0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 yang akan menghadirkan warta berita.
1: Dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa kebencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang
5: prioritas tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi untuk?
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya?
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10
7: triliun ya Pak?
5: Ya, 10 triliun. Okay.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
8: Untuk kita bagi-bagi di Kabupaten Agam, melihat baik Agam, ini sudah sangat baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita negara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan terkait infrastruktur, pertanian, investasi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara di dalam bencana bisa kita atasi.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
9: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
10: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
9: DPP kalau bisa ya kita naikkan DPP. Tidaknya sekretaris kompeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, boleh cara belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
10: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
11: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
12: ada hijaunya.
11: Ada hijaunya, ini enggak.
12: Kalau kecukupan pegawai kan gini.
11: Yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
10: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
14: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
15: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
13: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
14: Sementara itu di tempat pisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
16: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
14: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
17: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
18: saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
17: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
19: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
17: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
20: Laporan khusus.
21: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
21: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
24: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
23: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
0: During the meeting, we adopted important documents, including.
1: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
0: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas
4: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
5: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: informasi cuaca.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan hari ini 25 Juli 2026. Di mana pagi hari cerah berawan, selanjutnya di siang hingga sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Toraja Utara. Berikutnya malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara. Selanjutnya untuk dini hari berawan dan

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Makassar pagi ini.

KB, mari kita kenalan sama Lentera Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lentera Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentera Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lentera Plus di App Store dan Play Store.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan kirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta edisi 25 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone atau HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbreakhoax.id. Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul "Kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan". Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Sekian cek fakta edisi 25 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Astacita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara, Beranda Astacita pada kesempatan pagi ini akan membahas cek kesehatan gratis dan manfaatnya.
2: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis atau CKG yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merupakan langkah progresif dalam mengubah paradigma kesehatan nasional dari yang awalnya bersifat kuratif menjadi lebih preventif. Program berskala masif ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai fase kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa, hingga kelompok lanjut usia. Melalui akses yang dipermudah di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, program ini bukan sekedar layanan cuma-cuma, melainkan sebuah intervensi strategis untuk memastikan kondisi kesehatan warga terpantau secara komprehensif. Manfaat terbesar dari program ini terletak pada optimalisasi deteksi dini penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi kronis yang fatal. Lewat serangkaian screening spesifik seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi indera, hingga deteksi dini kanker, masyarakat dapat mengidentifikasi faktor risiko jauh lebih awal. Tidak berhenti pada fase screening, manfaat program ini juga mencakup integrasi penanganan lanjutan. Warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan akan langsung mendapat intervensi pengobatan dini secara gratis. Pendekatan ini sangat krusial untuk memutus mata rantai komplikasi penyakit, menekan angka kematian, serta meredukasi beban biaya medis jangka panjang.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Woi, hati-hati!
4: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
4: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
4: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
4: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
5: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
6: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Nah, saudara, sejauh mana program ini diimplementasikan? Berikut kita ikuti laporan Ayunia Nindyati tentang penemuan sejumlah kasus TBC dari pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone.
1: Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
2: Kalau kita melihat trennya di bulan lalu, penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
1: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Program Cek Kesehatan Gratis adalah salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini telah berjalan di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Di Kota Makassar sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, tercatat per 5 Juli 2026, penerima manfaat layanan cek kesehatan gratis sudah mencapai 19,71% atau sekitar 134.708 orang. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan mulai dari lansia, dewasa, remaja, anak-anak, balita, bayi, dan ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan yang dihadirkan juga beragam, sehingga warga mampu memilih pemeriksaan yang diinginkan, seperti screening fungsi hati, screening kanker, screening fungsi indera, screening paru, screening jiwa, screening calon pengantin, screening penyakit jantung bawaan bagi bayi dan balita, screening tekanan darah, screening gigi, screening THT, dan masih banyak lagi. Bagusnya, semua pemeriksaan ini tidak hanya didapat saat datang melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, tapi juga kerap dihadirkan stan khusus pemeriksaan kesehatan gratis pada setiap event yang terselenggara di Makassar. Dengan begini, cakupan penerima manfaat layanan kesehatan gratis bisa lebih banyak, dan dengan ini pula memudahkan warga untuk mengakses dimanapun untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Seperti seorang warga Makassar, Dewi, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event yang ada di Makassar. Ia mengaku dengan kesibukan yang dimiliki sehingga belum sempat datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan.
1: Menurutku sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
0: Luasnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida. Ia mengatakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan semakin baik. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan melalui surat untuk pemeriksaan kesehatan gratis dari perkantoran, perusahaan, lembaga maupun organisasi ke kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ia optimis target nasional cek kesehatan gratis sebesar 46% tersebut bisa diraih.
2: Jadi ini menjadi evaluasi kami, alhamdulillah bahwa CKG ini sudah dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan-harapan kita dengan adanya CKG ini, kita juga bisa mendeteksi dini terkait dengan penyakit menular atau penyakit tidak menular yang ada di masyarakat.
0: Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, faktanya masih ada pula beberapa masukan yang diberikan ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Salah satunya, masukan dan saran dari pengamat kebijakan publik Kafrai Sayenong yang menyarankan agar program ini harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menilai program pemeriksaan kesehatan gratis belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia, khususnya yang berada di pelosok, pedesaan, kepulauan, dan yang bermukim di wilayah 3T.
3: Ya, ini yang pemerintah perlu lakukan selain tindak lanjut, ya tentu bagaimana program ini betul-betul dievaluasi, bagaimana evaluasi mengajak kepada seluruh pihak sehingga betul-betul kebijakan itu bukan hanya di lapisan selesai di tataran formalitas semata, misalnya terbatas sampai jumlah angka yang telah seolah-olah menjadi banyak, padahal banyak masyarakat yang tidak mendapatkan CKG ini, cek gratis ini secara utuh. Ini yang mestinya pemerintah perlu lakukan tiga hal tadi, ya. Pertama, bagaimana CKG ini bisa semakin dekat, kemudian bisa ada tindak lanjut dari CKG dalam arti penanganannya betul-betul bisa menyentuh yang sampai apa lapisan yang paling membutuhkan dan kemudian langsung diantisipasi lebih awal sejak dini, bukan hanya sekedar cek dan gratis kemudian tidak ada tindakan gitu.
0: Ia meminta agar program ini bisa dievaluasi agar kehadiran pemerintah bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat secara merata.
4: Dengar nggak Indonesia Emas 2045?
5: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
4: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
5: Hah? Indonesia Emas?
4: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
5: Memangnya apa kuncinya?
4: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
5: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
4: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saudara, berikut kita akan mengikuti ulasan program Cek Kesehatan Gratis dalam wawancara bersama pengamat kebijakan publik Dipandu Alpianus Baka.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Pian.
1: Ya, Kak Frawi, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming sebagai wakil presiden adalah cek kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang mana program ini sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bagaimana dari sisi kebijakan Anda melihat apakah kebijakan ini dalam setahun lebih berjalan sudah bermanfaatkah untuk masyarakat menurut pandangan Anda?
2: Ya, tentu secara pengambilan kebijakan ini sudah sangat baik dalam hal mendeteksi awal ya penyakit masyarakat ya yang diderita oleh masyarakat. Namun tentu ini ada evaluasi, tentu kami sebagai secara pribadi misalnya melihat sisi kebijakan ini ternyata tidak menyentuh sampai lapisan yang paling terbawah. Dalam arti ya secara angka mungkin sudah memiliki secara angka ya sudah berapa juta ya telah dilakukan pengusahaan gratis.
1: Yeah.
2: Namun saudara-saudara kita yang ternyata di pelosok sampai di daerah-daerah yang 3T kita sebutnya begitu, itu ternyata belum tersentuh hal-hal itu ya, karena ya masih hanya di hanya sebagian daerah dan yang dekat dengan akses pelayanan kesehatan, dan itu yang mereka banyak terasa, belum lagi komunitas-komunitas seperti sekolah yang memang mereka didatangi ya oleh pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dari pemerintah seperti itu.
1: Oke, bagaimana menurut pandangan Anda yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya program ini bisa menyentuh kepada masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah atau grassroots ini?
2: Ya, memang kebijakan ini perlu memang dilakukan secara terukur ya, dalam arti betul-betul tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalnya masyarakat secara umum langsung diperiksa untuk cuma-cuma, ternyata dalam beberapa data yang ada masyarakat dengan gratis itu ya. Kalau bisa terjadi ya karena mereka memiliki layanan yang mereka mampu, misalnya dengan BPJS dan lain-lainnya ya. Hal lain juga yang bisa pemerintah lakukan dalam pengambilan kebijakan ini ya tentu bagaimana semuanya harus bisa berbasis data. Bagaimana kita pemerintah tentu memiliki data bagaimana pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat di daerah tertentu, sehingga bisa diberikan memang pengobatan lebih awal dengan ya pemeriksaan kesan gratis itu. Bukan berarti tentu berbeda treatmentnya, berbeda pelayanannya untuk menangani saudara-saudara kita yang di kota-kota besar dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah-daerah misalnya 3T. Tentu berbeda penyakit yang mereka derita dan lain-lain. Sehingga memang dua hal ini penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah setahun berjalan ya, sehingga bisa lebih ya tepat sasaran dan bukan hanya sekedar jumlah angka semata ya, yang sampai sudah lebih dari 20 juta yang telah mendapatkan kesehatan gratis ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan ada yang misalnya gratis lantas masyarakat akan sehat dan sejahtera, bukan juga itu jadi acuan untuk melihat sisi kesejahteraan masyarakat kita.
1: Apakah itu artinya kemudian pemerintah seharusnya mengaktifkan seluruh fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang ada di berbagai daerah, di pelosok-pelosok, mulai dari puskesmas sampai dengan puskesmas pembantu atau pustu begitu, supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah ini kemudian tanpa ada syarat yang dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan layanan ini?
2: Ya, itu salah satu alternatif pilihan kebijakan yang sangat ideal tentunya, dengan menghidupkan pusat-pusat kesehatan yang sampai di layanan paling tingkat paling bawah ya, pustu. Namun seringkali kita harus tahu dengan kondisi yang ada bahwa dokter yang tidak hadir ya, dan memang ini tantangan yang pemerintah perlu salurkan untuk bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dasar ya, paling tidak kalaupun belum bisa dokter spesialis, paling dokter umum untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. hal lain juga bisa dijadikan sebagai bagaimana pemberian kesehatan gratis ini juga bisa menyentuh ke memang yang betul-betul mendapatkan pelayanan ini, yang memang tidak perlu banyak persyaratan dan lain-lain. Ini yang seringkali secara administratif, ya bukan hanya di layanan kesehatan tapi bidang-bidang lainnya juga menjadi kendala, yang biasa masyarakat ya juga jadi itu jadi enggan ketika misalnya pelayanan administrasi yang begitu banyak. Dan ini yang sepertinya tanpa perlu melihat administrasi, tapi bagaimana pelayanan itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang memerlukan.
1: Oke, jadi seharusnya memang administratif

0: yang memang perlu diberikan stimulus untuk mereka sadar akan kesehatan. Tentu edukasi juga tidak kalah pentingnya, bahwa pemeriksaan kesehatan juga sebagai bentuk deteksi dini. Namun edukasi yang baik sehingga masyarakat sadar untuk bisa peduli akan kesehatannya, itu juga tidak kalah pentingnya dibanding pemeriksaan gratis untuk masyarakat ini. Tentu terakhir, bagaimana kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi sehingga kebijakan yang tadinya menjadi program pemerintah bisa betul-betul ya akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak untuk bagaimana perbaikan kebijakan itu dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ini betul-betul bisa didapatkan untuk masyarakat. Oh, yang
1: Prabi, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Saudara, pada akhirnya keberlanjutan dari program cek kesehatan gratis ini bermuara pada upaya peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dengan menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai badan dari gaya hidup rutin, kesadaran publik dan akan pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri akan semakin terbangun. Sebagai sebuah kebijakan publik, kesuksesan program ini tentu membutuhkan sinergi dua arah, tidak hanya kesiapan infrastruktur dan tenaga medis dari sisi pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif warga untuk datang dan memanfaatkan fasilitas tersebut demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan tangguh. Demikian Berandas Tacita untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Mori Hermalasari, penulis naskah Alpianus Bahka, dan rekan operator kami dengan rekan Iqbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pekan depan.
1: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
2: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
1: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Hai, batukmu dari tadi gak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
1: Eh, jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Ya belum sembuh juga.
0: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
1: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
0: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
1: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
2: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berakhirlah perjumpaan kita di pagi hari ini bersama saya Mori Hermalasari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Idam Saiful Malik. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Dan untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar pagi ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang menemani Anda di Sabtu akhir pekan hari ini 25 Juli 2026. Ada saya Idam, setelah tadi ada Mori yang menemani Anda dari pukul 5 subuh tadi sampai sekarang, dan wah masih seger gitu ya, nggak kelihatan kalau, tapi karena memang anaknya morning person gitu ya, jadi ini emang suka subuh. Nanti mungkin pendengar untuk selanjutnya Agustus bisa mendengar Mori lebih sering lagi begitu di subuh hari. Dan menemani kebersamaan kita di Makassar siang seperti biasa, musik dan informasi akan hadir pendengar sampai pukul 11 siang nanti. Dan pukul 11 siang jangan lewatkan, Anda bisa ikuti seperti biasa di hari Sabtu Ruang Disabilitas, dan juga akan ada beberapa program-program lainnya akan menemani Anda.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Iya kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Kok itu Fatih, tidak mau makan bekalmu?
5: Tidak Jilisa, lagi kepikiran kak. Takut kak kena diabetes karena kebanyakan makanan-makanan manis.
4: Maksudmu?
5: Iya, sejak nenekku meninggal karena diabetes kemarin. Saya agak takut kak sekarang kalau terlalu banyak makanan manis. Kayak bayang-bayang terus kak weh.
4: Astaga Fatih, innalillahi. Maaf kak, saya tidak tahu soal nenekmu. Tapi saya pernah dengar diabetes itu bukan cuma karena makanan-makanan manis.
5: Hah, masa?
4: Diabetes itu kan kondisi gula darah yang naik tuh. Pernah kak dengar, bukan cuma makanan manis yang bisa bikin gula darah tak naik. Ada juga penyebab lainnya, sepertinya butuh kita bertanya sama dokter deh.
6: Anggapan bahwa diabetes melitus semata-mata hanya karena faktor terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis masih sangat melekat di tengah masyarakat. Namun, benarkah diabetes sesederhana itu? Siapa saja sebenarnya yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sejak dini? Penyakit tidak menular ini telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang terus kita hadapi. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi pemicu utama yang terus meningkatkan jumlah penderitanya setiap tahun. Oleh karena itu, memahami informasi yang benar adalah langkah awal yang krusial. Bukan hanya untuk meluruskan anggapan yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan. Mari mengenal lebih dekat apa itu diabetes melitus, faktor-faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagaimana benteng pencegahan utama. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes melitus, berikut penjelasan Dr. Diva Reswari Amalia Esket, MPPD, mahasiswa program profesi dokter, IKM, IKK, IKP, FKUMI.
7: Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya, di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
8: Oh iya.
7: Nah, iya, kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi kak di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi.
6: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes. Di antaranya, faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat.
7: Mungkin orang awam taunya karena terlalu banyak konsumsi gula, nah, terlalu banyak konsumsi manis-manis. Faktanya, penyakit diabetes ini tidak hanya disebabkan oleh pemasukan konsumsi gula yang banyak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus ini tersendiri. Nah, jadi diabetes mellitus ini sendiri dia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, kayak contohnya keturunan. Ini keturunan sangat berpotensi banget nih. Kemudian obesitas.
2: Obesitas.
7: Kemudian tentunya lifestyle hidup yang kurang sehat, suka makan junk food, manis-manis. Nah, apalagi kan kita Gen Z nih, suka banget tuh jajan-jajan.
2: Bener, dikit-dikit nongkrong.
7: Iya kak, kerja, tugas, pasti harus
2: ada cemilannya.
7: Iya, benar banget. Kemudian orang-orang yang mager.
2: Oh, malas gerak.
7: Iya kak. Jadi udah makan nih, udah tuh ngantuk,
2: tidur.
7: Udah kayak gitu-gitu aja kak.
6: Meski demikian, faktor risiko tersebut bukan berarti membuat seseorang pasti akan menderita diabetes. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit ini tetap dapat dikendalikan. Lalu, apakah seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga masih dapat mencegah penyakit ini?
7: Persennya memang besar keturunannya, tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangi makanan gula kan,
2: ya
7: otomatis bisa insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
6: Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan risiko diabetes. Namun, selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali tanda dan gejala diabetes sejak dini. Pasalnya, banyak penderita yang tidak menyadari dirinya mengalami diabetes karena gejalanya sering dianggap sebagai keluhan biasa.
7: Ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah, kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing khususnya tengah malam, gitu kak, kesemutan. Itu tuh biasa memang prediabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check up aja kak, biar lebih tahu lagi kan.
2: Iya.
7: Apakah memang sudah terindikasi. Tapi kalau cuman baru lemas sebentar, nggak ada gejala kencing tengah malam,
6: sering haus, lapar, ataupun buang air kecil di tengah malam, disini air menjadi tanda kondisi prediabetes. Tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai kondisi yang biasa. Padahal, apabila muncul secara berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Selain mengenali gejalanya, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci utama dalam mencegah diabetes sejak dini. Lalu, olahraga apa saja yang perlu diterapkan untuk mencegah diabetes?
7: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
2: Iya, benar.
7: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari, itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga kak. Jangan biarin diri kita tuh mager, tidur, habis makan. Nah itu yang pola hidup yang tidak sehat sih kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5-15 menit, itu udah cukup banget, udah better banget.
6: Pemahaman yang benar menjadi langkah awal dalam mencegah penyakit ini. Diabetes memang perlu diwaspadai, namun bukan berarti harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat diminimalkan Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi investasi kesehatan di masa depan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Makassar siang ini, di musik dan informasi kami temani Anda. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id. Salah satunya pendengar, informasi Polda Sulawesi Selatan melalui bidang kedokteran dan kesehatan yang terus melakukan proses identifikasi korban kecelakaan KM Nurul Salsa yang terjadi di perairan Kepulauan Selayar. Dan pendengar, perkembangan terbaru nih untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana kemudian pasca kecelakaan KM Nurul Salsa, perkembangan terbarunya disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Jumat kemarin. Pendengar, tim DVI masih bekerja sama dengan berbagai pihak agar proses identifikasi berjalan akurat dan seluruh korban dapat dipastikan identitasnya. Dan kita doakan pendengar, semoga seluruh proses identifikasinya dapat berjalan lancar sehingga keluarga korban tentunya bisa mendapat kepastian dan juga penanganan yang terbaik. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi terkini lainnya hasil liputan reporter RRI Makassar di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ruang Disabilitas. Dan pendengar, untuk hari ini kita membahas topik ini tentang sosok yang menginspirasi lewat inklusi disabilitas. Ada Agum Trianto Gunawan ya. Beliau ini sebagai pegiat inklusi disabilitas, kemudian juga beliau sebagai relawan di layanan pusat disabilitas Universitas Hasanuddin, kemudian penerima LPDP 2023 juga pendengar, dan saat ini juga beliau di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk Anda sebentar yang ingin bergabung juga bersama kami, ingin ikut berkomentar, kami nantikan di 08213333 9440. Dan pendengar, kita langsung saja menyapa Agum Trianto Gunawan. Halo Kak Agum, assalamualaikum.
2: Halo Kak, apa suara saya kedengaran?
1: Jelas Kak Agum, apa kabar?
2: Oke, siap. Alhamdulillah, baik Kakak.
1: Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih di berbagi inspirasi dalam program Ruang Disabilitas, dan boleh berbagi pengalamannya sejauh ini seperti apa. Dan termasuk saat ini apa nih, di Otoritas Jasa Keuangan seperti apa nih, apa PJ3 itu apa sih Kak Agum?
2: Oke, saya jelaskan dulu Kak. PJ3 ini adalah program calon pegawai tata usaha yang dilaksanakan perekrutan secara internal oleh kantor OJK Kak. Nah, saya itu mendaftar PJT melalui jalur afirmasi disabilitas seperti itu. Untuk yang lolos di PJ3 ini itu ada 3 orang disabilitas juga, dan juga PJT3 ini program pertama yang cukup apa, yang ramah untuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu Kak. Ini program pertamanya untuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu.
1: Baik, dan respon Kak Agum sendiri gimana?
2: Respon saya sudah ini ya, sudah sangat bagus, karena jujur beberapa saya ikut untuk perekrutan, bahkan yang bilang itu afirmasi, itu jalur afirmasi, tapi sangat sulit ya untuk ditembus. Tapi alhamdulillah ini OJK menerima lah, untuk saat ini sudah ada 3, jadi sudah sangat inklusif seperti itu Kak. Dan sistem perekrutannya juga, dari sistem bagaimana kita mengikuti alurnya, sangat-sangat dipermudah seperti itu Pak.
1: Baik, jadi ini biasanya berkantornya di mana nih? Yang itu bukan sih kantor OJK yang di Jalan Sultan Hasanuddin, bukan?
2: Iya, betul-betul depan Hotel Aston.
1: Oke. Dan RRI sendiri bekerja sama dengan OJK, ada obrolan juga kerja sama OJK itu di setiap Rabu. Dan mungkin suatu saat juga aku bisa hadir menjadi narasumber ya, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan. Baik, nah Kak Agum, di awal mungkin boleh perkenalan dulu nih, biar tahu begitu ya, kesibukan Kak Agum ini seperti apa. Kalau tadi ternyata juga di Otoritas Jasa Keuangan, selamat begitu ya, sudah diterima. Termasuk juga ini kalau lihat kegiatan sebagai pegiat inklusi disabilitas, relawan pusat disabilitas, kemudian juga penerima LPDP 2023. Boleh diceritakan Kak Agum?
2: Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agum Trianto Gunawan. Saya adalah penyandang disabilitas Datsa. Saya mengalami kecelakaan di tahun 2008. Saya mengikuti sekolah umum, kemudian saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Makassar, kemudian mencari beasiswa dan alhamdulillah lolos one shot LPDP di tahun 2023. Kemudian lanjut lagi di Universitas Hasanuddin. Nah, di Universitas Hasanuddin itu saya pertama kali aktif lah di organisasi disabilitas, karena pada saat itu juga 2023 pusat disabilitas terbentuk Juni, saya ikut itu di Desember 2023. Kemudian saya aktif di bagian layanan, awalnya hanya relawan, kemudian saya diajak sebagai staf layanan. Kemudian 2 tahun berlalu saya diaktif di layanan di pusat disabilitas Hasanuddin. Kemudian saya mencoba daftar PCT3 di Otoritas Jasa Keuangan. Alhamdulillah juga lolos. Kemudian saya di OJK itu saat ini sedang training selama 3 bulan. Ini sudah masuk sudah memasuki bulan kedua untuk di OJK sendiri, Kak.
1: Baik. Jadi banyak kegiatan juga begitu ya, termasuk benar-benar ini sebagai pegiat inklusi disabilitas juga. Sempat jadi staff juga ya. Terakhir sampai 2002 berapa? 2026?
2: 2026 seperti itu,
1: Kak. Oke. Kalau itu apa sih, Kak, kegiatannya?
2: Nah, kalau untuk di staff layanan sendiri, Kak, kita di pusat disabilitas itu ada 3 untuk melayani teman-teman disabilitas. Itu ada layanan komunikasi, layanan mediasi, kemudian aksesibilitas seperti itu. Itu 3-3-nya kita jalankan rutin tiap semester. Kemudian juga untuk teman-teman disabilitas yang kesulitan mungkin dari belanja KRS-nya, kita bantu. Kemudian akomodasinya, kita mencarikan teman-teman relawan yang sinkron dengan jadwalnya. Mungkin juga ada beberapa yang bertabrakan ya jadwalnya, Kak. Tapi kita tetap upayakan untuk teman-teman mengikuti perkuliahan. Dengan adanya teman-teman relawan ini, mereka juga semakin aktif untuk mengikuti perkuliahan. Tidak bergantung juga ke relawan, tapi kita juga mendorong teman-teman disabilitas untuk mandiri selama proses perkuliahan, Kak.
1: Baik, jadi sangat terbantu begitu ya?
2: Iya, sudah sangat terbantu, Kak.
1: Kalau di Unhas sendiri, banyak, Kak Wugum?
2: Untuk saat ini, kemarin itu, Kak, sebelum ini kan sudah maba ya, sudah ada penerima mahasiswa baru. Sebelumnya itu ada sekitar 48, sekarang itu yang diterima ada sekitar 13 orang, Kak, seperti itu.
1: Jadi banyak peran dari layanan ini sendiri begitu ya?
2: Betul, Kak, seperti itu.
1: Baik, kalau sebagai pegiat inklusi disabilitas sendiri, aktivitasnya sejauh ini seperti apa? Selain kemudian di layanan UNHAS.
2: Kenapa, Kak, bisa diulang?
1: Kalau sebagai pegiat inklusi disabilitas sendiri, sejauh apa sih aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan?
2: Untuk kegiatannya itu tiap tahun sudah pasti kita mengadakan Hari Disabilitas Internasional, kemudian beberapa kegiatan kolaborasi dari berbagai instansi maupun riset seperti itu, Kak. Kita juga biasa ada event relawan seperti itu. Masih banyak juga, Kak, event-eventnya yang kita laksanakan.
1: Termasuk kalau melihat ada publikasi juga ya?
2: Iya, betul, Kak. Beberapa ada tulisan yang bisa Kakak baca di UDC Unhas seperti itu, Kak.
1: Dan seputar disabilitas juga yang dibahas.
2: Iya, betul, Kak.
1: Yang diingat apa-apa saja, Kak Agung?
2: Kenapa, Kak?
1: Yang diingat apa-apa saja kemudian yang sudah dipublikasikan?
2: Dipublikasikan itu banyak tulisan teman-teman yang bagaimana mereka mendampingi selama proses perkuliahan. Ada juga tulisan dari teman-teman disabilitas sendiri bagaimana dia melaksanakan perkuliahan selama di UNHAS, Kak, seperti itu.
1: Baik. Dan kalau mengangkat permasalahan di kampus seperti ini untuk teman-teman disabilitas, apa sih yang ingin disuarakan, Kak Agung?
2: Sebenarnya yang disuarakan itu UNHAS sebenarnya sudah lumayan cukup inklusif ya, Kak, karena sudah menerima banyak sekali teman-teman disabilitas. Harapannya juga bukan dari UNHAS juga, tapi dari dosen-dosennya agar lebih inklusif lagi. Kemudian juga kita saat ini masih merencanakan untuk kegiatan pelatihan dosen, Kak, agar lebih inklusif lagi dari segi tenaga pengajarnya, Kak. Mungkin belum banyak yang aware ya, Kak, terkait teman-teman disabilitas, cara memperlakukannya bagaimana, perspektifnya seperti apa, seperti itu, Kak. Mungkin masih banyak juga dosen-dosen yang melihat itu dengan cara dikasihani seperti itu.
1: Kalau akses sendiri seperti apa sejauh ini di beberapa kampus yang Kak Agum lihat?
2: Kalau di Unhas sendiri sebenarnya sudah cukup ya Kak, sudah cukup bagus, apalagi sudah ada lift, kemudian beberapa jalanan itu sudah cukup diperbaiki juga yang akses dengan kursi roda Kak, seperti itu. Tapi ada juga beberapa mungkin yang belum bisa di ini ya, di melakukan perubahan karena dari aturannya, kemudian juga ada aturan tertentu untuk penggunaan lift seperti itu Kak.
1: Dan Kak Agung kabarnya juga ini biasa melakukan audit aksesibilitas di lingkungan kampus Kak ya?
2: Iya seperti itu Kak.
1: Dan kalau melihat di Sulawesi Selatan, apakah sudah termasuk yang benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas atau seperti apa Kak Agung?
2: Kalau di Makassar sendiri beberapa sudah ada Kak, ada juga beberapa yang belum, mungkin dari kerusakan, bahkan yang guiding block, yang bahkan masih banyak kendaraan yang parkir di atas guiding block tersebut, kemudian ramnya yang masih curam, tangganya yang belum ini ya, maksudnya belum akses bagi saya yang pengguna kerb seperti itu Kak. Tapi kalau di ratingnya sudah cukup, ini 8 loh. Itu, Kak.
1: Dan hal-hal apa kemudian yang diupayakan agar benar-benar terwujud begitu kampus yang benar-benar ramah disabilitas?
2: Kita tetap menyuarakan Kak, kemudian melakukan aksesibilitas, audit aksesibilitas, kemudian melakukan apa yang menjadi tanggapan teman-teman disabilitas, kita kita menerima masukan mereka, kemudian kita mengumpulkan, kita memberitahukan juga kepada pihak kampus seperti itu Pak.
1: Baik. Dan ini selain tadi sudah cerita sedikit tentang aktivitas di OJK, kemudian sebagai pegiat inklusi dan juga ini di Unhas untuk pusat disabilitas Unhas. Kalau awardee LPDP ini boleh diceritakan singkat mungkin sebelum kita kulik seperti apa pengalamannya?
2: Pengalamannya itu sih tidak menyangka Kak menjadi awardee LPDP. Untuk persiapannya itu persiapannya itu lumayan lama ya. Saya persiapkan ada sekitar 4 bulan sebelumnya begitu. Selesai kuliah S1 kemarin, saya dikasih tahu sama dosen bilang, oh coba kamu daftar LPDP. LPDP juga sudah buka untuk afirmasi disabilitas. Saya coba cek-cek waktu itu pedomannya, kemudian persyaratannya. Saat itu ada TOEFL, masih ada sertifikat TOEFL untuk teman-teman disabilitas. Saya kejar TOEFL, belajar, kemudian membuat esai. Esai itu juga agak rumit ya Kak pada tahun 2023 itu karena pedomannya masih kurang. Kemudian ada juga beberapa yang membuka kelas, tapi pada saat itu yang berbayar Kak, lumayan juga sih harganya. Jadi saya hanya bermodalkan sosial media, kemudian dari YouTube untuk menulis penulisan esai seperti itu Kak. Alhamdulillah, kemudian juga untuk afirmasi disabilitas itu kita hanya seleksi administratif, kemudian seleksi substantif untuk wawancara. Jadi kita tidak mengikut tes bakat skolastik seperti itu Kak.
1: Dan penerima beasiswanya ini di mana Kak Agung?
2: Maksudnya di mana apanya Kak?
1: Kampusnya.
2: Oh, di kampusnya saya mengambil pada saat itu ada Universitas Pendidikan Indonesia, ada Udayana, dan ada Unhas. Tapi saya memilih Unhas. Sebenarnya banyak sih Kak, ada opsi pilihan berbagai kampus, tapi yang saya pilih ketiga kampus tersebut dan Unhas yang saya pilih terakhir seperti itu Kak.
1: Untuk S2 ya?
2: Iya betul.
1: Oke. S1 Unhas juga Kak Agung?
2: S1 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPI Makassar.
1: Baik. Dan sekarang wah luar biasa begitu ya. Sampai tadi Kak Agung nggak usah katanya titelnya Kak Agung ya disertakan.
2: Iya.
1: Oke. Kak Agung ini boleh dicerita, tadi kan disampaikan bahwa ternyata Kak Agung ini sempat mengalami, boleh gak sih dibahas Kak Agung?
2: Boleh.
1: Yang kecelakaan di 2008 ini gimana Kak Agung? Dan bagaimana kemudian sampai bangkit, menerima dan tantangan yang dihadapi sampai sekarang ada di posisi ini?
2: Oke, sebenarnya itu bisa dibilang lumayan berat ya Kak. Apalagi itu masih di awal-awal, itu kita masih kecil terus mengalami kecelakaan yang luar biasa mungkin beratnya. Kemudian kita harus menghadapi tatapan orang yang melihat kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu awalnya saya membuat saya minder. Apalagi tempat-tempat yang ramai, dulu itu awalnya saya masih minder Kak, seperti itu. Apalagi terutama mall, bahkan ke sekolah pun sebenarnya ada keberanian karena tetap harus sekolah, mau tidak mau harus sekolah, bukan mau tidak mau, memang harus harus tetap bersekolah apapun yang keadaan saya saat ini, saya tetap bersekolah karena kalau tidak bersekolah ya kedepannya mau bagaimana, seperti itu. Jadi motivasi itu yang selalu saya tanamkan kepada diri untuk percaya diri, seperti itu Kak.
1: Kondisinya seperti apa sih Kak Agung? Akhirnya setelah kecelakaan.
2: Kondisi, maksudnya kondisi seperti apa ini Kak?
1: Fisiknya mungkin yang akhirnya mengalami perubahan.
2: Oke, saya itu mengalami kecelakaan, amputasi awalnya sampai mata kaki Kak. Kemudian infeksi-infeksi sampai di bawah lutut, kemudian sampai atas lutut, seperti itu Kak. Jadi untuk aksesibilitas saya menggunakan kerek, dua kerek kiri kanan, seperti itu Kak, karena saya amputasi kaki kiri.
1: Dan prosesnya untuk menerima juga, mungkin apa motivasi yang ingin disampaikan untuk yang sedang mengalami hal yang sama sampai kemudian gimana caranya bisa bangkit Kak Agung?
2: Untuk bangkit itu mungkin prosesnya bisa dibilang naik turun juga sih. Dan yang paling utama itu memang lingkungan Kak. Lingkungan itu yang paling berpengaruh. Karena kita kan juga bisa dibilang apa ya, rentan juga. Jadi dengan perkataan yang seperti itu memang yang sangat sulit di Kak. Jadi memang lingkungan itu yang paling utama.
1: Baik, dan dari selain lingkungan, kemudian apa yang bikin bangkit akhirnya untuk sampai ada di posisi sekarang ini dan berhasil membuktikan bisa membantu teman-teman yang lain, termasuk juga bisa menginspirasi dan jadi contoh juga buat teman-teman yang lain?
2: Oke, saya selalu mau ini ya Kak, memotivasi teman-teman yang lain bahwa kita juga bisa loh berkuliah, kemudian masuk di instansi pemerintahan. Karena gini juga Kak, banyak teman-teman yang kalau sudah apa ya, mungkin merasa berat juga mungkin dengan keadaan yang sekarang, namun itu yang harus kita kendalikan Kak. Karena yang apa ya, ibaratnya ya kita harus bisa mampu mengkontrol itu semua. Karena kalau kita tidak mengkontrol mungkin waduh, itu yang berat juga Kak. Jadi memang motivasi untuk bangkit itu yang cukup menantang Kak. Jadi kita harus memang mengontrol diri, kemudian lingkungan, dan mencari lingkungan yang positif. Saya tuh, saya sangat bersyukur juga sih Kak ada di Pusat Disabilitas Unhas, karena saya bertemu juga dengan teman-teman disabilitas lain. Kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, memperluas koneksi untuk mencari tahu. Saya juga awalnya tidak mengetahui juga sih Kak, kalau memang kita sebagai disabilitas itu kita mempunyai etika seperti itu. Jadi dan itu juga banyak belajar dan banyak termotivasi juga dari teman-teman tersebut Kak untuk terus bangkit dan berjuang sampai saat ini, seperti itu Kak.
1: Jadi memang benar-benar lingkungan itu mendukung begitu ya, dan motivasi benar-benar harus dari dalam diri sendiri untuk betul, bangkit Kak. Ya. Dan betul, Kak. Tentu merasa bangga dong ya dengan pencapaian yang bisa diraih sampai sekarang, yang mungkin sempat hopeless, dan akhirnya Kak Agung bisa membuktikan bahwa Kak Agung ini pendengar juga selain sebagai penerima award di LPDP, lulus Magister Manajemen dengan predikat cum laude ya.
2: Iya betul Kak.
1: Dan diterima di OJK yang tentu ini susah juga begitu. Dan ini tentu hal yang disyukuri Kak Agung ya.
2: Iya sangat-sangat disyukuri Kak, itu prosesnya yang lumayan panjang, tahapnya yang susah, dan alhamdulillah bisa lolos juga one shot di OJK.
1: Baik, dan jadi hal yang disyukuri akhirnya bahwa oh ternyata jalannya seperti ini begitu.
2: Betul Kak, seperti itu.
1: Untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga akhirnya ngerasa putus asa nih Kak Agum, mau lanjut kuliah misalnya pendidikan tetapi maju mundur, atau wah saya kayaknya nanti agak susah pendidikannya kemudian pekerjaannya dengan kondisi saya yang sekarang, apa yang Kak Agum ingin sampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan?
2: Oke, untuk teman-teman jangan minder, kalau butuh bantuan kita bisa berkomunikasi bersama, karena dengan adanya Kak, bisa saya tahan dulu, ada telepon Kak. Sebentar,
1: kita jeda dulu berarti ya.
2: Kita jeda.
1: Baik. Kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di ruang disabilitas bersama narasumber kita Kak Agum yang masih akan berbagi cerita. Sebagai tadi beliau sudah menyampaikan juga, Kak Agum Trianto Gunawan ini beliau sebagai penyandang disabilitas Daksa yang aktif sebagai relawan di layanan pusat disabilitas Universitas Hasanuddin, dan juga berhasil menyelesaikan studi magister manajemen dengan predikat cum laude, dan beliau juga merupakan penerima beasiswa LPDP dan aktif memperjuangkan pendidikan serta lingkungan kerja yang lebih inklusif. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya atau ingin komentar, silakan kami tunggu di 082133339440. Kami kembali sesaat lagi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami. Dan kita masih bersama dengan narasumber, ada Kak Agung Trianto Gunawan, yang beliau tadi di awal sudah berbagi cerita dan inspirasi tentang bagaimana kemudian beliau sebagai penyandang disabilitas Daksa yang kini aktif ya, membantu banyak orang juga sebagai relawan layanan pusat disabilitas Universitas Hasanuddin. Dan beliau juga berhasil menyelesaikan studi magister manajemen dengan predikat cum laude, dan merupakan awardee LPDP, dan aktif memperjuangkan pendidikan serta lingkungan kerja yang lebih inklusif. Dan sekarang beliau saat ini juga PCT 3 Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2026 ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut berkomentar, boleh ditunggu di 0821 3333 9440. Halo Kak Agung.
1: Halo Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Agung masih bersama di Pro 1 RRI Makassar. Dan mungkin Kak Agung yang tadi bisa dilanjutkan lagi nih, bagaimana Kak Agung kemudian ingin menyampaikan pesan buat teman-teman yang mungkin ada perasaan minder dan ragu untuk bagaimana pendidikannya ke depan, termasuk juga khawatir dengan pekerjaan. Silakan Kak Agung. Okay.
1: Untuk teman-teman, kita lanjutkan. Ya, maaf tadi ada jeda. Ya, Oke. Untuk teman-teman, teman-teman jangan ragu, teman-teman jangan berkecil hati. Mungkin kita bisa sama-sama bertukar pikiran, kita saling memberikan masukan. Kalian jangan putus asa, tetap lanjutkan perkuliahan. Kemudian gapai cita-cita kalian, kalian jangan takut dengan dunia kerja yang bagaimana sih kalau mereka memperlakukan kita sebagai penyandang disabilitas. Kalian buktikan skill kalian, jangan takut dengan komentar mereka, karena dengan kalian menunjukkan skill kalian itu, kalian bisa bahwa kalian bisa untuk tampil dengan keadaan kita yang saat ini. Kita bisa menunjukkan bahwa kita juga pantas untuk bekerja, seperti itu. Kalian jangan berkecil hati.
0: Kalau dari pengalaman Kak Agung sendiri, susah gak sih Kak, misalnya teman-teman yang akhirnya merasa bahwa sekarang agak terbatas begitu ketika di perkuliahan, seperti apa peluang kerja, seperti apa?
1: Untuk seperti itu sih sebenarnya opsional sih Kak, tergantung mungkin dari kebutuhan instansi ya. Kalau untuk ini, aduh gimana ya cara jawabnya, karena dari sisi instansi mungkin juga ada regulasi ya, mungkin yang menerima untuk disabilitas tertentu. Tapi saya yakin kok teman-teman mungkin akan dapat beberapa lowongan pekerjaan yang sesuai. Kemudian juga untuk teman-teman yang ada di lingkungan kampus, juga dari sisi perkuliahannya, kalian juga bisa membuktikan bahwa kalian juga bisa berprestasi dengan kemampuan kalian, seperti itu Kak.
0: Dan kalau di dunia kerja sendiri, apakah sekarang peluang-peluang untuk teman-teman penyandang disabilitas ini sudah terbuka lebar menurut Kak Agung?
1: Yang saya lihat sampai saat ini sudah banyak sih Kak, ada beberapa yang lowongan kerja untuk menerima penyandang disabilitas, walaupun memang untuk penyandang disabilitas tertentu, tapi mungkin ini sih yang saya harapkan juga kedepannya beberapa mungkin instansi atau lembaga bisa menyesuaikan dengan beberapa penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya menerima satu ragam, tapi beberapa ragam bisa bekerja di instansi tersebut, seperti itu.
0: Baik, dan untuk perusahaan kemudian yang masih ragu merekrut penyandang disabilitas seperti itu, bagaimana cara mengubah cara pandang tersebut kemudian Kak Agung, menurut Kak Agung?
1: Mungkin kalau dari cara pandang tersebut mungkin masih ini ya Kak, kita lebih memperjuangkan juga dari teman-teman disabilitas, dari beberapa organisasi juga kita bisa bersama-sama melakukan, mungkin seperti melakukan FGD, kita bisa melihat bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu mereka mampu kok bekerja dengan mungkin bisa disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing mungkin ya apa, karena contoh saya mungkin kalau saya disuruh lari ke sana lari ke sini kan mungkin enggak bisa ya Kak, karena saya pengguna kereta. Tapi kalau membuat surat atau melakukan sesuatu hal yang lain di depan komputer itu bisa lebih cepat. Mungkin juga dari perusahaan bisa belajar juga dari beberapa organisasi disabilitas untuk mengetahui kebutuhan teman-teman yang dari ragam disabilitas lainnya untuk bisa disesuaikan dengan job desk yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu Kak.
0: Dan teman-teman banyak yang kompeten begitu ya, dan bahkan bisa memberikan kontribusi yang sama Kak Agung.
1: Banyak sih saya rasa Kak, banyak, cuman ya mungkin dari stigma ya dari perusahaan tersebut yang masih sulit kita ini ya, kita intervensi, seperti itu.
0: Jadi apa, tinggal kemudian bagaimana teman-teman disabilitas bisa memperoleh kesempatan lingkungan kerja yang mendukung dan akses yang memadai begitu ya, kontribusinya pun bisa sama dengan yang lain. Nah kalau Kak Agung sendiri melihat apa sih manfaat yang kemudian bisa diperoleh perusahaan jika menerapkan budaya kerja yang inklusif?
1: Kalau menerapkan budaya kerja yang inklusif itu perusahaan sudah menurutnya sudah sangat bagus ya, apalagi bukan cuman hanya dari infrastruktur tapi dari karyawannya yang sudah mengetahui bagaimana mereka memandang teman-teman yang penyandang disabilitas yang tidak perlu dikasihani, seperti itu. Karena yang paling utama itu sebelum infrastruktur harusnya ini sih SDM-nya, karena kan kita yang bertemu juga tiap hari, kemudian disusul oleh infrastrukturnya yang memadai, seperti itu. Mungkin dari ada RAM yang landai, kemudian akses guiding block, kemudian akses lift, kemudian toilet, seperti itu Kak.
0: Baik, untuk pendengar kita yang berkomentar Kak Agung, katanya bagaimana cara mengetahui untuk perusahaan yang menerima penyandang disabilitas, dan tips dari Kak Agung sendiri biar lolos seperti apa?
1: Oke, untuk melihat itu loker, teman-teman bisa coba cari di sosial media seperti Instagram. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa ini real loker atau enggak, karena sekarang juga banyak yang loker yang mungkin yang scam ya, seperti itu. Teman-teman juga harus hati-hati. Kemudian banyak sekarang yang ini sih grup WA itu yang memang khusus teman-teman penyandang disabilitas yang mencari loker saat ini. Sudah banyak kok di grup, saya juga join salah satunya di grup tersebut. Kemudian teman-teman bisa melihat dari bagaimana sistem perekrutannya. Kemudian kan teman-teman juga bisa cek nih dari sistem perekrutan itu apa-apa saja sih tahapannya. Mungkin dari tes kemampuan dasar akademik, bahasa Inggris atau apa. Nah teman-teman itu bisa mempersiapkan dari sekarang apa-apa saja. Kemudian melihat dari YouTube untuk belajar secara mandiri. Karena pada saat saya daftar di PCT3 seperti itu Kak. Saya lihat lowongan kerjanya, kemudian saya daftar. Kemudian dapat undangan untuk menyesuaikan dengan tetapi mengisi kelengkapan berkas. Kemudian itu kan kelihatan semua nih tahapannya, mulai dari tahapan tes, terus kemampuan wawancara, MCO, dan wawancara panel, itu semua sudah tertera di situ. Jadi kita bisa persiapkan dari sekarang nih kira-kira soalnya apa saja ya. Jadi teman-teman bisa banyak-banyak latihan belajar seperti itu.
0: Baik, dan peluangnya itu ada begitu Kak Agung ya?
1: Iya betul, peluangnya ada, kita ada kok kuota untuk penyandang disabilitas itu sudah pasti ada. Itu tinggal bagaimana teman-teman yang harus berusaha keras untuk mendapatkan itu.
0: Oh kuotanya memang ada begitu?
1: Iya betul Kak.
0: Baik, untuk yang nanya lagi, kalau ingin menjadi penerima beasiswa juga melalui jalur khusus seperti apa? Kalau dari pengalamannya Kak Agung, apa yang ingin diceritakan?
1: Nah, kalau dari pengalaman saya, Kak, nah untuk kan sekarang itu udah dari beberapa beberapa bulan beberapa lalu ya, 2024 atau 2025 itu sudah untuk afirmasi disabilitas itu sudah tidak memakai TOEFL untuk yang dalam negeri. Nah, teman-teman itu bisa mempersiapkan dari sekarang itu, apalagi ini masih buka tapi timeline-nya mungkin sudah mepet ya untuk pendaftaran untuk batch 2 ini. Tapi teman-teman bisa pelajari dulu pedomannya, kemudian membuat esai. Esai bisa teman-teman untuk disabilitas ini kan mempunyai pilihan itu 3 kampus pilihan. Nah, teman-teman boleh menyesuaikan dengan kampus impian teman-teman apa saja, kemudian membuat esai, kemudian melihat bagaimana struktur penulisan esai tersebut. Kemudian juga teman-teman jangan lupa apalagi namanya mempersiapkan untuk seleksi substansi itu wawancara, kita bisa juga muka bersama. Saat ini juga saya sama teman-teman penyandang disabilitas lainnya, kita ada grup nih, kita ada grup untuk pejuang beasiswa LPDP seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau gabung boleh DM saya atau WA saya, seperti itu bisa kok, Kak. Aman.
0: Baik, oke, sampai ada grupnya begitu ya?
1: Iya, betul, betul, Kak.
0: Baik. Nah, ini yang tanya juga, cara bergabung menjadi relawan seperti apa katanya?
1: Untuk bergabung untuk menjadi relawan itu, Kak, harus ya, mahasiswa UNHAS sih, Kak. Intinya mahasiswa UNHAS dulu, dan memang dia itu betul-betul pure mau membantu teman-teman disabilitas seperti itu, dan mau belajar juga.
0: Oke, itu tahapannya gimana kalau misalnya mau bergabung di relawan?
1: Untuk mau bergabung di relawan itu tiap tahun kita buka, Kak. Kemudian kita seleksi bagaimana ketertarikan mereka, apakah hanya sekedar FOMO ataukah memang betul-betul nih mau belajar dan mau membantu teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian kita juga ada istilahnya mereka training selama 3 bulan, kemudian mereka ditetapkan sebagai teman-teman relawan seperti itu, relawan difabel untuk di UNHAS seperti itu. Karena juga kan ini ada SKS juga yang mereka dapatkan untuk mereka yang melakukan layanan untuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu, Kak.
0: Oh, ada SKS-nya juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan persyaratannya apa, Kak, kalau misalkan mau bergabung menjadi relawan ini?
1: Intinya ini sih, Kak, UNHAS mahasiswa tadi. UNHAS,
0: iya, ya, betul. Terus bebas dari jurusan mana, kemudian?
1: Iya, bebas kok, Kak. Kita nggak ada berpatokan jurusan tertentu, nggak ada. Dan dia mahasiswa UNHAS.
0: Dan apa saja gambaran aktivitas yang dilakukan kemudian kalau sebagai relawan?
1: Untuk sebagai relawan itu kita ada training, kemudian kita memberikan materi kepada teman-teman relawan bahwa bagaimana sih kita perspektif dan etika untuk penyandang disabilitas itu seperti apa. Jadi mereka tahu ini memperlakukan teman-teman disabilitas itu seperti apa begitu. Mungkin kan kalau mungkin awal-awal ada yang tidak tahu, oh bagaimana ini saya memanggil teman tulis, saya tidak tahu, terus bagaimana ya cara saya mendampingi yang teman-teman yang netra, bagaimana saya mendampingi teman-teman yang berkursi roda seperti itu. Jadi ada knowledge sharing di situ yang terjadi, kita lakukan, kemudian mereka juga ikut kepanitiaan dan beberapa event kolaborasi lainnya, Kak.
0: Yang nanya kalau di kampus lain ada juga nggak sih katanya?
1: Kampus lain untuk saat ini sudah tidak ada, Kak, semua pure dari mahasiswa UNHAS seperti itu.
0: Oke, dan semoga relawan seperti ini ada di kampus-kampus besar lainnya karena sangat membantu, Kak Agum ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Ya. Dari respon teman-teman penyandang disabilitas sendiri dengan adanya relawan ini seperti apa, Kak Agum?
1: Dengan adanya relawan ini mereka sangat-sangat terbantu ya, Kak, iya. Apalagi yang teman-teman memang yang sangat-sangat rentan untuk pembuatan tugas, apalagi mereka yang mungkin masih awam penggunaan laptop, itu akan diajari bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan cara membuat tugas. Dalam artian bukan dikerjakan, Kak, tapi kita betul-betul mendampingi mereka untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu.
0: Dan kalau dari pengalamannya Kak Agum sendiri nih, selama mendampingi mahasiswa di Fabel, ada pengalaman yang berkesan gak sih, atau cerita-cerita inspiratif dari mereka dan Kak Agum akhirnya bangga begitu bisa mendampingi mereka?
1: Kalau saya sendiri Kak, sebenarnya kalau saya kan bukan turjun langsung ya Kak, tapi saya yang ini betul-betul mengakomodasi mereka, mencarikan teman-teman relawan Kak yang tidak sesuai dengan jam perkuliahannya. Jadi kan enak tuh mereka yang mendampingi teman-teman difabel, seperti contoh case ada teman difabel kita yang berkursi roda, itu mereka membantu mungkin menjemput dari posnya, dan itu Ramsis ya namanya, itu tidak terlalu jauh dari fakultasnya seperti itu. Jadi mereka membantu mendorong kursi rodanya, kemudian keluar lagi, mungkin ada kegiatan lain juga teman-teman relawan, nanti untuk selesai perkuliahan akan dibantu lagi untuk entah itu ada jadwalnya yang pindah, teman-teman disabilitas juga bisa ke pusat disabilitas Unhas untuk beristirahat atau kan untuk mengerjakan tugas lainnya, kemudian kembali lagi ke kelas, kemudian kembali lagi ke kosnya Kak, seperti itu. Jadi yang saya bantu itu Kak, saya hanya membantu untuk list apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian mencarikan relawan, sinkronkan relawan, saat itu yang saya lakukan Kak, seperti itu. Memang sih agak berat juga sih tantangannya Kak. Ada beberapa yang mungkin yang tidak bisa juga ya Kak, mungkin tiba-tiba ada kegiatan mendadak juga, ataukah ada juga nih yang lagi lab, ataukah kebetulan juga pindah juga jamnya Kak, itu menjadi tantangan terbesar juga di teman-teman.

0: tujuannya masing-masing. Mungkin selesai kayaknya Agustus dia baru selesai itu KKN-nya kembali lagi untuk menyusun proposalnya, skripsinya.
1: Dan tidak sedikit di antara mereka yang juga berprestasi begitu Kak ya.
0: Iya betul Kak.
1: Baik. Dan Kak Agum, ini di akhir kebersamaan kita, mungkin harapan yang ingin disampaikan Kak Agum terhadap pemerintah begitu, termasuk Kak Agum kan dengan dunia pendidikan juga dekat, termasuk dunia kerja begitu, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin ada harapan-harapan.
0: Oke, harapan saya kepada perusahaan-perusahaan mungkin bisa diperbaiki lagi beberapa regulasinya untuk penyandang disabilitas, bahwa kita memang bisa kok bekerja, tapi disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Jangan mungkin yang terlalu berat dulu, mungkin dari yang kecil-kecil dulu, bisa mungkin dari magang ya, mungkin dari proses magang itu mungkin bisa dilihat dari proses pengembangan teman-teman disabilitas. Tapi saya yakin kok teman-teman disabilitas itu mereka bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi job desk dari pekerjaan tersebut Kak, seperti itu. Saya yakin.
1: Baik, termasuk ke masyarakat begitu ya. Apa yang ingin disampaikan betul, untuk masyarakat, pesan ke masyarakat Kak Agung?
0: Untuk ke masyarakat mungkin lebih aware lagi ya terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin masih banyak yang menatap dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya harapannya sekarang itu bahwa kita itu tidak perlu dikasihani. Kita juga makhluk yang apa ya, ingin hidup di dunia ini begitu, yang sedang berjuang, yang melawan stigma masyarakat. Saya harap masyarakat juga untuk tidak mendiskriminasi teman-teman penyandang disabilitas. Tapi yang saya rasakan belakangan ini sebagai penyandang disabilitas itu mereka sudah cukup aware ya terhadap penyandang disabilitas, apalagi sudah banyak organisasi yang ada di organisasi penyandang disabilitas di masyarakat yang selalu menyuarakan terkait jangan diskriminasi, karena itu juga yang salah satu yang membuat kita down seperti itu Kak.
1: Baik, dan yang paling akhir Kak Agum, untuk ini cukup banyak juga nih yang kemudian menantikan program Ruang Disabilitas ini setiap pekan di RRI, termasuk ada tayangan ulangnya begitu di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Ada pesan apa yang ingin disampaikan? Silakan.
0: Pesannya, saya terima kasih kepada RRI karena sudah mengundang menjadi narasumber kali ini. Harapannya semoga teman-teman penyandang disabilitas juga lebih semangat dan juga lebih terpacu lagi lah dengan beberapa kejadian mungkin yang terjadi dalam hidup teman-teman semua. Kedepannya kita harap bisa mencapai cita-cita kita masing-masing dan bisa menunjukkan kehebatan kita bahwa kita juga bisa bekerja seperti itu Kak. Terima kasih banyak Kak.
1: Baik, dan tentu dari obrolan kita kali ini, dari cerita-ceritanya Kak Agum, akan banyak yang terinspirasi juga begitu. Terima kasih banyak Kak Agum sudah berbagi, meluangkan waktu, berbagi pengalaman, inspirasi, dan semangat untuk kita semua, khususnya teman-teman penyandang disabilitas untuk bangkit begitu. Dan terima kasih Kak Agum sudah selalu memperjuangkan pendidikan yang inklusif, serta mendampingi penyandang disabilitas dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menginspirasi banyak orang. Sukses terus Kak Agum. Terima kasih sudah banyak, hadir di RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin tadi terlewat, bisa menyaksikan kembali tayangannya podcast ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Kak Agum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda dalam program Ruang Disabilitas hari ini, dan sampai jumpa dalam program Ruang Disabilitas selanjutnya yang hadir setiap hari Sabtu pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Idam dan juga rekan Isfa yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 53 Ayat 1 menyatakan, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 Ayat 2 menyatakan, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kewajiban pemerintah dan perusahaan swasta tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Tidak ada aturan turunan yang mengatur sanksi bagi perusahaan. Terlebih lagi, belum ada data pasti mengenai jumlah instansi dan perusahaan yang mematuhi peraturan itu. Pemerintah seharusnya tegas dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Sejumlah komunitas disabilitas berinisiatif sendiri untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada anggota. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan formal seperti menyiapkan pegawai perkantoran dan pelatihan informal, misalnya menjadi pemijat dan petugas kebersihan. Kreativitas dan inisiatif mereka yang akhirnya menentukan nasib mereka sehingga menjadi individu yang mandiri. Hargai perbedaan, bangun kesetaraan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Makassar siang ini.

Dengan Pro 1 untuk selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam dinamika olahraga Pro 3.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, itu dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
3: Surabaya dan di Jakarta. Kita menang dari Surabaya, kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemain di
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemecah klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita coba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM Bro, Sator dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Raisa featuring Roni Parulian lewat lagu Tetap Bukan Kamu. Semoga lagunya bisa menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan feature yang kali ini akan mengajak Anda mengenal Masjid Tua Gantarang Lalang Bata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kita simak bersama pendengar feature Masjid Tua Gantarang Selayar.
1: Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
2: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar, yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar,

0: jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
1: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
2: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlemparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat kelaton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pengali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
1: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
2: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang, dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah caranya, yaitu dengan digigit, bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya Datuk Ribandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011, pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang berisi bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
1: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id. di antaranya pendengar, informasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid mengingatkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Pesan itu disampaikan dalam pertemuan virtual bersama Kepala Madrasah dan Guru se-Sulawesi Selatan untuk menyambut tahun ajaran 2026-2027. Selain kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama. Dan tentu guru memiliki peran besar dalam mencetak generasi masa depan. Dukungan terhadap kesejahteraan mereka diharapkan berdampak pada kualitas pendidikan. Informasi lainnya pendengar, Kabupaten Sinjai menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang berhasil menyelesaikan seluruh administrasi hibah lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen, dan langkah ini dinilai sebagai dukungan nyata terhadap percepatan program pendidikan nasional agar segera bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan semoga langkah cepat yang dilakukan Kabupaten Sinjai dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Dan informasi lainnya pendengar, Kementerian Pariwisata bersama Politeknik Pariwisata Makassar telah menyelesaikan pelatihan pariwisata dasar Angkatan 5 tahun 2026, program yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor pariwisata agar semakin profesional, berdaya saing, dan mampu mendukung kemajuan destinasi wisata di Indonesia. Dan tentu dengan SDM pariwisata yang semakin kompeten, diharapkan sektor pariwisata Sulawesi Selatan juga semakin berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan. Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan obsesi obrolan seru siang ini setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda di Obsesi, obrolan seru siang ini. Kali ini bersama saya Idam, ada Ekal juga, dan kita akan berbincang santai bersama dua generasi muda inspiratif yang tahun 2026 ini baru saja meraih prestasi di ajang Putra Putri Nusantara Sulselbar 2026. Dan ada, sudah hadir bersama kita, ada Adel Lim, juara 1 Putra Nusantara Sulselbar 2026. Halo Adel Lim.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, panggilannya Adel Lim.
1: Betul,
0: Adel Lim. Oke, keren namanya. Sebagai juara 1 Putra.
1: Betul, Putra Nusantara Sulselbar.
0: Sulselbar, apa kabar Adel Lim?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, wah keren sekali kostumnya hari ini. Mirip dengan apa sih namanya? Selempang ya?
1: Ini
0: sas ya.
1: Iya, sasnya warna ungu. Kebetulan saya juga pakai jas tutup merepresentasikan Sulawesi Selatan.
0: Oh, keren. Dan warnanya matching gitu ya dengan sasnya. Terima kasih sudah datang Adel Lim.
1: Terima kasih.
0: Di Studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Adel Lim, saya juga bersama dengan adik cantik namanya Danin. Danin ini sebagai runner up 2 cilik Putri Nusantara Sulselbar 2026. Halo Danin.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Wah, suaranya keren, mantap, kenceng suaranya, mengalahkan suaranya Kak Adelim loh ternyata. Kirain tadi Kak Idam, wah, Kak Idam harus kasih deket nih mic-nya dengan Danin soalnya takut suaranya kecil, ternyata gede, hebat Danin ya, percaya dirinya hebat. Oke, Danin, kenalin diri dulu dong Danin.
2: Perkenalkan, ya. Nama saya Halika dan Azalia, biasa dipanggil Danin. Umurnya 7 tahun, asal Kabupaten Luwu Timur. Yang terkenal di Luwu Timur ada pantai, danau, kolam berenang, hotel, dan lain-lain.
0: Wih, banyak ya ternyata. Kalau pantainya yang terkenal atau danaunya apa? Danau.
2: Danau.
0: Apa danau apa?
2: Danau Matano.
0: Oh iya, yang danau terdalam ya katanya.
2: Iya.
0: Pernah ke situ?
2: Pernah.
0: Wih, bagus.
2: Bagus.
0: Wah, seru. Kalau di Luwu Timur, Danin tinggal di mana?
2: Di rumahnya nenek.
0: Nama daerahnya apa? Apakah kan Luwu Timur tuh banyak ya? Ada apa? Wotu, Wawondula, ada Sorowako. Kalau Danin di daerah apa namanya?
2: Daerah Tomoni.
0: Oh, Tomoni. Sapa dong buat pendengar dan yang lagi nonton Danin yang ada di Tomoni, Luwu Timur. Halo, saya Danin, nonton saya ya gitu.
2: Halo, saya Danin, nonton saya gitu.
0: Hebat Danin, kasih tepuk tangan dong yang di studio. Luar biasa Danin, percaya dirinya. Benar, jadi acara ini bukan hanya didengarkan saja ya, tetapi juga bisa dinonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Sekarang Danin kelas berapa dan sekolahnya di mana?
2: Sekolah di Impres Tidung 2.
0: Impres Tidung 2.
2: Kelas 2A.
0: Terus katanya tadi Luwu Timur. Terus tiap hari tuh dari Luwu Timur ke sekolah Tidung, Impres Tidung.
2: Iya.
0: Jauh dong.
2: Biasanya kalau libur tuh ke rumahnya nenek.
0: Oh gitu. Tapi sekarang tinggalnya di Makassar Danin.
2: Iya.
0: Oke. Siap. Kak Idam tadi kirain dari Luwu Timur tiap hari naik apa jaraknya jauh gitu sekolahnya, luar biasa, ternyata enggak ya. Oke. Nah, sekarang saya ke kakak, panggil apa sama?
2: Saya panggil kakak.
0: Ih, kakak yang ini loh, Danin. Biasa panggil kakak apa namanya?
1: Kak Danin.
0: Jangan-jangan gak kenal. Oke, okay. Kak Adelim.
2: Kak Adelim.
0: Yang mana orangnya?
2: Ini.
0: Itu, oh tahu. Oke, okay, tadi gak sama emang datangnya
1: barengan tadi di luar parkiran saling nunggu.
0: Oh, saling nunggu. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang saya kenalan dulu sama Kak Adelim ya, boleh? Oke, okay, nanti sama Danin lagi ya, atau sama Danin saja deh.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak apa-apa. Jangan dong. Kasihan nanti Kak Adelimnya nangis kok saya enggak ditanya-tanya padahal udah datang ke sini. Boleh?
2: Boleh.
0: Tanya ke Kak Adelim.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, setuju?
2: Setuju.
0: Oke. Okay. Kak Adelim kenalin diri dulu dong.
1: Baik, terima kasih Kak kesempatannya yeah. Sudah menyempatkan kami berdua ke RRI Pro Makassar 1. Saya Adelim, merupakan mahasiswa lulusan double degree Higher Education Learning Philosophy Malaysia dan juga Universitas Bosowa. Saat ini saya menyandang gelar sebagai juara 1 Putra Nusantara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Salam kenal.
0: Oke, okay. Jelaskan apa itu STRLI BA. Jadi katanya dan enggak usah deh itu. Kenapa sih enggak mau padahal itu lulusan Malaysia loh ternyata.
1: Itu merupakan gelar yang sejatinya sudah lulusan dari 2024. Kalau STRLI sarjana terapan linguistik karena saya kebetulan merupakan mahasiswa di Universitas Bosowa, tepatnya di jurusan komunikasi internasional bisnis, tapi menggunakan bahasa Mandarin.
0: Wow.
1: Kalau di Malaysia itu kami punya yang namanya jurusan media study. Media study itu bisa dikatakan kalau di Indonesia ilmu komunikasi juga. Namun ini merupakan gelar yang baru yaitu Bachelor of Arts. Jadi cukup kompleks untuk melaksanakan double degree tersebut, tapi udah kelar sih.
0: Kalau di Malaysia di mana kuliahnya?
1: Di Higher Education Learning Philosophy itu di KL, Kuala Lumpur.
0: Oh, di KL.
1: Iya.
0: Oh, jadi lama di sana ya.
1: Karena kebetulan saya angkatan COVID. COVID angkatan itu COVID. Kan bisa bolak-balik hybrid, jadi bisa di Makassar terus ke sana kembali untuk paling ujian doang di sana, tapi pada saat perkuliahan biasa karena kita dari zaman COVID itu waktu 2020, 2021 hingga 2023 kebanyakan online, jadi ada kesempatan lah buat ke Indonesia juga.
0: Wah, seru. Mau gak Danin kuliah kayak nanti Kak Adelim di luar negeri?
2: Mau. Iya.
0: Kira-kira di negara mana ya bagusnya kalau Danin, kalau Kak Adelim kan di Malaysia. Kira-kira kalau Danin mau di mana? Negara apa?
2: Negara sama Malaysia
0: juga. Oh, ketemu sama Ipin Upin ya, ketemu sama Kak Rose, betul. Oke, okay. Nah ini kan putra putri Nusantara Sulselbar. Kita mau kenalan dulu nih dengan putra putri Nusantara Sulselbar yang kalau kata Adelim ini angkatan pertama loh kami, walaupun sebenarnya nasionalnya sudah angkatan yang ke-17.
1: Ke-7 atau 8 tahun.
0: Oh, 7 atau maafkan, saya ke-17. Saya pikir udah lama sekali gitu ya. Ceritakan gimana, apa itu Putra Putri Nusantara?
1: Baik, terima kasih Kak. Kalau Putra Putri Nusantara itu merupakan pageant ambassador atau duta yang bergerak pada bidang kepemudaan. Tidak hanya pemuda dalam hal remaja, tapi juga kita menggaet orang-orang yang berkaitan dengan yang namanya SDGs pendidikan nomor 4. Ada juga cilik A, cilik B, lalu remaja. Nah, adapun pageant ambassador ini bertujuan untuk mengembangkan banyak hal, tidak hanya budaya, tapi juga pendidikan, sosial, ada juga kesetaraan gender, dan juga berbagai isu-isu yang sekiranya bisa kita bawa ke ajang nasional nanti. Adapun juga kegiatan kami tidak hanya catwalk atau berlenggak-lenggok saja, namun kami juga berfokus dengan yang namanya pemberdayaan. Kita juga sempat ke museum ya, ke Fort Rotterdam, sama Danin juga kita ke sana. Kita mempromosikan bahwa Museum Lagaligo atau Kota Makassar juga kaya akan yang namanya budaya. Jadi luas sih, cukup kompleks. Kita punya kegiatan juga banyak, gak hanya lenggak-lenggok, kita juga punya yang namanya aksi sosial, seperti itu.
0: Oke, dan ini angkatan pertama di tahun 2026.
1: Betul, terpilihnya Februari kemarin.
0: Wah, selamat Danin, akhirnya terpilih di Putra Putri Nusantara dan Sulselbar. Dan ini kategorinya ada berapa?
1: Setahu saya ada 3, ada cilik A, cilik B, lalu remaja. Seperti itu, kalau Danin cilik A.
0: Cilik A, cilik B,
1: dan lalu remaja.
0: Remaja?
1: Iya.
0: Kalau Adelim kategori remaja
1: tentunya.
0: Oke. Okay. Kalau Danin apa dong?
2: Kategori cilik A.
0: Cilik A itu apa sih sama cilik B?
2: Cilik A.
0: Umurnya berapa?
2: 7.
0: 7. Oke, terus kalau cilik B?
2: Biasa ada yang 8 atau 9.
0: Oh, kakak-kakaknya Danin ya?
2: Iya.
0: Di atasnya ya?
2: Iya.
0: Oke. Dan boleh cerita dong, Adelim, ini angkatan pertama gimana? Pas di Februari itu kegiatannya apa-apa saja dan tahapannya gimana? Sampai akhirnya jadi winner.
1: Baik, sebelum melakukan pertemuan offline, kami tentunya punya yang namanya pembekalan. Pembekalan ini dalam hal online.
0: Ya.
1: Pembekalan ini juga dibawahi oleh naungan kami, yakni YASPI, singkatan dari Yayasan Pemuda Sahabat Prestasi Indonesia. Nah, YASPI ini punya banyak sekali pageant. Nah, ada juga Putra Putri Nusantara. Sebelum kami melakukan pertemuan offline, kami tentu melakukan pertemuan online dengan pembekalan seperti kepercayaan diri, public speaking, dan juga pentingnya berdampak atau pentingnya melakukan advokasi. Tentu bagi remaja itu merupakan sebuah, apa ya bahasa kasarnya, gak harus pasti tapi setidaknya punya lah yang namanya advokasi atau program kerja yang sekiranya dapat dijalankan. Nah, di sana juga kami dibekali selama 3 hari. Lalu untuk pertemuan offline-nya itu kita juga dibekali selama 3 hari. Ada juga berbagai narasumber dan juga pembekalan yang hebat. Dan rangkaiannya juga banyak sekali. Ada yang pertama pembekalan public speaking kembali dan catwalk. Ada juga yang namanya penampilan bakat. Ada juga yang namanya jalan-jalan. Kita, saya dengan Nadine juga ke Museum Lagaligo atau Fort Rotterdam. Kami juga melakukan yang namanya gladi atau latihan. Nah, latihannya ini cukup seru kak, karena kita mengangkat yang namanya daerah. Nah, latihannya ini kita menari bersama. Walaupun ada yang gak bisa menari, tapi ini merupakan keharusan juga bagi kita, karena di malam puncak atau grand final itu kita melakukan yang namanya opening dance. Opening dance-nya itu merupakan representasi dari seluruh tari-tarian yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi walaupun cukup singkat pertemuan offline-nya 3 hari, namun cukup seru seperti itu kak.
0: Danin nari juga?
2: Iya. Yeah.
0: Wah, kalau Danin, seingat Danin waktu itu ngapain aja waktu ikut lomba ini?
2: Ada Fashion show.
0: Terus apa lagi yang Danin ingat? Kata Kak Adelim tadi, katanya Danin jalan-jalan ya ke museum.
2: Iya.
0: Terus ada penampilan bakat juga?
2: Ada.
0: Kalau Danin, apa penampilan bakatnya waktu itu?
2: Balet.
0: Danin bisa balet?
2: Bisa.
0: Wah, luar biasa. Latihan sendiri atau kursus?
2: Kursus.
0: Kursus balet. Ya. Jadi punya kostumnya balet tuh?
2: Punya.
0: Bisa kakinya kayak gini?
2: Bisa.
0: Wih, hebat banget. Andai di sini kameranya bisa kelihatan sampai kaki, Kak Idam suruh. Sayangnya nggak muncul segini doang, ya. Tangannya saja begini. Oke, kalau Adelim waktu itu apa penampilan bakatnya?
1: Waktu itu saya menampilkan bakat yang cukup unik juga. Dan puji Tuhan, alhamdulillah di... Ya. Disorakin juga sama penonton-penonton karena itu ruangannya terbuka di mall. Kami melakukan penampilannya.
0: Disorakin karena gak bagus?
1: Karena bagus tentunya.
0: Oh, bagus.
1: Saya menampilkan nari sambil menyanyi. Tapi nyanyinya dan narinya nari India.
0: Nari India.
1: Betul.
0: Lagunya apa? Kabi Kushi Kabi Gyom?
1: Bukan. Kuch Kotai. Lagunya... lagu film-film 2023-2024 lah.
0: Apa itu? Tara Samen Park?
1: Hatek Harde. Ya seperti itulah kira-kira. Cukup seru. Ada juga yang Danin yang lagi nari balet, ada juga yang tari tradisional, ada juga yang nyanyi. Jadi beragam lah kita tampilkan dan dinonton banyak orang karena itu bertepatan di Mall Pipo. Seperti
0: Itu. Keren banget ya. Itu nyanyi lagu India waktu itu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, sampai kemudian di malam puncaknya itu di Pipo juga.
1: Betul.
0: Oh, di mall itu.
1: Betul.
0: Oke, gimana pada saat pemilihan hari H-nya?
1: Kalau Danin mungkin lebih di awal ya kak, karena pelaksanaannya cilik terlebih dahulu. Lalu selang 2 atau 3 jam ke depan dilaksanakan untuk kategori remaja. Untuk kategori remaja sendiri itu lebih kompleks. Ada yang namanya orasi, ada juga yang namanya bentuk sesi tanya jawab, ada juga tes kemampuan diri. Kalau Danin mungkin lebih ke catwalk sama orasi
0: Danin
1: singkat
0: apa waktu
1: seperti itu?
0: Disuruh ngapain waktu di mall?
2: Disuruh fashion show sama balet sama nyanyi.
0: Balet, menyanyi.
2: Iya. Yeah.
0: Apalagi? Disuruh jawab-jawab juga enggak?
2: Suruh.
0: Disuruh juga?
2: Iya. Yeah.
0: Ingat enggak waktu itu ditanyain apa?
2: ditanyain apa tentang ibu.
0: Tentang ibu?
2: Iya.
0: Terus Danin jawabnya apa?
2: Ibu adalah orang yang sangat aku sayangi. Dan aku sayang sama ibu. Dan ibu bekerja keras untuk kita.
0: Wah, keren sekali. Kalau saya sebagai ibunya Danin di situ, pasti saya akan menangis ya. Menangis terharu. Harusnya Danin juara satu gak sih?
2: Tapi Danin juara dua.
0: Yeah. Harusnya juara satu ya. Karena Danin kan cerdas, pintar. Talentnya juga unik, balet. Nanti saya telepon jurinya, suruh batalkan ya. Danin juara satu. Oke, okay. Nah kalau Adelim sendiri apa waktu itu sampai kemudian akhirnya juara?
1: Waktu sesi pertama itu bersama Danin juga kita nari bersama, yeah. Lalu untuk remaja itu sendiri dilanjut oleh orasi. Orasi ini merupakan pembagian tema, ada tentang pendidikan, sosial, dan budaya. Kebetulan saya memilih pendidikan karena kebetulan advokasi atau aksi sosial yang saya lakukan adalah Galilim, yakni singkatan dari Gaungkan Literasi Bersama Adelim. Nah, saya punya fokus yang namanya peningkatan literasi yang sudah saya bangun sejak tahun 2021. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, hingga saat ini masih berjalan. Jadi saya mengangkat isu tersebut bahwa literasi itu sangat penting, pendidikan sangat penting. Setelah itu kita diberikan pertanyaan satu orang satu mengenai banyak sekali isu-isu. Kebetulan saya mendapat isu tentang UMKM, atau bisa dikatakan bahwa itu yang lagi marak-maraknya yang ada di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana peningkatan diri, tentang kemampuan yang kita miliki. I have a lot of experience about languages, so I think literacy is really important for me. Menurut saya literasi juga sangat penting, jadi saya mengangkat lagi kembali literasi seperti itu.
0: Jadi waktu itu apakah ada izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris?
1: Ya, of course. Karena kebetulan pageant itu kan kompleks yang lebih luas ya. Ada juga juri-juri yang tentunya berkompeten. Jadi saya sempat menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Wah, keren-keren. Harusnya sih juara 3 ke Adelim ini dan ini ya. Kenapa juara 1? Oh enggak, emang cocok gitu ya. Ini enggak perlu diganggu-gugat hasil keputusan juri. Emang pantas ke Adelim karena cerdas. Apa sih yang dinilai sampai Adelim juara gitu? Kira-kira kenapa Adelim juara?
1: Tentunya ini masih menjadi rahasia dari dewan juri, tapi yang bisa saya tebak-tebak adalah mungkin pageant adalah mereka yang menawarkan personality juga. Tidak perlu yang namanya cakep, tidak perlu yang namanya tinggi, tidak perlu yang namanya berlenggak-lenggok, tapi bagaimana caranya kita dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat, aksi nyata kepada khalayak sekitar. Karena kebetulan aksi sosial ini kan tidak hanya grand final lalu selesai. Kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan. Contohnya saya juga kemarin sempat melukis menggunakan tanah liat. Itu kan juga merupakan yang namanya literasi melalui media visual. Kita juga sempat ke panti asuhan, kita sempat membatik. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjadi nilai jual saya dan juga nilai jual kepada putra-putri Nusantara, agar sekiranya dapat berpikir bahwa oh sudah tepat nih memilih juara seperti itu kan.
0: Oh, jadi setelah terpilih malah lebih sibuk gitu, banyak kegiatan.
1: Betul banyak. Kami juga ada beberapa kegiatan online maupun offline. Kalau online itu kita punya yang namanya mingguan live melalui sosial media, kita menghadirkan narasumber. Untuk kegiatan-kegiatan offline itu kita melakukan juga banyak kegiatan sosial seperti itu, berfokus sama anak-anak sama pemuda juga.
0: Okay, dan Adelim menjabat selama setahun.
1: Betul.
0: Dan kalau di apa di IASPI ini bukan hanya juara satunya saja ya yang di apa kasih kesempatan.
1: Betul. Yang diperdayakan cukup banyak karena kita punya banyak sekali gelar, tidak hanya juara 1, 2, 3. Ada juga berbakat, yang bakatnya bagus kita juga bisa kembangkan. Ada juga inteligensi yang aktif selama pemilihan. Ada juga yang namanya favorit, yang tinggi vote-nya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan diri kita dan juga mengembangkan diri teman-teman saya juga. Seperti itu.
0: Kalau Danin tempo hari selain runner up dapat kategori apa lagi? Dapat best gak?
2: Dapat.
0: Apa? Wow, dapat.
2: Dapat.
0: Dapat apa? Best apa waktu itu yang diingat?
2: Best
0: talent?
2: Ya.
0: Danin yang menang tuh.
2: ada juga teman-teman yang menang.
0: Tapi Danin termasuk.
2: Iya.
0: Karena penampilan baletnya.
2: Iya.
0: Oke, wah semakin penasaran Kak Idam. Nanti saya suruh deh. Atau Kak Eka, bisa gak sih kita suruh di atas, naik ke atas meja ini? Oh enggak, oh langsung panik Danin. Enggak Danin, enggak. Oke, terus base apa lagi? Ada lagi enggak? Itu aja.
2: Menang, itu aja.
0: Menang vote enggak?
2: Menang.
0: Menang juga?
2: Iya.
0: Banyak yang dukung sama Danin?
2: Agak banyak sih.
0: Agak banyak, oh bagus tawa. Tidak sombong ya, agak banyak. Oke, anaknya tidak sombong, dia bilang agak banyak. Oke, luar biasa. Kalau Adilim sendiri gimana?
1: Saya waktu itu ada juga vote. Kalau vote itu lebih ke apresiasi bagi penyandang gelar untuk voting tertinggi atau fan vote. Mm-hmm. Mungkin kalau juara satu itu pilihan juri, kalau fan vote itu pilihan masyarakat karena votingnya banyak. Kebetulan juara duanya itu teman saya juga namanya Rahmat. Shout out to Rahmat if you watching this. Rahmat itu juga juara duanya punya voting tertinggi. Hari pertama dan hari kedua saya cukup tinggi juga votingnya, namun karena ada yang lebih banyak lagi support dan juga votingnya, jadi kebetulan Rahmat yang menyandang gelar tersebut.
0: Oke. Dan ini apakah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Barat yang ikut karena Sulsel Bar atau betul. Gimana?
1: Betul, dari kan kita punya 21 dan 3 kota, 21 kabupaten dan juga ada 27 di Sulawesi Barat. Kita juga punya banyak sekali representasi, tidak hanya di Makassar, ada di Luwu Timur, ada di Majene, ada di Polewali Mandar, ada di Goa, Takalar, Bulukumba, ada juga di Parepare, ada juga di Palopo, seperti itu.
0: Kalau Adilim sendiri mewakili apa?
1: Saya representasi Makassar.
0: Oh Makassar.
1: Iya, orang sini.
0: Oke, juara putrinya?
1: Putrinya juga kebetulan namanya Salsabila, Salsabila Iman Ismail, kebetulan mahasiswi Unhas. Dia juga mewakili Kota Makassar. Jadi saya sebetulnya secara nggak langsung sebelum ikut lomba sepasang. Dalam hal ini sama-sama persiapin outfit, sama-sama persiapin public speaking dan juga advokasi. Di sana juga kebetulan diberikan kesempatan lagi di Putra Putri Nusantara. Jadi juara satu berdua.
0: Wah,
1: gitu
0: lah. Keren. Ternyata juara satu begitu ya, karena latihannya emang kayak bareng-bareng gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan ternyata syukurnya yang menang sama-sama juga.
1: Kita. Betul.
0: Oke, dan setelah satu tahun ke depan ini kegiatannya apa saja? Rencananya, program-program kerjanya.
1: Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit. Ada yang namanya membatik, kunjungan ke panti asuhan. Kita juga melukis menggunakan tanah liat. Saya juga melukisnya sama juara satu saya kemarin. Lalu kami juga melakukan banyak sekali charity atau juga kegiatan sosial yang mengembangkan diri. Kita juga waktu bulan puasa kemarin kita bagi-bagi takjil kepada teman-teman di pinggir jalan. Ada juga teman-teman yang sekiranya membutuhkan, kita juga memberikan yang namanya takjil. Adapun juga buka puasa bersama juga telah kita lakukan. Jadi tentu setahun ke depan ini tidak hanya diisi oleh yang namanya lomba lalu selesai begitu saja, namun kita melakukan dampak baik dan positif. Tidak hanya di Kota Makassar, ada juga di Polewali Mandar, ada juga di Majene, melakukan banyak sekali juga kegiatan. Jadi misalnya kalau waktu kita melakukan kegiatan di sini nih di Ramadan, kita melakukan buka puasa bersama dan pembagian takjil bersama. Di Majene pun juga merupakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya serupa dengan yang ada di Makassar. Mereka juga melakukan yang namanya buka puasa bersama, melakukan yang namanya pembagian takjil. Jadi walaupun kita berbeda-beda daerah dan juga berbeda area, kita juga tetap memiliki dampak-dampak yang sekiranya positif. Seperti itu.
0: Jadi program yang berdampak bagi masyarakat begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi sebagai pemenang tidak berhenti hanya pakai selempang saja.
1: Betul.
0: Tapi banyak program yang dijalankan selama setahun ini.
1: Betul.
0: Termasuk juga ke media-media gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini pengalaman pertama Adelip?
1: Untuk ke RRI sebetulnya sudah beberapa tahun lalu, tapi hanya menemani teman.
0: Menemani teman.
1: Iya, kalau kali ini saya yang in frame di sini.
0: Oke, luar biasa begitu ya. Jadi banyak kegiatannya termasuk tadi kegiatan sosial juga. Kalau ada yang nanya apa sih yang membedakan ajang, kan banyak tuh ajang-ajang seperti ini.
1: Betul.
0: Yang membedakan apa kalau menurut Adelim sendiri?
1: Walaupun kita baru angkatan pertama, baru tahun pertamanya kami, tapi kami bisa berani melantangkan suara kepada masyarakat bahwa dampak kita tidak berhenti. Kami terus berkarya, kami terus memiliki inovasi, kami terus berkembang juga. Terbukti di Instagramnya kami, jika teman-teman bisa follow juga di @putraputrinusantarasulselbar. Itu banyak sekali kegiatannya, Kak. Jadi itu merupakan pembeda dari kami. Ada beberapa ajang yang sekiranya setelah grand final sudah berhenti begitu saja, mungkin dampaknya tidak berkontinu atau tidak berkelanjutan. Namun kami dengan lantang dan percaya bahwa kegiatan kami tidak berhenti di situ saja. Seperti itu sih, itu merupakan pembedanya kami. Lalu kami juga insya Allah akan berangkat ke nasional, Kak, pada tanggal 17 mungkin hingga 21 Desember 2026 di Jakarta. Jadi saya dan teman-teman yang lain juga mewakili Sulselbar di tingkat nasionalnya, seperti itu.
0: Oke. Oh, jadi ada perwakilan Sulawesi Selatan dan Barat.
1: Betul.
0: Ya, untuk ke tingkat nasional di Jakarta.
1: Betul.
0: Desember mendatang.
1: Betul.
0: Wah, keren sekali. Dan ini semua kategori atau remaja saja?
1: Kebetulan tahun ini setahu saya ada juga ciliknya, tapi cuma satu kategori cilik dan langsung ke remaja. Seperti itu.
0: Oke. Dan ini pengalaman pertamanya
1: ikut pageant ya? Untuk ikut pageant kebetulan sudah ada beberapa pengalaman sebelum mengikuti Putra Putri Nusantara. Alhamdulillah juga meraih gelar.
0: Apa itu?
1: Duta Remaja 2021 juara 1. Wah. Duta Museum Sulawesi Selatan juara 1. Putra Nusantara Sulawesi Selatan juara 1. Lalu
0: agak sombong yang ini ya. Juara 1 semua. Tadi Danin masih kecil tapi agak banyak, Kak.
1: Betul.
0: Ini dia cancang begitu ya, juara 1 semua dia sebut. Betul gitu?
1: Iya, betul. Bisa lihat di Instagramnya saya juga.
0: Oke, saya tidak meragukanmu, Adelim ya. Ternyata banyak juara satunya, tapi stop saja, nanti waktu kita habis. Betul. Hanya gara-gara juara satu. Selain pageant, apa Adelim?
1: Saya juga punya yang namanya organisasi, namanya Yayasan Inspirasi Muda. Berbentuk pageant juga, tapi lebih ke pemberdayaan juga. Kita pemuda ini setidaknya sebulan itu ada pertemuan untuk melakukan beberapa aksi sosial. Tidak hanya yang kita bangun, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar ataupun juga dengan orang-orang yang sekiranya punya pengalaman. Kemarin juga saya bersama teman-teman dari Yayasan Inspirasi Muda itu punya yang namanya kegiatan kolaborasi dengan maestro atau penggiat seni batik. Karena kan biasa penggiat seni batik itu cukup tersembunyi ya di Kota Makassar, mungkin yang terkenalnya itu di Bali saja atau di Yogyakarta. Namun kita berkolaborasi di sana, kita ke Desa Taeng yaitu di Kabupaten Goa, kita ke sana untuk melakukan yang namanya canting atau juga membatik. Sekiranya walaupun kita yang hadir ini hanya 8 atau 9 orang, namun 8 atau 9 orang ini saya percaya kalau mempromosikannya di Instagram, mengedukasi ke teman-teman, itu bisa memberikan dampak juga bahwa oh ternyata di Makassar juga punya batik khasnya. Kita ada batik Lontara, batik Pinisi, dan berbagai batik yang sekiranya lebih indah juga dari provinsi-provinsi lain.
0: Dan berkesempatan nyobain juga.
1: Betul, wah, kami juga seru, diberikan seru. Edukasi di situ.
0: Oke. Wah, banyak yang. Kalau tadi advokasinya apa yang literasi?
1: Galilim, gaungkan literasi bersama Adelim.
0: Ya agak sombong sih langsung pakai namanya ya. Itu apa Galilim?
1: Gaungkan literasi itu bisa dikatakan bahwa peningkatan dari minat baca dan juga visualisasi anak-anak yang sekiranya kurang. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya upayakan adalah bagi teman-teman yang kurang berdampak atau kurang mendapatkan akses, kita sekiranya melakukan workshop atau pertemuan 3 hingga 4 kali sehingga berkelanjutan dan juga ilmunya tuh benar-benar dapat. Jadi akses-akses yang sekiranya kurang seperti di anak pinggiran, di beberapa pulau, saya juga sempat ke Pulau Lailai, Kota Makassar. Kebetulan akses pendidikan bahasanya itu cukup kurang, mereka hanya mengutamakan bahasa Makassar saja. Jadi kita mengutamakan juga yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi kita juga sedikit-sedikit memberikan edukasi tentang bahasa Inggris atau bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Jadi kita fokusnya ke apa sih yang menjadi challenge atau tantangan dari pemerintah yang sekiranya bisa kita bantu sedikit lah gitu. Walaupun hanya 10-20 anak, sekiranya anak itu bisalah melihat secerca harapan dan juga sinar yang bisa dilihat di masa depan untuk pendidikan literasi tersebut. Seperti itu sih, Kak.
0: Dan itu apa advokasinya dari 2001 sampai
1: 2021.
0: Sekarang? 2021.
1: Oh, 2021?
0: Iya. Oke. 2021 sampai sekarang? Masih tetap?
1: Iya. Kalau 2021 saya baru lahir.
0: baru lahir. Oh maafkan, kurang selisih 2 saja ya. 2021 sampai sekarang.
1: Zaman Covid ya.
0: Masih terus berlanjut.
1: Iya, betul.
0: Wah, ternyata luar biasa. Banyak ini ya melihat peluang di zaman Covid itu, padahal sibuk-sibuknya juga kuliah. Betul. Keren-keren Adelim. Danin masih semangat enggak?
2: Masih.
0: Serius. Oke. Nanti boleh Kak Idam tanya-tanya lagi?
2: Boleh.
0: Katanya Danin ini sebelum ikut ini kegiatan putra-putri cilik Nusantara Sulsel Bar juga sudah pernah ikut banyak lomba ya?
2: Iya.
0: Oke, lomba apa saja? Tahan Danin, sebentar dijawab ya. Kita mau jeda dulu, enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa.
0: Oke, minum dulu ya. Sebentar Danin. Kita jeda dulu biar gak masuk ke kamera pada saat Danin minum. Nah pendengar, untuk yang mau komen-komen juga, termasuk mungkin ada yang nonton nih dari teman-teman Yaspi atau yang suka pageant seperti ini, yang mau nanya-nanya boleh ditunggu di 0821 333 9440 atau juga di live chat YouTube Pro 1 RRI Makassar.
3: Mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Tidak perlu pakai khawatir tidak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
4: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
5: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
6: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
5: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang, masa harus bisik-bisik sih?
6: Dek, maaf, bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
5: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
6: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
5: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
6: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
5: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
6: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
5: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
7: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus di obsesi obrolan seru siang ini, dan kita masih bersama dengan dua tamu saya. Ada Ade Lim, juara 1 Putra Nusantara Soul Selbar 2026, dan juga ada Danin, runner up 2 Cilik Putri Nusantara Soul Selbar 2026. Dan tadi sudah banyak bercerita seputar apa itu Putra Putri Nusantara Soul Selbar, kemudian juga kategorinya apa, kegiatan selama tahapan pemilihan ini, termasuk program-program berdampak yang bagi masyarakat yang mereka lakukan. Dan juga ternyata prestasi mereka tidak datang tiba-tiba begitu ya, seperti tadi Ade Lim sudah aktif dengan berbagai macam lomba. Nah, kalau Danin sendiri sebelum ikut kegiatan Putra Putri Nusantara ini, katanya juga sudah banyak lomba ya yang Danin ikuti.
1: Iya.
0: Apa saja sih Danin?
1: Ada lomba menyanyi, lomba menari.
0: Iya.
1: Lomba fashion show.
0: Okay.
1: Lomba balet. Lomba bercerita. Semua.
0: Wah, banyak lomba ya yang diikuti sama Danin.
1: Banyak.
0: Juara enggak?
1: Juara.
0: Juara.
1: Iya.
0: Wah, hebat. Dari sekian banyak lomba yang pernah diikuti, Danin paling suka lomba apa?
1: Lomba fashion show.
0: Fashion show?
1: Iya.
0: Kenapa paling suka fashion show?
1: Karena lomba fashion show itu gampang.
0: Oh, gampang. Susah?
1: Gampang.
0: Oh, gampang. Wah, keren. Terus selain gampang apalagi? Pakai bajunya yang cantik-cantik ya?
1: Iya.
0: Oh, suka Danin.

0: Nggak bercanda Nenin. Pergi situ tadi makan sebentar ya karena lapar. Oke, ternyata luar biasa banyak kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk Adelim akan ke tingkat nasional. Persiapannya apa Adelim ke tingkat nasional?
1: Baik, terima kasih. Ke tingkat nasional itu cukup banyak ya Kak. Tidak hanya berangkat saja, kita juga melakukan berbagai pelatihan seperti peningkatan public speaking, ada juga persiapan baju, ada juga persiapan diri dan mental. Tentunya karena di pundak ini merupakan mewakili tidak hanya diri sendiri tapi juga provinsi. Bagaimana cara citra diri provinsi lebih baik dengan cara mempersiapkannya di jauh-jauh hari. Tentu dengan baju, dengan persiapan diri juga, tentu kolaborasi dan datangnya kami juga di RRI Pro 1 ini merupakan salah satu bentuk atau upaya kita untuk meningkatkan yang namanya citra diri yang baik bagi putra-putri Nusantara. Jadi persiapannya cukup banyak hingga Desember, adalah 5 bulanan lagi.
0: Strateginya Adelim sendiri apa nih?
1: Enjoy the competition.
0: Okay.
1: Karena berkompetisi bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga bagaimana cara kita menikmati dan juga memaknai proses tersebut. Saya tipe pribadi yang sekiranya cukup santai untuk berlomba, karena jikalau overthinking pasti hasilnya juga kalau tidak sesuai harapan pasti sangat kecewa. Jadi enjoy saja kompetisinya, tapi tetap memberikan yang terbaik dan juga tetap yang namanya berdoa juga. Jadi dukungan-dukungan itu tidak hanya melalui diri sendiri, kita juga punya afirmasi positif dari teman-teman. Kita juga bisa melakukan yang namanya sharing session. Itu mungkin bisa menjadi strategi bagi beberapa teman yang sekiranya insecure atau kurang percaya diri sebelum melakukan atau mengikuti lomba seperti itu Kak.
0: Kalau menurut Adelim sendiri, apa kekuatannya Adelim sampai ke juara satu atau keunikannya begitu?
1: Saya kebetulan punya minat dan bakat di beberapa kegiatan seni, seperti menari, menyanyi, berakting. Saya juga merupakan salah satu public speaker yang sekiranya bisa melatih teman-teman dalam berbahasa asing seperti bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Lalu itu mungkin bisa menjadi kelebihan yang sekiranya dapat dinotis oleh beberapa dewan juri atau pihak penyelenggara nanti di sana. Sembari mempersiapkan diri, saya juga mungkin bisa mengatakan bahwa persiapan saya dari teman-teman lain juga sama matangnya, namun pembedanya adalah bagaimana cara kita bisa menampilkan nanti yang terbaik, tinggal eksekusinya aja sih seperti itu.
0: Oke, wah, jadi persiapannya udah dilakukan begitu ya, dan ada strategi-strategi khusus termasuk keunikannya Adelim tuh keren gitu ya, termasuk amin. Bahasa Mandarin juga nanti akan
1: Xie xie itu terima kasih.
0: Xie xie. Ni hao ma.
1: Oh, wo hen hao. Ni hao.
0: Oke. Ni hao ma apa sih?
1: Ni hao ma, apa kabarmu? Bagaimana apa kabarmu?
0: Kalau wo ai ni
1: itu aku sayang sama dia, aku sayang sama kamu gitu loh.
0: Oh gitu. Oke, cukup sampai di situ saja yang saya ketahui. Baiklah, di akhir kebersamaan kita, Danin masih semangat kan?
2: Masih.
0: Oh, masih. Baiklah Danin, kita akan challenge. Boleh enggak?
2: Boleh.
0: Oke. Kak Idam akan challenge kalian, challenge untuk Kak Adelim dulu deh ya. Oke, biar Danin ada persiapannya. Untuk Adelim, bayangkan Adelim di babak penentuan juara utama Putra Nusantara Nasional. Pertanyaan dari dewan juri, waktu 1 menit dari sekarang, jawab dalam bahasa Mandarin.
1: Boleh.
0: Serius?
1: Pertanyaannya apa dulu?
0: Pertanyaannya
1: mungkin seputar diri.
0: Bisa di mix saja bahasa Inggris dengan Mandarin. Okay, ya.
1: Baik.
0: Oke. Biar nanti ini kan ini ada tayangannya tuh.
1: Baik.
0: Bisa dimunculkan nanti di feed-nya ya, baik. Bahwa ternyata punya potensi. Di era media sosial yang penuh informasi singkat, bagaimana cara meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda di Indonesia? Waktumu dimulai sekarang.
1: Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawabnya dalam 3 bahasa: bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

0: 你们大家好，我是阿德利，我的专业是普通话博士大学。我的爱好是跳舞和唱歌。So the motivation for us for increasing literacy is literally growing the confidence of people, especially the young generation. As Putra Nusantara, Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat, that is our duty.To maybe increase the literacy because it is the foundation of the education. Jadi menurut saya edukasi merupakan hal penting bagi kita, terutama literasi. Adapun peningkatan literasi dapat kita tingkatkan tidak hanya pada orang dewasa, namun juga sejak kecil atau sejak dini. Adapun langkah saya sebagai putra Nusantara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yakni memilih teman-teman sejak kecil untuk melakukan berbagai kegiatan literasi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? It is our time to make a change and to make the bigger impact. That's it.
1: Wah, tepuk tangan dong. Oke, sih. Oke, izinkan saya memberi komentar ya selaku dewan juri. Hui da de fei chang jin chai. Nin de gu ling xin xin xin xin ai.
0: 谢谢老师。
1: Luar biasa. Ini kayaknya pemilihan Mandarin ya, putra-putri Mandarin. Oke, selanjutnya Danin, siap?
2: Siap.
1: Oke, untuk Danin, kalau suatu hari ibunya Danin sedang bersedih, apa yang akan Danin lakukan? Waktumu dimulai dari sekarang.Kalau ibunya Danin sedih, apa yang akan Danin lakukan?
2: Danin lakukan cara...
1: Membiarkannya? Menjauhinya? Kabur dari rumah? Bukan?
2: Bukan.
1: Apa?
2: Peluk dia.
1: Oh, peluk dia. Terus? Setelah dipeluk?
2: Danin bilang... Sudah menangis.
1: Sudah menangis?
2: Ya.
1: Hapus air matanya?
2: Iya.
1: Kasih tisu.
2: Iya.
1: Terus dihibur.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Keren semuanya ya. Semoga ya, waktu kita udah habis nih, udah selesai. Terima kasih buat Danin. Terima kasih juga buat Adelim. Semoga sukses ya di bulan Desember nanti untuk tingkat nasionalnya.
0: Amin.
1: Danin juga kapan-kapan main-main lagi kesini ya, Danin ya.
2: Iya.
1: Oke, Danin happy nggak?
2: Happy.
1: Happy ya.Oke, baiklah pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dan tayangan ulang dari siaran ini bisa disaksikan kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dadah Danin.
2: Dadah.
1: Adelim juga terima kasih, dan pendengar terima kasih yang sudah menyimak. Saya Idam dan juga Eka yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di obsesi selanjutnya.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lentera Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lentera Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentera Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lentera Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. PHRI Sulsel berharap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Kota Makassar. Akses konten digital masih jadi tantangan bagi penyandang disabilitas netra. Inilah Warta Berita selengkapnya. PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel yang ada di Kota Makassar. Informasi selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
2: Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun apa namanya. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
2: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar membentuk Satgas Penegakan Perda Persampahan mulai Agustus mendatang. Laporan disampaikan Edwin Masuk.
4: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan merah putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borimasung, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, di antaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan merah putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk 2 kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
4: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan merah putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
6: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
4: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kami mohon maaf informasi yang tadi Anda simak, laporan reporter Kristianto mengenai kampung nelayan merah putih yang ada di Kabupaten Maros. Kita ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar membentuk Satgas penegakan perda persampahan mulai Agustus mendatang. Laporan disampaikan Edwin Masud.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar akan membentuk satuan tugas Satgas Penegakan Peraturan Daerah Perda Persampahan mulai Agustus 2026. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi regulasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan pihaknya telah mengkaji berbagai regulasi terkait persampahan sebagai dasar pelaksanaan penegakan aturan di lapangan. Meski demikian, Helmi menegaskan penerapan sanksi tidak akan dilakukan secara langsung. DLH akan lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam perda persampahan.
8: Saya rasa sudah ada perda yang mengatur tentang undang-undang tentang persampahan dan sudah ada juga undang-undang nomor 18 kalau tidak salah, dan itu kita sudah kaji regulasinya. Setelah 1 Agustus nanti kita akan membentuk Satgas Pelaksanaan Perda atau Satgas Penegakan Perda Persampahan. Tentu akan ada juga punishment. Selain reward, kita akan berikan juga reward kepada orang-orang yang berhasil dalam mengolah sampah, tapi akan ada punishment juga. Ya, tentu kita berharap kita sosialisasikan terlebih dahulu. Setelah sosialisasi berhasil, setelah kita kaji, evaluasi, baru kita akan laksanakan punishment.
7: DLH Makassar berharap pembentukan Satgas Penegakan Perda Persampahan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar menjadi lebih tertib sekaligus mendukung program Makassar menuju kota yang lebih bersih.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Akses konten digital masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas netra. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
9: Pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Muhammad Ilham, menilai hak digital bagi penyandang disabilitas netra mulai mengalami kemajuan. Menurutnya, sebagian besar penyandang tunanetra kini telah memiliki akun media sosial dan mampu mengekspresikan diri di ruang digital. Namun, masih banyak konten di internet yang belum ramah aksesibilitas sehingga sulit diakses menggunakan pembaca layar atau screen reader. Selain itu, kata Muhammad Ilham, konten berbasis visual seperti meme dan kritis sarkastik juga dinilai menyulitkan penyandang tunanetra karena minim deskripsi yang dapat dipahami. Muhammad Ilham mengatakan pendekatan visual yang mendominasi ruang digital masih mengabaikan kebutuhan dan cara penyandang tunanetra memperoleh informasi.
10: Tunanetra pada umumnya itu sudah memiliki akun sosial media masing-masing dan cenderungnya kami sudah bisa mengekspresikan diri dengan baik di ranah sosial media. Cuman yang menjadi kendala saat ini adalah masih banyak konten-konten yang sulit untuk diakses oleh teman-teman dengan menggunakan screen reader karena beberapa konten itu belum disertakan dengan deskripsi yang bagus.
9: Muhammad Ilham berharap para pembuat konten dan platform digital semakin memperhatikan prinsip aksesibilitas dengan menyediakan deskripsi pada konten visual. Langkah tersebut nilai penting agar penyandang disabilitas netra dapat menikmati hak digital secara setara, inklusif, dan tanpa hambatan.
1: Kekerasan seksual pada anak masih menjadi perhatian serius DP3 Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini. Selengkapnya, Ermila Rusmala melaporkan.
11: Kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2026 di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, selama tahun 2025 tercatat 1.400 kasus kekerasan perempuan dan anak, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 520 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual dan fisik, khususnya pada anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan Meshi Papayungan saat diwawancarai pagi ini mengatakan sebagian besar pelaku kekerasan berasal dari keluarga sendiri, yakni ayah kandung, ayah tiri, dan kakek. Sementara pelaku kekerasan lainnya berasal dari perkenalan di media sosial. Menurut Meshi, tren modus dimulai perkenalan kemudian ajakan untuk berhubungan badan. Meshi mengakui dari 1.400 anak, 800 atau sekitar 40% umumnya mengalami kasus kekerasan seksual dan menyisakan trauma mendalam.
12: Tahun lalu itu sekitar 800-an lebih anak dari 1.500 kasus ya, 1.400-an kasus, sekitar 46% diantaranya adalah kekerasan seksual. Dan umumnya kekerasan seksual itu paling besar itu bukan pekerjaan pendek. Iya. Karena biasanya trauma-trauma ataupun dampak itu tidak langsung kelihatan pada saat itu. Ya, sebagian juga kelihatan yang mulai malu, kemudian sungkan untuk bertemu dengan orang, malas ke sekolah, dan seterusnya. Tapi sebetulnya paling kita khawatirkan adalah jangka panjangnya. Karena biasanya ketika anaknya mulai dewasa, dia sudah akan mulai punya nilai bahwa ternyata pengalaman saya itu adalah pengalaman.
11: Misi Pepayungan menambahkan untuk menekan angka tersebut dibutuhkan peran seluruh sektor dengan melakukan sosialisasi secara masif, termasuk menekankan posisi keluarga hingga orang-orang sekitar untuk turut aktif melaporkan kasus yang terjadi, apalagi kasus terjadi di lingkungan terdekat korban. Misi menambahkan berdasarkan data tahun 2025 lalu, angka tersebut menunjukkan perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya penguatan upaya pencegahan, perlindungan, serta penanganan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Perbasi Kota Makassar matangkan persiapan jelang pelaksanaan Porprov 2026 Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
13: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Kabupaten Wajo dan Bone pada bulan November mendatang membuat seluruh cabang olahraga di masing-masing daerah terus mematangkan persiapan para atletnya. Salah satunya cabang olahraga bola basket Kota Makassar yang berstatus sebagai juara bertahan Porprov. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Makassar terus memaksimalkan persiapan agar mampu mempertahankan gelar tersebut. Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi menyampaikan pihaknya bersama tim pelatih terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap para atlet yang saat ini masih menjalani latihan secara mandiri. Ia menjelaskan para atlet masih berlatih di sekolah dan klub masing-masing sambil menunggu pelaksanaan pemusatan latihan sesuai petunjuk dari KONI Kota Makassar. Selain itu, para atlet dijadwalkan mengikuti tes fisik pada pekan ini sebagai bagian dari evaluasi kesiapan menuju Porprov.
14: Sekarang ini kami untuk persiapan masih pada tahapan anak-anak kita itu dipersiapkan di klubnya masing-masing dan di sekolah gitu. Jadi kita belum melakukan pemusatan secara sentralisasi, walaupun saat ini sudah ada perencanaan dari KONI Makassar untuk mendukung TC. Jadi masih melalui tahapan dan mungkin dalam minggu ini semua atlet baru dalam tahapan untuk melakukan tes fisik. Jadi dari kita masih memberikan persiapan itu ke masing-masing anak masing-masing di klubnya masing-masing.
13: Salahuddin menambahkan, hingga saat ini kendala utama yang masih dihadapi yaitu terbatasnya fasilitas lapangan dan sarana pendukung untuk pembinaan bola basket di Kota Makassar. Meski demikian, pihaknya tetap optimis proses persiapan dapat berjalan dengan baik. Ia berharap seluruh stakeholder olahraga di Kota Makassar dapat memberikan dukungan yang lebih besar agar pembinaan dan prestasi bola basket Makassar terus meningkat di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Warta Berita Anda bisa saksikan juga melalui TVRI Sulawesi Selatan dan Anda bisa mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus di Pro 1 di 94,4 FM atau Anda yang mendengarkan di AM 1359 kHz dan juga Anda yang mendengarkan pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa di 100 Indonesia yang mau dengar lagu-lagu Indonesia, siap kami putarkan untuk menemani Anda. Dan juga yang mau komentar topik-topik ringan, boleh ya sambil berkirim-kirim salam. Dan hari ini pendengar, untuk topik kita, menurut Anda lebih menyenangkan atau lebih seru tinggal di kota atau di desa ya? Jadi silakan yang mau komentar di 08212133339440 ya. Dan memang punya keistimewaan sendiri ya, setiap tempat punya keistimewaannya masing-masing. Ada yang mungkin merasa hidup di kota lebih menyenangkan atau lebih praktis karena semuanya serba dekat, serba lengkap. Tapi justru juga ada yang betah tinggal di desa mungkin karena suasananya lebih tenang dan nyaman. Nah, kalau Anda pendengar, lebih pilih mana? Tinggal di kota atau di desa? Saya ke penelpon, ada dari Dewi di Takalar. Halo Dewi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, kabar panas.
0: Panas di luar sana.
1: Panas dan kencang angin.
0: Oh, panas dan kencang angin.
1: Iya.
0: Bahkan sampai di dalam, di luar. Sampai di rumah tak juga, dalam rumah enggak ji.
1: Alhamdulillah kalau di dalam, kalau angin itu pohon-pohon meliuk-liuk di luar.
0: Bahkan anginnya juga terbawa itu hawa panasnya ya.
1: Nyalakan
0: kipas angin tak biar ndak kepanasan.
1: Banyak
0: jangan masuk di rumah. Oke, Kak Dewi, mau ki dengar lagu apa?
1: Apakah lagunya?
0: Lagunya adalah ada Reza satu yang tak bisa lepas, sama ada lagunya Di Ujung Jalan dari Samson. Terus ada Kepala Batu dari Hello. Mungkin yang mana?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua, Di Ujung Jalan dari Samson. Komentar topik dulu. Dewi di mana tadi, Takalar ya? Menurut tak lebih menyenangkan tinggal di kota atau di desa?
1: Kayaknya dodnya ada kelebihan dan keistimewaannya, kekurangannya masing-masing.
0: Tapi sayangnya satu ji.
1: Karena seorang desa, ya lebih suka di desa.
0: Kenapa?
1: Udaranya masih segar, masih bisa ki pergi di sawah. Kalau ke kota kak itu.
0: Kenapa ki?
1: Kayak apa di?
0: Apa kita rasa?
1: Di rumah terus kak, tidak bisa keluar di rumah.
0: Kenapa ki tidak mau keluar?
1: Kayak macet. Apa di? Tidak suka ke jalan juga.
0: Oke. Jadi lebih suka, walaupun dari dulu tinggal di desa, tapi lebih pilih
1: tetap di desa. Seru di desa.
0: Tetap seru di desa.
1: Masih karena asri.
0: Karena kalau ke kota bingung.
1: Bingung kak juga. Kalau pergi ke arkan ada keluarga di kota.
0: Iya.
1: Pagi-pagi cuma bangun minum teh. Di rumah lagi terus tidak bisa ke mana-mana. Kalau di desa ki pagi keluar maki urus nih ternak, pergi maki di sawah, menyapu maki di halaman.
0: Wah, menyenangkan ya.
1: Menyenangkan sekali, ada kicau burung, itu burung-burung di luar berkicau-kicau.
0: Wah, serunya. Kita tinggal di mana?
1: Di Kelurahan Bulu Kunyi.
0: Oh, Bulu Kunyi. Takalar ya.
1: Jauh dari kota.
0: Dan masih banyak kebun-kebun hijau-hijau.
1: Alhamdulillah masih banyak pohon-pohon di sini. Di depan rumah itu saluran air sama sawah terbentang. Wah, sekarang lagi mulai menguning.
0: Indahnya pemandangan ya. Terus masih
1: baru di belakang rumah ada Gunung Bulu Kunyi.
0: Wah, indahnya pemandangannya. Terus masih terdengar bunyi binatang kalau malam.
1: Ada kalau malam jangkrik.
0: Oke.
1: Ada juga kalau musim hujan kemarin baru pindah ada muang gitu malam.
0: Sepertinya saya lebih suka juga ya tinggal di desa dengan suasana seperti itu. Oke, Moki kirim salam buat siapa?
1: Buat untuk semuanya, ada Kak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo, ada Lindrum Pak sama Kakak Ipar.
0: Siapa lagi? Bu
1: Erisa Putra dan Risa di Cikuang ada di Nongko. Ada Pak Kaharuk Bimbita juga di Jene Ponto. Ada Pak Lupus, Pak Sami, Pak Arifin, Pak Arfa di Selayar. Mbak Nur Intan di Takala, Rino Sangsiang, Pak Hasan, ada Pak Abdullah Desewa, Bu Anissa, Bunda Sofi, Pak Radin, Ibu Indah di Sopeng, Mbak Tantri, Mbak Sinta di MU, dan semuanya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi di Takalar sudah bergabung dan katanya lebih suka tinggal di desa karena suasananya ya. Kalau di kota katanya bingung mau keluar kemana karena enggak tahu jalan. Silakan yang lain yang masih bergabung 0821 3333349440 atau juga di WA pendengar ya di 0821 3333349440. Ada penelpon lagi? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
3: Dari Lia di Endrekang.
0: Lia di Endrekang.
3: Aulia.
0: Oh, Aulia di Endrekang.
3: Panggil Lia.
0: Oh, panggil Lia.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Lia?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bukan Lia Nuhung, bukan Lia Nuhung kan?
3: Lia siapa?
0: Lia Nuhung. Karya itu maksudnya.
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Lia siapa dong?
3: Bukan. Lia aja ini.
0: Lia aja. Oke. Oke, Lia.
3: Iya.
0: Kenapa kedengaran sekali bunyi nafas tak Lia? Kayak sudah tiup-tiup itu HP.
3: HP ya. Ini habis angkat apa tadi?
0: Oh, poso kayak begitu.
3: Aduh ya. Ditambah juga
0: cuaca panas. Oh, oke, jadi kita tiup-tiup itu api dan
3: ini headset kak.
0: Oh, headset.
3: Bisa ngajak adem
0: ternyata
3: idam.
0: Oke. Aulia, komentar topik itu dulu Aulia.
3: Iya.
0: Mojiki.
3: Mau, apa itu?
0: Lebih seru tinggal di kota atau di desa menurut tak Aulia?
3: Kalau saya mau cari desa yang di mana ya? Ini yang suara kicauan burung yang masih itu suasananya kak. Kayak gitu yang saya mau cari.
0: Oh, yang itu mau kita cari sudah sudah kita dapat.
3: Kenapa belum?
0: Belum
3: sih ya.
0: Baru suara binatang apa yang ada sekarang?
3: Kalau di sini sih sering didengar jika apa di kota ya kayak ayam.
0: Oh. Oke. Oh, jadi kita mau suasananya. Rumah tak
3: yang
0: itu.
3: Ya, dengar suara jangkrik. Sudah jarang didapat.
0: Kayaknya di tengah hutan deh ada.
3: Tidak tahu ya.
0: Oh, enggak tahu ya.
3: Ada itu desa kayak yang masih gitu. Malam suara gitu, kalau pagi suara kicauan burung. Udara segar kayak gitu kak. Bagus.
0: Di desaku kayak berarti bisa tinggal. Banyak suara binatang. Ada tokek, kodok, buaya. Bersautan Ki kalau pagi dan malam hari.
3: Kalau bukan ya, itu kebun binatang kan.
0: Oke, Aulia mau kita dengar lagu apa?
3: Lagu yang kedua tadi.
0: Apa itu? Apa bedek lagu kedua?
3: Di ujung jalan ini.
0: Oh iya tahu, di ujung jalan dari Samsons. Kirim salam Ki Aulia buat siapa?
3: Buat Ibu Dewi ya barusan ya nelpon. Ada Kak Pika. Ada Kak Katrin. Ada juga Ibu Anissa. Ada Kak Lupus. ada Pak Ahmad Yani bersama Ibu Nurina. Buat semuanya aja terpercaya.
0: Oke, terima kasih Aulia.
3: Iya, buat Kak Idam, salam sehat.
0: Iya.
3: Dan tetap semangat.
0: Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, terima kasih sudah bergabung. Wah, ternyata pendengar kita dari dua yang bergabung, belum ada yang pilih lebih suka tinggal di kota. Padahal tinggal di kota itu kebutuhan lebih mudah dijangkau, mau belanja, berobat, sekolah, hiburan, semuanya dekat, praktis ya. Terus apalagi, banyak tempat yang bisa dikunjungi. Kalau di kota bisa ke taman, ke kafe, ke bioskop, pokoknya macam-macam pilihannya ya.

0: apa ini? Lagi santai-santai tidur siang lagi atau lagi apa sambil dengar?
1: Ya, lagi baring-baring like. Sambil tunggu pelanggan dengan monitor RRI juga.
0: Pelanggan apa?
1: Di sini kan jualan di pasar.
0: Oh, jualan di pasar.
1: Wah, iya.
0: Serunya. Jadi kedengaran ini suara radio tak sama pembeli tak?
1: Enggak, karena lagi di dalam ini.
0: Ah.
1: Di dalam ruko. Di luar terlalu panas, jadi masuk ke dalam.
0: Apa kita jual, Kauki?
1: Ubi jalar.
0: Wih. Apalagi
1: ada minyak goreng,
0: wih macam-macam,
1: terigu,
0: wow.
1: Gula pasir.
0: Yang mau belanja di tempat tak, di mana, daerah apa, pasar apa namanya? Siapa tahu ada
1: di
0: yang
1: pasar daya depan terminal.
0: Pasar daya depan terminal ya, datang Miki ke rukonya Uki di daya. Nanti dapat diskon 50%.
1: Insya Allah.
0: Rugi dong. Oke, Kak Uki, komentar ke dulu topik. Lebih menyenangkan tinggal di kota atau di desa?
1: Sebenarnya sih lebih suka tinggal di desa. Tapi ya bagaimana ya,
0: masa desa semua? Nggak ada jawab kota.
1: Lebih tenang kalau di desa, Idam.
0: Oh, lebih tenang di desa. Jadi enggak suka kini ceritanya sekarang di Makassar. Di daya.
1: Ya suka aja, tapi apa di Mami di apa nih di mata pencariannya di sini?
0: Kenapa kini enggak suka di kota? Enggak terlalu nyaman di kota.
1: Terlalu ribut. Aku suka yang lebih tenang.
0: Oh, suka yang lebih tenang. Terus selain terlalu ribut, apalagi yang kurang kita suka di kota?
1: Banyak lah. Terlalu ramai juga. Panas.
0: Panas.
1: Gak sama di desa, iya.
0: Masih sejuk gitu ya. Terus macet.
1: Iya, banyak pohon-pohon. Kalau di kota, mana kita keluar macet berjam-jam.
0: Jadi kalau ada pilihan, lebih mau kita tinggal di desa. Masa tua tak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Insya Allah.
0: Baiklah. Mungkin kirim salam
1: kalau buat siapa? Kalau diberi umur panjang.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Mungkin dengar lagu apa? Ada satu yang tak bisa lepas
1: lagunya
0: dari
1: lagunya
0: di ujung jalan.
1: Samsons
0: ya.
1: Di ujung jalan. Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
1: Yang baru lewat tadi ada Olia di Endrekan ya.
0: Iya.
1: Ada Sri Dewi juga. Ada Sri Sinta, ada Bunda Sopi, Natus Talara. Ada Kak Yani di Sopeng bareng Kak Nurmina, ada Inda juga di Sopeng. Rustam Prahara, Rustam Saputra. Apa lagi ya? Ada Puan Datu, yang Hendrawan, Kak Riko. Ada Pak Gapur, Pak Lupus, ada Pak Bobby, Pak Asri Diwotu, ada siapa lagi ya? Warga Bone, ada Tante Hasna, Mayang Putri Bone, Dandara Biru, ada Anca, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Ada Wahida juga di Todo Puli. Buat Dede Ida, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita kapan telepon lagi? Ada dari Amah di Tanah. Apa ini? Terpotong Ki. Di Tanah. Halo Amah. Amah, di tanah mana Ki lagi Amah?
2: Di Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
0: Tanah Grogot ya.
2: Tapi saya di desanya ini Kak Idam. Dari kota tempat saya itu 4 jam dari Tanah Grogot itu. Dari Tanah Grogot 4 jam.
0: Oh, Tanah Grogot itu kotanya.
2: Ya.
0: Kita 4 jam baru ke tempat tak. Apa namanya tempat tak?
2: Iya, tempat itu namanya Desa Senipah.
0: Desa Senipah. Oh, yang kita cerita dekat

0: 3 meter dari pantai ya?
1: 3 kilometer.
0: Oh, 3 kilometer dari pantai.
1: Iya, siapa suruh kita suka salah-salahin. Jadi saya juga begitu.
0: Oh, 3 kilometer. Jadi biasa, tapi sering ke pantai itu?
1: Iya, sering.
0: Jalan kaki?
1: Kadang kalau hari Minggu saya, jalan kaki. Kadang hari Minggu saya anak-anak situ berlibur.
0: Wah.
1: Liburan tipis.
0: Pasir ya, berpasir ya.
1: Itu namanya Kabupaten Pasir, itu bukan pasir, pasir.
0: Pantai iya. Maksudku pantai tak berpasir kan?
1: Iya, pasir.
0: Oh, pasir ya. Wah, serunya.
1: Bukan lumpur ya.
0: Oh. Atau siapa tahu banyak bebatuannya pasir. Gitu ya.
1: Iya, ada juga.
0: Wah.
1: Campur.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ada.
0: Amah, komentar Ki dulu. Kalau kita lebih suka Ki tinggal di desa atau kota? Kota.
1: Karena saya tinggal di desa ini, Kak Ida.
0: Oh, berarti bosan Ki di desa.
1: Enggak. Kehidupan saya di desa
0: kita dari suka kecil.
1: Iya, saya lebih suka di desa. Tapi kalau bilang Kak Idam tadi, fasilitas itu memang kalau di kota itu lengkap ya Kak Idam. Kalau di sini di tempat saya, bidan aja itu Kak Idam, karena di sini kan pusbat, bukan puskesmas ya, pusban. Jadi kayak bidannya itu kayak 2 orang gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan, kadang ada kendala mau melahirkan itu kan Kak Idam. Dirujuk ke kota gitu. Jadi satu minggu dari prediksi melahirkan dia sudah di
0: harus ada di kota.
1: Iya, jangan sampai itu pun kalau ada kelainan misalkan ada lilitan atau apa gitu kan biasa. Jadi disuruh USG dulu kan, terus kalau ada kelainan dibawa memang sudah ke kota, karena kalau di desa takutnya pendarahan itu kan, kalau kita selama naik mobil baru jalannya itu masya Allah.
0: Oh, jalannya
1: enggak
0: bagus,
1: rusak juga kita idamie.
0: Oh, 2G bidannya.
1: Kalau sel tim itu rusak jalannya.
0: Oh. Iya. Kalau sekolahnya di tempat tak?
1: Sekolahnya di sini. Iya. Di sini kalau di tempat saya ini Desa Senipa baru ada SD. Oh. SMP harus ke desa sebelah, namanya Desa Random.
0: Pindah mikir di kota ama.
1: Itu makanya anak saya nanti kalau ini ikut sebenarnya, karena di tempat saya di daerah Kota Baru itu sana udah lengkap, sama ada SMA-nya sudah di sana gitu.
0: Tapi walaupun masih terbatas begitu, lebih suka Ki di situ di desa.
1: Karena suami di sini kayaknya.
0: Oke.
1: Harus ini, harus jadi istri yang soleha.
0: Istri yang soleha ya, ikut suami begitu. Ya, betul. Baiklah, Ama, mau Ki kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya ada Kak Uki yang lupa lagi sama saya. Ada Bunda Sopi juga, Kak Rosdiana Yasir di Maros. Siam-siam. Kak Maimuna Ganing, Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, ada Pak Arjuna, ada juga Puan Datu, Mbak Ina Kristalara, ada juga Pak Yani Tasmin, Pak Adil, Dimas, semuanya tanpa terkecuali. Kak Idam, sehat selalu.
0: Kita
1: makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah kita request dan juga ada pesan berikut ini.
2: Mari kita kenalan sama Lentara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lentara Plus. kalau ada keluhan, melapor makin lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentera Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lentera Plus di App Store dan Play Store sekarang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 15. Dan pendengar, untuk cek fakta sore ini, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel CNBCIndonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul "Kena PPN 12%, beli HP jadi lebih mahal tahun depan." Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Indonesia.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di 100% Indonesia. Silakan di 082133339440. Kami nantikan kebersamaan Anda di sore hari ini. Selamat sore, 100% Indonesia.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
5: Kak Dewi.
4: Iya, baik-baik.
5: Indonesia.
4: Gimana kabar Ta, Bu Anissa?
5: Alhamdulillah, panas.
4: Alhamdulillah, disyukuri. Semua disyukuri.
5: Apa kabar Ta? Iya.
4: Sehat, alhamdulillah. Bu Anissa, kita lebih suka pilih tinggal di desa atau di kota nih, Bu Anissa?
5: Di kota.
4: Kota
5: bagus.
4: Kenapa? Alasannya bagus kenapa
5: ya,
4: kota?
5: Banyak makanannya.
4: Mm-mm.
5: Bikin warung, bikin toko.
4: Ke warung, ke toko, banyak.
5: Iya.
4: Memang kalau di desa tidak ada warungnya, bukannya ada juga warung di desa?
5: Nanti pi rumah baru jual kacang Bogor.
4: Mau jual kacang Bogor di mana?
5: Di sini depan rumah.
4: Oh. Okelah kalau begitu. Bu Anissa, mau ki dengar lagunya siapa ini, Bu Anissa? Saya
5: Lagu apa sih itu?
4: Tunggu dulu kuliah Kang Ki, baru bisa kuliah lagunya. Ada lagunya Rida Sita Dewi, Antara Kita, Bahasa Kalbu Marcel. Ada lagunya Nafa Urbah, Melepasmu Kelemahanku. Mau yang mana?
5: Melepasmu
4: Kelemahanku. Oke, menyapa Maki, siapa mau kisapa ini?
5: Buat Bunda Sopi, si Tantri, Dimas, siapa lagi? Fadil, Pak Dusewan, Indah Ibone.
4: Iya. Yeah.
5: Indah Isopen. Siapa lagi ya? Puan Gato, Noalam, Pak Pak Bobby, Pak Yusuf.
4: Semuanya Mi.
5: Yasur. Semuanya paling badui.
4: Oke deh.
5: Pak Kimku tunggu Asara. Buat Mbak Dewi.
4: Yeah.
5: Salam sama adik kecil ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08212133339440 ya, kebersamaan kita di 100% Indonesia. Silakan pendengar. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sewang.
6: Selamat sore Mbak Dwi.
4: Gimana, sehat?
6: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
6: Subhanallah, aman dan sentosa.
4: Wah, mantap. Pak Sewang, kita lebih memilih tinggal di kota atau di desa nih Pak Sewang?
6: Nyaman tinggal di kota.
4: Kenapa itu ya, enak tinggal di kota?
6: Semua fasilitas ada.
4: Semua fasilitas ada. Memang di desa tidak ada?
6: Ada, tetapi terbatas.
4: Oh.
6: Iya, kita ini sering-sering pulang ke kota juga. Orang pedalaman selalu mengeluh, susahnya dokter kan di sini. Susahnya orang kalau mau urus-urus apa.
4: Oke. Okay.
6: Saya bilang, di mana di kota itu bagus sekali. Langsung pergi di RT-RW, langsung kita makasih pengantar ke Pak Guru selesai. Di sini
4: mana
6: kendaraannya, kalau tidak ada kendaraannya susah sekali. Jadi di kota itu lebih baik karena fasilitas ada semua di kota.
4: Iya. Baik. Pak Sewang, mau kita dengar lagunya siapa Pak Sewang? Ada Rida Sita Dewi Antara Kita, ada Marcel Bahasa Kalbu.
6: Antara Kita saja.
4: Antara Kita. Silakan menyapa untuk siapa ini?
6: Ya, buat Pak Gapur sama Pak Lupus sama Arjuna. Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobi, Yasri Dimotu, Junedi Tiga di Sabang, Arta Indi Silaya, Renompo Ismail Yuda, Aljabar Dimas, Sumarni, Sangsia, Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Pak Fajar di Palopo, Pio, Sidan.
4: Semuanya Mi?
6: Semuanya yang paling. Bumba Dwi.
4: Terima kasih Pak Sewang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Silakan pendengar. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore Mbak Dwi.
4: Iya, gimana Pak Yani, sehat?
7: Iya, sopeng. Iya, alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
7: Iya.
4: Baik. Pak Yani, kita lebih suka di desa di kota. Pak Yani.
7: Di desa.
4: Di desa.
7: Sejuk, aman.
4: Enggak
7: macet-macet.
4: Iya, dia. Betul.
7: Iya. Iya.
4: Baik. Pak Yani, lagunya saya ikutkan enggak apa-apa Pak Yani ya.
7: Iya.
4: Boleh, silakan Ki. Mau Ki menyapa siapa ini?
7: Ya, yang baru lewat ada Abdullah Sewang, ada Aulia, ada Ama, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Sri Sinta, ada Nurti Maris, Bunda Sopi, Pak Radi, Pak Arjuna, Asri Wotu, Aldi Daya, ada Sherly Margareta, Cael sama Nasrini Ansir. Ada Tantri sama Esti, Samsa Maisar, Rosneni Yasir, dan semua-semuanya Mi.
4: Oke, baik.
7: Makasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo. Mana nih, kok enggak? Awet ya, berdengar. Halo. Baik. Baik mendengar ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di 100% Indonesia. Saya hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda ada Nafa Urba, Melepasmu Kelemahanku, diikuti dengan Rida Sita Dewi. Antara Kita menemani waktu Anda di akhir pekan bersama

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan klik 0821 33 33 9440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ica.
0: Dengan Ica di Bone.
1: Ya.
0: Gimana kabar Ica, sehat?
1: Masih hujan enggak?
0: Kemarin sih sempat mendung hujan, katanya ingin kencang juga sih. Tapi sekarang di kantor lagi panas banget ini, Cak.
1: Di sini panas. Kalau kemarin mendung, sekarang mendung.
0: Oh. Oke, baik. Ica. Ica lagi lebih milih tinggal di kota atau di desa nih, Cak?
1: Kalau Ica tuh sebetulnya lebih suka tinggal di kota, Mbak Dwi.
0: Kenapa?
1: Aku kemarin ke Makassar itu 3 minggu. Pas mau pulang tuh kayak males pulang ke sini. Soalnya aku di sini kan juga sepi, sendirian di sini di rumah. Jadi aku kayak di dekat Makassar. Aku nanti tanggal 14 nanti mau ke Makassar lagi nanti.
0: Tanggal
1: 14 Agustus tapi.
0: Oh gitu.
1: Iya kan aku sekarang di sini kan. Tidak ada lagi temannya di rumah sendiri, jadi aku pulang ke Makassar sekarang berarti.
0: Baik, oke okay deh. Ica, lagunya mau pilih mana nih? Ada Marcel Bahasa Kalbu, Chris Patih Bila Rasaku Ini Rasamu.
1: Bahasa Kalbu.
0: Bahasa Kalbu dari Marcel. Silakan menyapa siapa ini, Ica?
1: Salamnya buat Bobby Forman, buat Tika, buat Andinisa tadi, buat Pabula Selang. Pokoknya semuanya yang selalu gabung-gabung aja tadi. Bertanya selamat malam.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak ya. Baik, silakan mendengar 0821 33 33 9440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga untuk Tika ya.
2: Apa kabar, Mbak Dwi?
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau Tika gimana kabarnya? Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
0: Baik. Baik. Tika milih tinggal di kota atau di desa nih, Tika?
2: Sukanya di desa.
0: Kenapa?
2: Karena kalau di desa itu masih asri. Kita masih bisa merasakan alam yang sangat-sangat menyejukkan, enggak bising, terus kadang apa-apa tuh ada yang masih bisa nggak dibeli, kayak sayur-sayuran, kayak cabai, pokoknya segala macam lah masih bisa. Yang tidak dibeli, tapi kalau di kota kata orang itu hanya nyawa yang tidak bisa dibeli, apa-apa semua dibeli, buang air dibeli, pokoknya semuanya deh dihasil bak uang kalau di kota.
0: Oke, baik. Tika, milih lagunya siapa nih? Marcel Bahasa Kalbu, Chris Patih Bila Rasaku Ini Rasamu.
2: Itu aja, Chris Patih.
0: Oke, baik. Silakan ya, Tika mau nyapa.
2: Buat Ica, selamat sore, sehat selalu. Ada Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Aulia, ada Zul, Kak Tantri, ada Ibu Anissa, ada Pak Gapur, ada Pak Arjuna, ada Pak Lihdayat, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, Kak Rustini Yasir, dan semuanya tuh terpujali sama Coriki semua, sehat selalu. Buat Mbak Dwi, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Tika. Silakan mendengar 0821 33 33 9440. Saya masih menanti Anda tentunya di kebersamaan kita 100% Indonesia. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Erika Dinuri.
0: Dedi.
3: Junedi.
0: Oh, Junedi. Junedi Dinuri. Gimana kabar Pak Junedi?
3: Alhamdulillah lagi persidangan ya, masih secara suara batuk-batuk.
0: Oh deh, nggak bisa pakai pergi konser itu.
3: Ya. Yeah.
0: Nggak bisa pakai pergi konser dulu itu.
3: Bisa Mi, tapi.
0: Oh bisa ya. Mi.
3: Bisa Mi sedikit. Alhamdulillah.
0: Iya baik. Keluar
3: ke situ dari ketemu dari.
0: Baik, Pak Junedi, yeah. Lagunya saya ikutkan ya.
3: Iya, enggak apa-apa, okay. Dari kawan-kawan
0: tua juga. Boleh, silakan menyapa untuk siapa Ki ini?
3: Apa di Mas ini?
0: Oh iya, di kita lebih pilih tinggal di desa atau di kota? Aduh, kenapa?

0: untuk kadis saya kini.
1: Iya.
0: Tolong kesalahan saya untuk kadis. Halo.
1: Iya.
0: Assalamualaikum ditanya Nabila.
1: Waalaikumsalam.
0: Ketemu kaki minggu lalu.
1: Siap siap.
0: Raja Wali ketemu.
1: Iya.
0: Pernah kita dari kebelah biasa. Pernah kita sama-sama kak Dwi jarak ke dat TV.
1: Iya.
0: Kadat TV ketemu kali ya.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Jendi. Iya.
0: Salam bersama kemanaka.
1: Siap.
0: Salam putus layar juga.
1: Iya. Yeah.
0: Putri Selayar, salamnya.
1: Putri Selayar, iya.
0: Iya,
1: iya.
0: Oke, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 08212133339440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ya, dari Pak Fajar di Palopo.
1: Pak Fajar di Palopo. Gimana ya. Nih Pak Fajar?
2: Oke, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Pak. Pak Fajar, kita lebih pilih tinggal di kota atau di desa nih Pak Fajar?
2: Sebenarnya saya dulu itu berarti tinggal Jakarta ya. Mm-mm. Di kota.
1: Mm-mm.
2: Pernah di Makassar lama karena saya dari orang Kakambil Departemen Penerangan, dulu saya kerja di Makassar.
1: Mm-mm.
2: Kerja sama juga RRI, CPRI ya. Nah, saya tinggal di perumahan Baruga, Makassar.
1: Mm-mm.
2: Ada orang tua di situ.
1: Iya.
2: Nah, setelah saya pensiun, saya pulang kampung kan, Palopo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau orang senangnya lebih senang di kampung saja.
1: Lebih senang di kampung.
2: Ya, kalau di kota itu serba dibeli semuanya ya.
1: Mm-mm.
2: Kemudian saya ke kantor itu kan, kantorku dulu di Makassar itu Jalan Sultan Hasanuddin. Di pagi itu jam 6:30 saya sudah berangkat kerja karena naik pesek-pesek dikit dulu.
1: Iya betul.
2: Dan kan itu kantornya RRI masih itu tuh Jalan Ribulani apakah?
1: Iya masih di situ Pak Fajar.
2: Iya saya di situ pernah prajabatan.
1: Oh iya iya iya.
2: Tapi sudah pensiun sekarang ya. Apa yang mau dibahas ini?
1: Itu tadi saya pilih kota atau pilih desa. Itu topik kita.
2: Iya.
1: Lagunya saya ikutkan Ki Pak Fajar. Nah, ini sudah waktunya mau pergi jam 4 ini soalnya.
2: Pelaksanaan wasar aduh.
1: Menyapa
2: Mak. Ikutan aja.
1: Iya. Ali kita mau sapa ini?
2: Iya bisa berapa orang aja ya?
1: Iya, beberapa aja silakan.
2: Bang di Makassar ya, terus Adinda Atika di Sabang, tetangga kabupaten. Terus Bu Sofi, terus Ibu Santri di Parepare, Ibu Ros di Maros, dan yang terindah adalah Ibu Arti yang menyiar ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar ya. Dan pendengar, ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saya cukupkan kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung, kita bertemu di edisi berikutnya di 100% Indonesia. Beragam informasi juga masih akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar di sore hari ini terkait dengan ekonomi digital. Kami akan menghadirkan beberapa informasi terkait dengan ekonomi digital di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan ekonomi digital berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI untuk produktivitas, atau ini merupakan ancaman disrupsi tenaga kerja. Dan tentunya pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan kecerdasan buatan atau AI, ini bagaikan dua sisi mata uang, yang mana AI bertindak sebagai asisten super yang mampu untuk merangkum data dalam hitungan detik dan juga mengotomatisasi tugas repetitif, mempercepat riset, hingga mendongkrak kreativitas di sektor industri kreatif maupun administrasi publik. Namun, mendengar, di sisi lain, otomatisasi berbasis machine learning dan juga generatif AI ini juga mulai merambah ranah kerja yang sebelumnya dianggap aman dari sentuhan teknologi, seperti penulisan konten, layanan pelanggan ataupun customer service, analisis data dasar, dan juga ilustrasi visual. Dan fokus yang perlu dieksplorasi dalam AI ini bukan berarti manusia sepenuhnya digantikan oleh mesin, melainkan pekerja yang menguasai AI akan menggantikan pekerja yang tidak menguasainya. Fokus beralih pendengar dari menghafal proses ke kemampuan berpikir kritis, kreativitas tingkat tinggi, dan juga pengawasan etis, human in the loop. Sementara itu mendengar, kesenjangan adopsi teknologi antara kawasan perkotaan besar dan juga di daerah, dan bagaimana memastikan angkatan kerja di tingkat lokal tidak tertinggal maupun mampu beradaptasi dengan standarisasi literasi AI yang terus meningkat, merupakan tantangan kesiapan tenaga kerja di tingkat lokal. Perlunya regulasi yang jelas dari pemerintah dan juga industri untuk mendukung hak pekerja, memastikan transparansi penggunaan algoritma, serta merumuskan jaring pengaman sosial bagi sektor pekerjaan yang paling rentan terdampak disrupsi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar sore ini.

Masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita tentunya di sore hari ini masih terkait dengan ekonomi digital, yang mana peran AI ataupun kecerdasan buatan ini untuk produktivitas ataupun bisa menjadi ancaman disrupsi tenaga kerja. Pendengar, tentunya berbicara terkait dengan AI, banyak hal yang bisa kita bahas, pendengar, ya, dari bagaimana kesiapan kita sebagai pekerja gitu ya, masyarakat dan juga pekerja yang memanfaatkan AI dengan bijak. Karena berbicara tentang AI bagai dua sisi mata pisau, yang mana ini ketika dimanfaatkan secara benar ini juga akan bermanfaat, tetapi ketika disalahgunakan ini tentunya bisa memberikan kerugian ya kepada orang-orang lain. Dan tentunya mendengar adanya regulasi dari pemerintah terkait dengan AI ini, selain juga untuk perlindungan terkait dengan hak-hak pekerja, dan tentunya bisa menjadi perlindungan juga untuk masyarakat yang sewaktu-waktu ataupun yang tidak diinginkan ya menjadi korban dari penggunaan AI yang disalahgunakan. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi menarik terkait dengan kecerdasan buatan ini juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Potensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova, sebuah mahakarya fiksi ilmiah dari D. Lestari, membawa pembaca pada petualangan seru dan penuh makna. Novel ini terdiri dari 6 seri, masing-masing dengan cerita yang unik dan karakter yang menarik. Seri Supernova terdiri dari 6 buku, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku Akar pada tahun 2002, Petir yang diterbitkan tahun 2004, Partikel diterbitkan pada tahun 2012, Gelombang diterbitkan tahun 2014, dan Inteligensi Embun Pagi pada tahun 2016. Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, seri pertama memperkenalkan Vere, seorang eksekutif muda yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu Rana, seorang jurnalis idealis. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri sebuah legenda kuno dan menemukan kekuatan persahabatan dan cinta. Seri kedua, Akar, mengisahkan tentang perjalanan Rashid, seorang pecinta alam, untuk menyelamatkan hutan hujan Papua dari eksploitasi. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Vera dan Rana, dan bersama-sama mereka menemukan makna hidup dan keseimbangan alam. Petir, buku seri ketiga, mengikuti kisah Elektra, seorang gadis dengan kemampuan luar biasa yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Vere, Rana, dan Rashid, dan bersama-sama mereka menghadapi bahaya dan menemukan kekuatan persahabatan. Buku seri keempat, Partikel, memperkenalkan Zara, seorang gadis jenius yang terjebak dalam konspirasi global. Dia bertemu dengan Vera, Rana, Rashid, dan Elektra. Dan kemudian bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman teknologi. Dari seri kelima ada buku Gelombang yang menceritakan kisah cinta Segara, seorang ilmuwan muda, dan Cinta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Di tengah kisah cinta mereka, mereka menghadapi bencana alam dan berusaha untuk menemukan solusi menyelamatkan umat manusia. Seri terakhir dari Supernova, Inteligensi Embun Pagi, menggabungkan semua karakter dan cerita dari seri sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, yaitu kepunahan umat manusia. Supernova bukan hanya novel fiksi ilmiah biasa. D. Lestari berhasil memadukan unsur sains, filsafat, dan spiritualitas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Novel ini penuh dengan pesan moral tentang persahabatan, cinta, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Supernova wajib dibaca oleh semua kalangan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa. Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba. Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Masih bersama kami bernegara di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, berbicara terkait dengan kecerdasan buatan atau AI untuk produktivitas versus ancaman disrupsi tenaga kerja. Kita ketahui bersama bahwa AI pendengar juga telah mengambil alih pekerjaan administratif yang bersifat rutin, memberikan ruang bagi pekerja untuk fokus pada pengambilan keputusan strategis. Selain itu juga membantu pengolahan data berskala besar yang dalam hitungan detik serta memantik ide baru dalam proses kreatif dan juga pelayanan publik. Namun saat ini pendengar, otomatisasi berbasis mesin learning dan juga generatif AI sudah juga merambah ranah yang sebelumnya aman seperti layanan pelanggan, pengolahan data dasar dan pembuatan konten dan juga ilustrasi. Beralih dari sekedar menghafal proses teknis menuju penguasaan kompetensi tingkat tinggi, berpikir kritis, dan tentunya pendengar diperlukan penguatan literasi digital berkelanjutan seperti memastikan program edukasi seperti kampanye cerdas menggunakan AI dapat diakses secara merata oleh aparatur, kemudian pelaku usaha hingga masyarakat akar rumput agar tidak sekedar menjadi konsumen melainkan juga mengelola teknologi yang cakap. Perlunya pedoman yang jelas bagi pemangku kebijakan untuk melindungi privasi data, memastikan transparansi algoritma, dan menjaga keseimbangan hak pekerja di tengah gelombang transformasi digital. Pendengar, kami cukupkan ekonomi digital di ruang dengar Anda terkait dengan bagaimana kecerdasan buatan ataupun AI ini dalam produktivitas kerja dan juga kaitannya dengan ancaman disrupsi tenaga kerja. Kami akan menghadirkan informasi aktual dari Korwil 4 Pedegara dalam Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Tidak perlu pakai khawatir tidak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Di lorong-lorong yang sempit, yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan. Kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Baubau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun. Apa namanya, segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
3: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Baubau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Baubau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Baubau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Baubau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Baubau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
7: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini uang negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan, sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
6: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Alsintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah Alsintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Alsintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengolahan Alsintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
9: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
10: Saya selalu berharap kepada semua lurah Kota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah, kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH, dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
9: Susik menegaskan, apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
1: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
11: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gemas Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es. Sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
12: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual. Kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil, dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
8: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat, khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
12: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
8: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
12: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitannya untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
11: Demikian informasi yang dapat kami rekam untuk Gema Saripati Maju sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
1: Baik, terima kasih. Kona Sutianto dari RRI Ampana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya, akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
13: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyadah.
14: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti QRIS juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
15: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, Kris, itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya, itu sekitar $112. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual di situ.
14: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
13: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
16: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
17: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
18: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
17: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
16: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
20: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
21: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
20: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI di Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
3: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulteng segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulteng, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
4: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
20: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
19: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmuswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
22: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Buol.
23: Karena sudah sekitar 50-70% yang untuk butuh waktu lagi seperti stadion itu nanti kemarin itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu dari seluruh daerah seperti itu akan khusus
22: tersebut. Dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Buni bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
2: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Buni sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda, sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
6: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama Ibu nih, masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda, termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
5: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama. Ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
7: Kalau menurut saya, tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
5: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan, Tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati? Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain. Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
6: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
5: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
2: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Kemkomdigi Muti Hafid meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Dikatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari temuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Diketahui penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi Nomor 7 tahun 2026 dan aturan ini mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di Dukcapil. Tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan penerapannya di tingkat paling bawah dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal ini untuk memperkuat implementasi registrasi biometrik sebagai upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan digital.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
5: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
4: Lambung kiri bos.
5: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
4: Mobil itu yang nyalip kita.
5: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
4: Tapi itu kan membahayakan kita.
5: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
4: Lihat nih, motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
5: Iya juga ya.
4: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
6: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
7: Makassar sore ini.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi Kumandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar ini informasi dari portal berita kami rri.co.id. Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Negara BUMN dalam membangun ekosistem maritim nasional. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor maritim. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini mengatakan penguatan sektor maritim harus didukung transportasi laut, pelabuhan modern, dan industri galangan kapal yang kompetitif. Dikatakan bahwa konsolidasi antar BUMN menjadi bagian penting dalam memperkuat industri maritim nasional. Penguatan PT PAL Indonesia serta dukungan investasi dari Danantara Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian industri galangan kapal. Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti mendengar tingginya ketergantungan PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan PT PLNI Persero terhadap dana public service obligation, yang mana BUMN pelayaran perlu memperkuat kinerja komersial agar tidak bergantung pada subsidi pemerintah. Anggia menilai peremajaan armada menjadi kebutuhan mendesak karena banyak kapal yang telah berusia tua. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap keselamatan pelayaran, efisiensi operasional, dan biaya perawatan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada

0: Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Perusahaan.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Di malam hari ini dalam Kiprah Sulsel, kita akan membahas terkait dengan bijak bermedia sejak dini, mencegah miopia di era gadget. Tentunya kita ketahui pendengar bahwa di era digitalisasi saat ini ya, penggunaan gadget sudah bukan lagi hal yang patut untuk dihindari, tapi bagaimana kita bijak untuk menggunakan gadget itu sendiri. Bersama dengan Muhammad Iksan Sukardi Esket, MPPD IKM IKK IKP Fakultas Universitas Muslim Indonesia. Selamat malam, Iksan.
3: Ya baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Selamat malam juga saya sampaikan kepada Kakak Dwi ya.
2: Betul.
3: Oke, baik Kak Dwi. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa senang sekali sebenarnya berbagi informasi terkait dengan hal ini Kak, karena terkait dengan hal ini beberapa hari yang lalu kami ataupun kita semua sudah memperingati Hari Anak Nasional ya. Jadi ini merupakan salah satu topik yang bisa kita angkat terkait dengan ataupun tema dari Hari Anak Nasional kemarin, yaitu bijak bermedia sejak dini atau kita bisa mencegah miopia di era gadget ini. Karena penggunaan gadget ini sebenarnya tidak dipungkiri bahwa era digitalisasi ini merupakan era yang betul-betul sangat pesat pada anak ya Kak. Jadi penggunaan gadget itu bukan hanya untuk orang dewasa saja, melainkan bahwa untuk anak-anak sekarang sudah sangat rutin ataupun hampir setiap harinya menggunakan gadget Kak, tanpa teratur.
2: Betul, dan bisa kita lihat sekarang lebih banyak anak-anak yang gunakan kacamata gitu ya.
3: Betul.
2: Beberapa tahun terakhir ya. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan bermedia bijak menggunakan gadget sejak dini. Nah, ini kan ada kaitannya tadi dengan bagaimana anak-anak menggunakan kacamata yang sekarang sudah lebih banyak. Nah, ini juga bagaimana kaitannya kita sebagai mungkin orang tua ya bisa lebih bijak sehingga bisa mencegah miopia. Nah, sesuai dengan topik kita di malam hari ini, kita mau tahu dulu nih, miopia ini apa nih Iksan? Bisa dijelaskan kepada pendengar?
3: Iya, jadi terkait tadi kita bahas miopia ya Kak, sebelum kita panjang lebar terkait dengan pembahasan miopia itu sendiri, kalau dalam istilah medis itu kita mengartikan bahwa miopia ini adalah rabun jauh ya Kak. Jadi rabun jauh ini kondisi ketika seseorang itu tidak bisa melihat suatu objek ataupun benda, baik benda ataupun tulisan dalam jarak yang jauh. Jadi penglihatan mereka itu dalam melihat jarak yang jauh, baik suatu objek ataupun suatu tulisan itu tidak terlihat sangat jelas. Jadi seperti melihat sesuatu benda atau objek itu dalam bentuk awan, jadi dia tidak terlalu jelas yang dia bisa lihat. Untuk penglihatan dekatnya itu dia masih normal Kak. Jadi dia cuma terganggu memang hanya penglihatan jauhnya saja. Jadi biasanya kalau kita perhatikan bahwa miopia itu sendiri, ini dari sisi medisnya ya Kak. Yeah. Jadi miopia itu kondisi di mana pantulan cahaya itu jatuh di depan retina. Jadi retina ini salah satu struktur mata yang bisa membantu memfokuskan objek yang bisa yang kita lihat langsung Kak, seperti itu. Jadi biasanya kondisi miopia ini di mana pembiasan ataupun objek itu jatuh pas di depan retina. Maka dari itu untuk melihat atau memperhatikan suatu objek dalam jarak yang jauh itu sulit difokuskan Kak, seperti itu.
2: Oke, nah kalau kita secara awam nih ya Iksan ya, kan kita taunya rabun jauh itu biasanya lebih banyak diderita oleh orang-orang sudah lanjut usia nih.
3: Iya Kak.
2: Dulunya kan, nah ini kalau Iksan melihat sekarang ini apakah itu masih trennya seperti itu dengan orang-orang lanjut usia, atau sekarang malah banyak nih anak-anak yang sudah rabun jauh diindikatkan dengan penggunaan gadget yang tadi awal kita bicarakan?
3: Oke baik Kak, jadi terkait dengan hal itu sebenarnya sudah berbanding terbalik ya Kak sama kondisi sekarang, bahwa perlu kita ketahui bukan hanya orang-orang dewasa saja ataupun yang kita anggap lanjut usia terkena dengan penyakit miopia ini atau rabun jauh ini. Kondisi sekarang seperti era digitalisasi penggunaan gadget ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya miopia lebih cepat dibanding usia-usia lanjut sebelumnya, Kak, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang era sekarang, itu memang penggunaan gadget itu tidak berdampak langsung, Kak, terkait dengan terjadinya miopia. Jadi kalau kita berbicara tentang penggunaan gadget itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa penggunaan gadget ini dia tidak berdampak langsung. Kenapa dia berdampak terhadap penyakit miopia atau rabun jauh ini? Karena yang pertama, penggunaan gadget ini bisa menghambat kegiatan-kegiatan aktivitas di luar rumah, Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan anak-anak dengan usia masih tergolong masih anak-anak ya, Kak, belum di atas 18 tahun, itu mereka lebih rentan untuk memperhatikan gadget, di mana kalau misalkan dia memperhatikan gadget itu akan banyak hal-hal yang mungkin mereka dapatkan dan lebih menarik dibanding kegiatan-kegiatan di luar rumah. Jadi hal tersebut yang menahan mereka untuk tidak berkegiatan di depan di luar ataupun di lingkungan luar. Nah, salah satu faktornya adalah ke matanya itu bisa menjadikannya fokusnya lebih lama dibanding kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak dilakukan dari penggunaan gadget itu sendiri, Kak. Kemudian yang kedua, bahwa penggunaan gadget ini itu yang salah sebenarnya bukan terkait dengan, sebenarnya penggunaan gadget itu tidak salah ya, Kak. Jadi penggunaan gadget itu yang penting ada waktu tertentu yang kita batasi terhadap anak-anak, seperti itu, Kak.
2: Oke, makanya ada waktu-waktu penggunaan gadget gitu ya, dibatasi usia begini berapa jam. Itu salah satu cara begitu ya untuk mencegah miopia ini. Nah, kalau melihat miopia ini, kira-kira tandanya seperti apa nih kalau misalnya seseorang sudah terkena miopia?
3: Jadi kalau berbicara tentang gejala dengan miopia ini, kebetulan kemarin pada saat screening-screening mata itu, Kak, biasanya anak-anak di bawah umur ini atau yang masih kita kategorikan anak-anak semua biasanya datang dengan keluhan ibu, melapor di ibunya. Jadi ibunya biasa menyampaikan bahwa anak saya ini, Dok, sering mengucek mata. Jadi kadang selalu mengucek matanya, atau pada saat di sekolah biasanya kan ada papan tulis, Kak.
2: Betul.
3: Jadi papan tulis itu dia tidak bisa melihat dengan pasti terkait dengan tulisan ataupun objek apa yang ada di depan papan tulis. Jadi mereka butuh space ataupun jarak yang lebih dekat dibanding teman-teman yang lain untuk memfokuskan apa yang bisa dilihat di papan tulis dibanding teman-teman yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu paling sering itu, Kak, kalau misalkan anak-anak ini sering mengedipkan ataupun apa ya istilahnya, selalu keluar air matanya atau hiperlakrimasi untuk memfokuskan matanya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu bisa kita curigai bahwa anak ini bisa diperiksakan untuk memeriksa untuk di, bisa diperiksakan untuk melihat progresitas apakah memang dia gejalanya menuju ke miopia ataupun gejala penyakit mata yang lain, Kak, seperti itu.
2: Oke, jadi melihat gejala-gejala awal dulu gitu ya.
3: Yeah.
2: Jadi enggak bisa langsung dijudge bahwa oh ini terkena miopia gitu.
3: Iya, enggak bisa, Kak.
2: Oke. Nah, untuk mencegahnya seperti apa? Apa nih yang harus dilakukan mungkin orang tua atau mungkin anak-anak nih supaya ya tetap bisa bergadget gitu ya, tapi tidak sampai terkena rabun jauh begitu.
3: Jadi berbicara tentang pencegahan, kebetulan saya lagi di berstase di IKM IKKIKP ya, Kak, terkait dengan ilmu kedokteran pencegahan. Terkait dengan pencegahan miopia itu sendiri, yang pertama itu bisa kita lakukan yaitu teknik 20-20-20, Kak. Jadi apa maksud dari teknik 20-20-20 ini? Yang pertama adalah penggunaan gadget selama 20 menit. Jadi kita tidak melarang bahwa anak-anak sekarang itu kita tidak boleh batasi penggunaan gadgetnya, tapi ada waktu-waktu tertentu, durasi-durasi tertentu yang harus sudah kita aturkan terkait dengan penggunaannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa waktu 20 menit itu untuk melakukan fokus ke gadgetnya, kemudian selanjutnya 20 selanjutnya itu untuk mengalihkan pandangannya daripada gadgetnya itu sendiri. Jadi pada saat mereka sudah menggunakan gadget 20 menit, mereka harus mengalihkan pandangannya ke objek yang lain ataupun di objek sekitarnya dengan jaraknya itu, Kak, sekitar 20 kaki atau biasa kita sebut kalau misalkan di istilah medis itu kita pakai 6 meter ya, Kak. Kemudian setelah itu mengalihkan jarak 20 kaki itu selama 20 detik. Jadi itu yang saya maksud tadi 20-20-20. Jadi 20 menit penggunaan, kemudian 20 20 kaki arah jarak untuk mengalihkan pandangan fokusnya, kemudian dengan durasi 20 detik kembali untuk bisa melanjutkan penggunaan gadgetnya. Selanjutnya yang kedua adalah bahwa seperti yang saya katakan tadi, penggunaan gadget ini bisa menghambat aktivitas di luar ruangan ya Kak. Jadi memang perlu kita edukasi kepada anak-anak bahwa penggunaan gadget itu tidak boleh terlalu sering. Jadi kita biarkan, mungkin berikan aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang bisa digunakan, karena cahaya langsung ataupun cahaya apa ya Kak istilahnya, cahaya murni dibandingkan cahaya gadget itu lebih bisa menghambat progresitas terjadinya miopia dibanding mereka melihat gadget. Kemudian ada juga teknik baca. Nah, teknik baca ini itu kalau misalkan anak-anak mau membaca, bisa membaca sekitar jarak, yang pertama untuk baca buku itu bisa dilakukan dengan jarak 30-50 cm. Kemudian untuk penggunaan gadget ataupun laptop, televisi ataupun penggunaan alat elektronik lain itu bisa dengan jarak 50-70 cm Kak, seperti itu.
2: Baik, jadi kalau misalnya nih anak sudah ada yang diindikasikan gitu ya terkena miopia, kan biasanya ada penggunaan kacamata, mungkin bagi masyarakat awam nih taunya miopia ini diluruskan ya kalau mata minus.
3: Ya,
2: benar. Jadi miopia ini secara awamnya mungkin bisa kita kenal seharian dengan mata yang minus gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, itu kan biasanya ada penggunaan kacamata tuh. Iksan. Nah, itu kan banyak yang orang tua khawatir ketika penggunaan kacamata itu bisa, katanya bisa bertambah seiring waktu. Nah, itu benar atau enggak tuh Iksan?
3: Jadi terkait dengan konteks tersebut ataupun pernyataan tersebut, itu sebenarnya salah satu pernyataan yang mitos ya Kak. Jadi penggunaan kacamata itu bukan salah satu faktor yang bisa menambah progresitas dari miopia atau minus, mata minus itu tersebut. Karena perlu diketahui penggunaan kacamata dengan ukuran yang pas itu bisa membantu anak-anak lebih fokus dalam kegiatan sehari-harinya, baik itu belajar di sekolah ataupun dalam penggunaan gadget itu sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa dengan kondisi miopia tanpa penggunaan kacamata itu sebenarnya yang bisa menambah progresitas terjadinya miopia itu lebih cepat Kak. Jadi kalau kita bilang di bahasa di awamnya itu tanpa penggunaan kacamata itu minusnya lebih cepat meningkat Kak dibanding anak-anak yang menggunakan kacamata dengan aktif ataupun dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Maka dari itu penggunaan kacamata ini sangat penting untuk menghambat progresitas meningkatnya kejadian miopia pada anak-anak Kak. Jadi stigma-stigma di masyarakat terkait dengan penggunaan kacamata itu bisa menambah minusnya lebih cepat itu salah ya Kak. Jadi bahkan penggunaan kacamata dengan ukuran yang pas tadi yang saya katakan itu bisa membantu atau menghambat lebih sedikit progresitas meningkatnya miopia itu sendiri pada anak-anak Kak, seperti itu.
2: Oh, malah kacamata yang menghambat.
3: Iya Kak, betul ya. Sekali.
2: Jadi kalau misalnya ada anak yang sudah mulai rabun begitu ya, tidak jelas pandangan itu, sebaiknya lebih cepat begitu dibawa ke dokter.
3: Lebih cepat Kak.
2: Oke, baik. Jadi mitos-mitos seperti ini yang harus diluruskan di masyarakat ya. Karena kan banyak juga nih dari kita, jangan pakai kacamata cepat-cepat anaknya begitu nanti katanya lebih cepat naiknya minusnya kalau tidak menggunakan kacamata.
3: Justru bahkan tanpa kacamata itu minusnya bisa lebih cepat meningkat Kak. Karena kenapa? Tanpa kacamata itu anak-anak lebih meningkat progresitas penggunaan otot-otot pada matanya, sehingga hal-hal tersebut yang bisa meningkatkan cepat terjadinya progresitas atau tingginya minusnya pada anak-anak.
2: Jadi lebih cepat lelah.
3: Iya,
2: gitu
3: lebih
2: ya,
3: cepat lelahnya. Jadi matanya itu dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi Kak, tanpa kacamata dibanding dia menggunakan kacamata. Nah, kalau pakai kacamata kan biasanya anak-anak itu lebih nyaman, lebih rileks penggunaan matanya dibanding anak-anak tanpa kontrol kacamata yang setiap harinya Kak, seperti itu.
2: Itu kalau sudah pakai kacamata harus kontrol berapa bulan sekali lagi nih melihat kondisi matanya?
3: Iya. Terkait dengan kontrolnya itu Kak, kalau misalkan anak-anak sudah terkena miopia ataupun rabun jauh atau mata minus, itu kalau misalkan tidak ada gejala yang spesifik, itu bisa kita kontrol 6 bulan ataupun 2 kali dalam 1 tahun. Itu sangat sudah membantu untuk apa ya istilahnya, sangat membantu untuk menilai apakah ada progresitas meningkatnya angka mata minusnya atau tidak sama sekali gitu, Kak.
2: Nah ini kalau misalnya nih ada anak yang mengeluhkan seperti tadi tanda-tanda gejala miopia itu nih, Iksan. Kemudian orang tua melakukan langkah-langkah mungkin dengan minum jus wortel lah segala macam. Yeah. Itu apakah ada perubahan begitu tiba-tiba minusnya berkurang atau seperti apa nih? Ini kan biasanya di masyarakat gitu ya.
3: Jadi penggunaan ataupun konsumsi bahan-bahan alami seperti yang Kakak katakan tadi seperti jus wortel itu progresitas untuk tidak atau mencegah miopianya itu sebenarnya ada, Kak. Cuman tapi tidak terlalu tinggi. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi bahwa wortel itu kan mengandung vitamin A, Kak, yang baik untuk mata. Nah, dia itu bukan fungsinya untuk mencegah kejadian miopia itu sendiri, Kak. Jadi bukan sebagai obat alami yang bisa kita gunakan untuk mencegah miopia atau tidak terjadinya mata minus. Dia hanya sebagai vitamin mata saja, Kak, supaya matanya itu lebih bisa difungsikan dengan baik tanpa mengurangi angka kejadian miopia itu sendiri. Jadi misalkan penggunaan jus wortel itu tidak
2: bukan mengobati, betul.
3: Okay. Hanya untuk memberikan vitamin pada mata.
2: Oke, okay, baik.
3: Bisa menghambat.
2: Kalau misalnya nih ada anak-anak yang mungkin ya tidak mengetahui bahwa penglihatannya kabur dan segala macam belum terlalu begitu Nah, itu apakah orang tua perlu begitu untuk membawa anaknya ke dokter? Misalnya nih ini anaknya sudah dikasih gadget dari usia dini begitu. Iya, Kak. Usia berapa nih seharusnya orang tua memeriksakan mata anak ke dokter?
3: Oke. Jadi menjawab hal ini terkait dengan pernyataan Kakak tadi, itu walaupun tanpa ada gejala ya, Kak, tanpa ada gejala dari anak-anak itu sebenarnya harus kita periksakan secara berkala. Minimal sekali itu setahun sekali atau setiap 6 bulan kita periksakan mata anak. Nah, seperti yang Kakak tanyakan tadi, mulai usia berapa? Sebenarnya kalau mulai usianya dari anak-anak mulai kita paparkan gadget itu, ataupun bahkan mereka sudah beraktivitas di sekolah, bahkan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan mereka usia hampir menginjak usia dewasa, itu sudah harus kita periksakan secara berkala ke dokter mata, Kak. Karena anak-anak itu kadang tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya terkena miopia, cuman mereka menganggap bahwa oh mungkin ini hanya gangguan-gangguan sementara saja ya, yang tidak tetap.
2: Terlalu lama main game.
3: Ya, jadi gitu mungkin mereka menganggap bahwa efek samping saja, Kak. Memang benar efek samping, cuman hal ini, efek samping ini mengarah ke penyakit miopia itu sendiri. Jadi mulai dari anak-anak masuknya anak-anak dari taman kanak-kanak itu sudah harus mulai kita periksa walaupun tanpa gejala ke dokter mata secara progresif. Bisa diperiksakan secara 6 bulan sekali ataupun dalam 1 tahun sekali, seperti itu, Kak.
2: Iya, jadi kan tunggu sampai ada gejala ya.
3: Iya,
2: biasanya kalau ada gejala tuh sudah tinggi tuh.
3: Iya, biasanya kalau misalkan ada gejala miopianya itu bisa kita katakan high miopia. Biasanya kondisi-kondisi tersebut sudah masuk ke mata minus yang agak tinggi, Kak. Jadi nanti apabila penggunaan kacamatanya terkait dengan tingginya angka miopianya atau mata minusnya tersebut bisa berpengaruh ke lensa kacamatanya itu sendiri, Kak. Jadi kasihan ke anak-anaknya juga nanti kalau misalkan masih kecil sudah menggunakan kacamata yang harus tebal terkait dengan kejadian miopia pada anak tersebut, Kak.
2: Baik. Nah, ini terakhir nih, Iksan, yang mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar kita, orang tua, atau mungkin ada nih adik-adik kita yang mendengarkan Iksan nih merasa bahwa wah kayaknya ada gejala nih. Saya nih udah ada kabur-kabur nih kalau lagi nonton, lagi ngegame itu, apa nih yang ingin disampaikan nih, Iksan?
3: Jadi untuk edukasi terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa bukan penggunaan gadget yang bisa kita salahkan, tapi pengaturan penggunaan gadget itu yang harus kita atur, terutama pada orang tua dan anak-anak. Gadget itu bukan musuh dari kita, bahwa gadget juga itu bisa bermanfaat ya bagi kita semua, mungkin untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Itu semua merupakan salah satu faktor pendukung dalam keseharian kita, tapi tidak dipungkiri bahwa penggunaan gadget itu tidak boleh berlebih ya, Kak, karena ada kalimat yang pernah saya dengar bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitu juga dengan penggunaan gadget. Jadi penggunaan gadget itu bukan hal yang salah, cuman perlu kita ketahui waktu yang harus diatur dalam penggunaan gadget itu. Jangan kita yang mengatur, jangan kita yang diatur oleh gadget. Jadi kita yang mengatur pada penggunaan gadget itu sendiri. Kemudian apabila belum belum merasa ada progresitas ataupun ada gejala yang terjadi pada mata anak-anak ataupun kita sendiri, nah itu perlu sebenarnya diperiksakan setiap 6 bulan ataupun setiap setahun sekali pada dokter mata, Kak, untuk menghindari terjadinya miopia ataupun terdeteksinya miopia sebelum angka minusnya atau mata minusnya itu lebih tinggi dibanding sebelumnya, Kak. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan.
2: Jadi mata juga perlu istirahat ya, gitu ya, Iksan ya. Jadi gak apa-apa bergadget, menggunakan gadget itu hal yang wajar di era saat ini gitu.
3: Betul,
2: ya. Apalagi untuk anak-anak Gen Alpha nih, bukan Gen Z lagi nih ya.
3: Betul,
2: udah Gen Alpha nih yang menggunakan gadget. Tapi bagaimana orang tua yang harus menghandle gitu ya, harus mengontrol penggunaan gadget oleh anak-anaknya, dibatasi jam penggunaan tatap layarnya begitu ya. Baik, terima kasih Iksan kebersamaannya dengan Pusat RRI Makassar, dan mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel, bijak bermedia sejak dini mencegah miopia di era gadget, bersama dengan Muhammad Iksan Soekardi Esket, MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di malam hari ini. Ada beberapa persembahan telah kami hadirkan menemani waktu Anda di 25 Juli 2026. Kami hadirkan sebuah persembahan di ruang dengar Anda pendengar NAF dengan Akhirnya Aku Menemukanmu. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional, dan saya Dwi Kartika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
1: juga. Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual bird. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang aksi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, sudah ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Yamanta Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan SWAT dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Makassar malam ini.

Kembali dari kawasan Liburane nomor 3 Makassar, menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 25 Juli 2026. Ditemani saya Arfan Yusri, mengantarkan program selanjutnya akan hadir di kebersamaan kita malam hari ini, yaitu di Mimbar Agama Konghucu, yang akan membahas terkait mendidik anak dengan kebajikan, membangun generasi penerus yang berkarakter mulia dan berbakti. Yang malam ini akan dihantarkan oleh Ervan Sutono Nio, SPT Psio MH, ya, tokoh muda Konghucu, sekaligus wakil sekretaris dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Dan siaran ini juga dapat Anda tonton melalui kanal YouTube Pro Satori Makassar dan juga memantaunya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Baik, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 94,4 FM Makassar, dimanapun Anda berada. Tentu sangat senang dan berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bertempa melalui on air, melalui kanal YouTube dan siaran radio RRI Pro 1 kecintaan kita. Yang tentu pada malam hari ini kita angkat tema mendidik anak dengan kebajikan, membangun generasi penerus yang berkarakter mulia dan berbakti. Ini dalam rangka Hari Anak, dan tentu pertama-tama izinkan saya menyapa para pendengar setia RRI Pro 1. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan, semoga Tuhan melindungi kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada, tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita masih dalam tema Hari Anak Nasional, gitu. Makanya kenapa pada kesempatan kali ini di dalam mimbar agama Konghucu kita mengangkat tema tentang bagaimana mendidik anak dengan kebajikan. Ini tentu sangat prinsipil, sangat substantif di dalam kehidupan, karena memang di dalam agama Konghucu saya mengatakan bahwa tujuan dari suatu perkawinan, pernikahan di dalam agama Konghucu itu di dalam kitab catatan kesusilaan, di dalam kitab Lici sangat jelas dikatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat sifatnya sangat, memang sangat mendasar. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan bahwa ke atas memuliakan Tuhan, ke bawah melanjutkan keturunan, gitu. Jadi memang bagaimana sangat banyak ayat-ayat di dalam agama Konghucu yang kemudian menitikberatkan bahwa bagaimana anak ini adalah sebuah amanah ataupun sebuah pemberian daripada Tuhan, atau di dalam agama Konghucu kita mengenal dengan sebutan Tien, yang tentu anak bukan sekedar hanya hasil dari hubungan biologis, melainkan anak adalah titipan yang dipercayakan kepada kita, kepada orang tua, ini untuk dibimbing, diarahkan, dan dididik, gitu. Makanya di dalam agama Konghucu, atau kita melihat aksara bahasa Tionghoa, ya, aksara ren atau orang, itu terdiri dari dua garis yang melambangkan ayah dan ibu, gitu. Jadi kalau kita melihat secara filosofis, tulisan den atau orang itu melambangkan, di dalam agama Konghucu melambangkan ayah dan ibu. Artinya memang di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa sebagai orang tua, tentu anak ini ketika menjadi den atau manusia ini adalah titipan daripada Tien, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentu namanya anak. Benar yang dikatakan oleh pepatah bahwa anak adalah rezeki. Kenapa? Karena hari ini kita melihat begitu banyak kemudian orang yang berusaha untuk mendapatkan anak, gitu. Ya kan, kalau memang yang belum mendapatkan kesempatan, belum memperoleh rezeki untuk memperoleh anak, saya pikir memang peribahasa atau pepatah yang mengatakan anak adalah rezeki itu memang sesuatu yang memang begitu adanya, gitu. Ya kalau memang belum rezeki, ya bisa saja Tien atau Tuhan belum memberikan kepada kita. Tetapi kalau memang sudah tiba waktunya, sudah memang kita diberikan amanah oleh kepada Tien untuk dianugerahi, diberikan anak. Nah makanya di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa anak ini adalah amanah. Anak ini merupakan sebuah tanggung jawab yang telah Tien berikan. Makanya dikatakan bahwa bagaimana seorang orang tua ketika kemudian dititipkan, yang dipercayakan kepada orang tua untuk dibimbing, diarahkan, dan dididik, maka tentu agama Konghucu sangat menitik beratkan kepada bagaimana anak yang terus menciptakan generasi penerus ini, tentu kita membentuk karakternya yang mulia dan berbakti, gitu. Tentu dilandasi dengan ajaran nilai-nilai agama. Kalau di dalam kami agama Konghucu tentu menganggap bahwa anak adalah sebagai suatu amanah, adalah sebuah anugerah, sebuah rezeki, yang bagaimana tugas mendidik bukan hanya tentang
menjadikan dia besar, menjadi seseorang yang dewasa, tetapi bagaimana mempunyai tanggung jawab moral dan juga orang tua bertanggung jawab secara spiritual terhadap perkembangan anaknya, gitu. Makanya Nabi Kung Chee mengatakan bahwa jika ingin melihat masa depan bangsa, lihatlah bagaimana anak-anaknya dididik hari ini. Kita tidak heran hari ini kita melihat bahwa pendidikan generasi muda sangat menjadi fokus daripada negara-negara yang juga negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dan hari ini kita melihat begitu banyak program-program pendidikan. Saya mengingat waktu zaman saya dulu, kita nanti belajar bahasa Inggris di SD, di SMP. Kalau sekarang saya melihat anak-anak TK itu sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pendidikan ini sangat penting dan menjadi fondasi bagi perkembangan generasi penerus, gitu. Kenapa kemudian di dalam agama Konghucu dikatakan bahwa belajar tanpa jemu dan mengajar tanpa lelah, bahwa pendidikan adalah proses yang tidak boleh berhenti. Bagaimana generasi penerus ini mendidik anak memang memerlukan sebuah kesabaran, ketekunan, dan ketulusan hati. Tulus hati yang dimaksud bahwa bagaimanapun orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya, baik motoriknya, baik moral maupun spiritualnya, ini menjadi tanggung jawab orang tua. Sangat disayangkan memang hari ini kita melihat bahwa masih ada orang tua, ya, kalau orang-orang tua yang dulu saya tidak meragukan bagaimana mereka mendidik anak lah, ya. Bagaimana kita lihat kalau di dalam budaya kita di Makassar misalnya, bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya, cara menjawab orang tua dan sebagainya. Itu yang menurut saya hari ini sedikit luntur. Seiring perkembangan zaman mungkin, ya, kemudian nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kesopanan, mungkin dianggap kalau tidak bilang menjawab iye ataupun mapatabe itu dianggap kampungan, gitu. Anak-anak sekarang lewat di depan orang tua, kalau kita dulu mana berani kita lewat berdiri tegak begitu, ya, bisa saja langsung kita dipukul ataupun bahkan ditegur. Hari ini anak-anak mau nyelonong masuk sana sini pun biasa-biasa saja, terasa normal-normal saja, gitu. Coba waktu zaman-zaman dulu. Makanya saya mengatakan bahwa apa yang orang-orang tua saat itu mereka lakukan kepada kita, mereka ajarkan kepada kita, kita merasakan manfaatnya hari ini. Dan itulah yang sebenarnya harus kita teruskan kepada generasi penerus kita. Makanya dikatakan bahwa mendidik anak ini adalah suatu proses yang panjang, kesabaran, ketekunan, dan ketulusan hati. Dan juga anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar, gitu. Ya, kalau dulu zamannya mungkin gadget belum ada ketika orang-orang tua kita di masa-masa seperti ini. Hari ini gadget anak-anak lebih canggih, lebih tahu itu main laptop, main handphone dan sebagainya, bermain sosmed dan sebagainya. Zaman-zaman kita dulu mana ada yang begitu, kan? Tapi ya inilah yang kemudian saya katakan, bahwa tidak boleh kemudian perkembangan teknologi dan sebagainya itu kemudian mengaburkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kesopanan dan budi pekerti di dalam diri setiap insan, terutama bagi generasi penerus. Yang tentu saya rasa pada kesempatan ini pun banyak anak-anak muda yang mendengarkan kita pada siaran hari ini. Dan tentu saya berharap bahwa bagaimana teman-teman, adik-adik yang menjadi generasi penerus ini tidak boleh kemudian meninggalkan apa yang menjadi ciri khas karakter budaya dan pelajaran agama yang kemudian mungkin dianggap kolot, dianggap ketinggalan zaman, terlalu tradisional, terlalu kaku dan sebagainya. Padahal itu menjadi menciptakan karakter kita, gitu. Kemudian bagaimana hakikat kebajikan dalam mendidik anak? Ini kebajikan adalah kualitas luhur yang ada dalam diri manusia yang tercermin dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Artinya, kebajikan adalah, kalau di dalam agama Konghucu, kebajikan bukan hanya sekedar bahwa berbuat baik, gitu. Tetapi kebajikan di dalam agama Konghucu lebih besar daripada itu maknanya. Makanya ketika kita mendengar salam pembuka di dalam agama Konghucu, kan itu kan Wei Te Tong Tien, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, gitu. Artinya, kebajikan ini yang mampu menggetarkan langit,
Itu kebajikan ini yang hanya bisa berkenan di hadapan Tien, di hadapan Tuhan. Makanya ketika orang dikatakan sebagai dia menjadi seorang manusia, maka nilai luhur kebajikan itu tertanam di dalam dirinya. Ini merupakan suatu anugerah, sebuah given yang diberikan oleh Tuhan yang harus tercermin di dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Jadi kebajikan bukan hanya teori, tetapi bagaimana harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, apa yang menjadi turunan daripada kebajikan itu? Ya ini, ren ilici, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Bagi umat Konghucu, kita menyebut sebagai ulun. Ulun atau lima kebajikan, gitu. Lima kebajikan itu yang pertama tentu adalah cinta kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama tanpa pamrih, peduli, empati. Empati artinya apa? Kita mampu merasakan apa yang orang rasakan, gitu. Kita mampu merasakan ketika orang, sesama saudara, sesama anak bangsa terluka, tentu kita berempati, gitu. Kita merasakan bahwa kita berada di posisi orang yang kesulitan, dan tentu bagaimana kita tentu mau membantu, gitu. Ya, makanya cinta kasih bagi di umat Konghucu sangat jelas. Ada ayat mengatakan bahwa sehai cene cie siong tie, di empat penjuru lautan semua adalah saudara. Nah, jadi makanya kalau yang dikatakan saudara, ya tentu harus saling mengasihi. Saudara bukan hanya karena sama orang tua, tetapi ya karena saudara dalam artian kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Itu bahkan bagaimana menjaga hubungan ini, menjaga cinta kasih. Bukan hanya cinta kasih kepada manusia, cinta kasih kepada tanaman, cinta kasih kepada hewan-hewan dan sebagainya, cinta kasih kepada bumi, itu adalah bentuk cinta kasih, gitu. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa cinta kasih ini hanya kepada sesama manusia, gitu. Tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih daripada itu adalah bagaimana cinta kasih yang tidak terbatas, gitu. Ini yang memang menjadi suatu menjadi dasar bahwa kita mengatakan kita orang yang berkebajikan, atau di dalam agama Konghucu kita menyebut sebagai seorang cince, seorang susilawan, adalah tentu adalah orang yang penuh dengan berkebajikan di dalam dirinya. Artinya apa? Dia mempunyai rasa cinta kasih. Kemudian dia mempunyai rasa i atau kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah melakukan sesuatu hal yang benar. Gitu. Ini yang terkadang sulit hari ini, ya. Kita terkadang sulit untuk melakukan suatu kebenaran. Bahkan bagi Nabi, bahkan dikatakan oleh Nabi Kungce pada waktu itu bahwa berani bertindak tentu dilandasi dengan kebenaran. Artinya berani yang kita lakukan bukan hanya sekedar, kalau orang Makassar mengatakan, bukan hanya sekedar rewa saja, gitu. Bukan hanya sekedar berani, pokoknya mengutamakan emosi dan sebagainya. Tetapi di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa berani mengatakan, berani melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai ajaran prinsip agama itu adalah sebuah kebenaran. Nah, begitu juga bahwa ada li, tata susila, gitu. Tata krama istilahnya, ya. Tata krama, kesusilaan. Artinya apa? Kita mampu bersopan santun, kita mampu menghargai yang lebih tua. Makanya li atau kesusilaan di dalam agama Konghucu itu bukan hanya bahwa kita sekedar, misalnya kalau kita bersembahyang, bukan hanya sekedar datang beribadah ke kelenteng dan sebagainya. Tetapi kalau ada li, ada kesusilaan, maka tentu ada rasa penuh hormat, rasa satya, rasa bagaimana kita memang betul-betul mengimani dan merasakan hadirnya Tuhan di dalam diri kita. Jadi li itu artinya bukan hanya sekedar melaksanakan sesuatu, bukan hanya sekedar menolong orang, bukan hanya mau menolong orang untuk mendapatkan nama, hanya mau menyumbang untuk kemudian mendapatkan pujian daripada orang. Tetapi li yang dimaksud, kesusilaan yang dimaksud adalah memang kita, ketika kita membantu orang, bahwa prinsipnya selalu saya mengatakan bahwa kita melakukan kebajikan, kita melakukan suatu kebaikan, kita banyak membantu orang karena kita pun telah menerima banyak kebaikan dari orang lain. Gitu. Makanya di dalam agama Konghucu selalu saya sampaikan bahwa kita melakukan kebaikan itu tidak perlu kemudian bahwa setelah kita melakukan kebaikan kita berharap bahwa kita mendapatkan
apa kita menghadap mendapatkan nama, kita mendapatkan pujian, tetapi memang kita melakukan kebaikan ya karena pada dasarnya kita pun sudah menerima banyak kebaikan. Ini yang perlu kita ketahui. Hari ini banyak orang yang kemudian mau berbuat baik dan sebagainya, ini untuk mendapatkan ketenaran dan sebagainya. Tetapi di dalam ajaran agama Konghucu bahkan mengatakan bahwa bukan kemudian kita bagaimana Nabi Konghucu mengatakan bahwa jangan khawatir orang tidak mengenal dirimu gitu. Tetapi khawatirlah ketika kau terkenal, orang mengenal dirimu dan tidak ada perbuatan kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Makanya li ataupun kesusilaan di dalam agama Konghucu ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita tidak hanya sekedar berbuat tanpa didasari dengan ada norma, ada cinta kasih, ada rasa kebenaran di dalam hati. Itu yang ketiga, kesusilaan atau li. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Tentu ini seiring dengan perkembangan masa-masa generasi muda, tentu menjadi membuat kita berharap bahwa anak-anak semakin bertumbuh ini juga penuh berkembang dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Semakin dewasa, kita harus membimbing anak-anak generasi penerus kita ini untuk mampu melihat mana yang benar-benar menjadi suatu kebajikan, melihat sesuatu lebih bijaksana. Ya, cuman memang ini kan seiring dengan perkembangan waktu ya, seiring perjalanan hidup anak-anak, kita harus belajar membijaksanai. Terkadang sayang anak ini kan tidak harus bahwa kita mengikuti semua maunya. Gitu. Yang dikatakan ini kebijaksanaan tentu adalah mampu menyesuaikan porsinya gitu. Jadi bijaksana bukan berarti bahwa semua keinginan anak pasti kita penuhi gitu. Tetapi kemudian bagaimana kita melakukan sesuatu kebijaksanaan itu, kita melihat ada skala prioritas, kemudian ada skala-skala urgensi yang lain.

Ini kita melihat bahwa orang tua, kita tidak bisa nafikan juga, kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak hari ini, anak-anak remaja yang mungkin sekarang kalau kita lihat di Kota Makassar trennya lagi banyak begal dan sebagainya. Saya merasa bahwa di situ ada peran orang tua yang hilang. Peran orang tua sebagai teladan, anak-anak hari ini tidak menemukan sosok keteladanan orang tua di dalam kehidupannya. Sehingga menjadi anak nakal, begal, rampok dan sebagainya. Kita lihat hari ini kalau anak-anak begal dan sebagainya yang ditangkap itu semua masih bisa kita katakan di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun malah gitu. Artinya apa? Peran orang tua sebagai teladan yang perlu kita pertanyakan. Ini menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua. Sudah sejauh mana peran kita? Sudah sejauh mana kita mampu menjadi teladan bagi anak kita? Kan begitu. Jadi jangan salahkan bahwa anak kemudian menjadi begal ataupun sebagainya. Itu karena peran orang tua sangat berperan penting gitu. Dia harus mengetahui anaknya bergaul dengan siapa gitu. Jangan sampai orang tuanya tahu-tahu kaget, digerebek dan sebagainya, rupanya anaknya pengedar gitu, ataupun bandar judi dan sebagainya. Ini banyak sekali kita lihat hari ini seperti itu. Kenapa? Karena orang tua sudah dianggap terlalu jauh dengan anaknya gitu. Dan orang tua pun ketika melihat anaknya jauh tidak kemudian berbenah diri. Semakin anaknya jauh, ya tentu kita harus bagaimana untuk mendekati, bukan semakin jauh ya sudah semakin cuek gitu. Padahal kita tahu bahwa anak ini belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Jadi kalau dia kehilangan sosok yang mampu menjadi teladan bagi mereka, tentu ini sesuatu yang tidak bisa kita salahkan juga kepada anaknya gitu. Tetapi mungkin dia mendapatkan sosok-sosok itu dari temannya dan sebagainya yang bagi mereka, kalau dia ditangkap dan ditanya pun mereka pun tahu bahwa itu salah gitu. Tetapi kenapa? Karena tidak ada yang mengarahkan dan sebagainya gitu. Maka jika orang tua mampu menunjukkan kejujuran, maka ini tentu anak akan belajar tentang kejujuran. Orang tua mampu bersikap sabar, maka tentu anak belajar akan kesabaran. Orang tuanya mampu menunjukkan rasa menghormati kepada orang lain, anak pun akan belajar tentang itu. Sebaliknya kalau orang tuanya juga mudah marah, sulit mudah untuk terpancing emosinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya pikir sedikit banyak itu juga ada benarnya gitu. Maka tentu anak-anak akan menyerap hal tersebut gitu. Ketika orang tuanya pemarah, ya syukur-syukur kalau anaknya tidak ikut pemarah gitu. Makanya menarik kita mendengar cerita dari Mengce ya. Rasul Mengce ini atau Bingcu adalah salah satu murid dari Nabi Konghucu yang cukup pintar gitu. Ada cerita bahwa ketika dia kecil, ibunya ini tinggal di dekat pasar gitu. Ketika dia di dekat pasar, anaknya ini juga menjadi orang yang curang gitu. Karena dia tahu di pasar ini orang curi timbangan dan sebagainya. Bilangnya 2 kilo, taunya kita timbang di rumah 1,2 kilo saja dan sebagainya. Ini akhirnya dia, orang tua ini melihat anaknya, kalau dia tinggal di pasar, anaknya kok juga menjadi tidak jujur gitu. Makanya dia pindah ke kuburan gitu. Dia pindah ke daerah dekat kuburan. Nah, dia tinggal di kuburan, anaknya ini tiap hari melihat orang nangis. Jadinya anaknya juga ikut nangis tiap hari. Dia bilang, "Wah, bahaya juga ini kalau anak saya tinggal di sini, anaknya ikut murung terus sedih karena melihat orang-orang sedih." Akhirnya dia pindah kemana? Ibunya membawa Bengce ini pindah kemana? Pindah ke dekat sekolah. Nah, di lingkungan pendidikan ini kemudian Bincu akhirnya pintar gitu, pandai belajar dan sebagainya. Jadi memang lingkungan ini sangat membawa pengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, makanya saya mengatakan bahwa pendidikan itu harus penuh dengan kasih sayang dan juga disiplin gitu. Itu kembali lagi saya katakan bahwa bijaksana bagaimana kita menyayangi dan mendidik anak, bukan bahwa ketika kita menyayangi maka semua apa yang dia mau kita berikan gitu. Tetapi kita mengajarkan juga disiplin. Kita mengajarkan bahwa tidak semua yang dia inginkan itu harus didapatkan gitu. Karena kita tidak mengajarkan itu, maunya saja yang jadi, dia akan menjadi generasi juga yang akan memaksakan
maunya dan tidak bisa menerima kegagalan dan sebagainya.

0: sebagainya.
1: Jadi memang kita harus mengajarkan bahwa ada keterbatasan dan anak-anak harus punya rasa tanggung jawab. Jika hanya kasih tanpa disiplin, itu anak bisa menjadi manja. Gitu. Kenapa ya? Karena apa yang dia mau selalu diberikan, selalu diberikan, selalu diberikan. Ini menjadi anak manja. Ketika dia dewasa dan dia mengalami penolakan, dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan ketika pengalaman ketika kecil, itu bisa membuat dia menjadi, bahkan menjadi stres, menjadi kaget gitu. Makanya kalau dari kecil memang kita harus mengajarkan bahwa disiplin itu bukan bahwa sayang itu tidak harus memberikan semua apa yang dia mau gitu. Nah, kemudian kita mengajarkan juga disiplin tanpa kasih bisa jadi dua, anak menjadi penakut atau menjadi pemberontak. Kan begitu. Jadi memang disiplin dan rasa kasih ini adalah sesuatu yang harus berjalan bersamaan. Kita hanya memberikan dia disiplin, dilarang sana sini, ditegur. Ini anak-anak bisa menjadi juga tidak berkembang, dia menjadi takut. Ataupun akhirnya dia menjadi sifatnya menjadi pemberontak. Kenapa? Karena kenapa saya harus seperti ini gitu? Seiring dengan perkembangannya, perkembangan usianya dia semakin sadar, "Wah, kok saya selalu dikasih begini?" Dia bisa juga jadi pemberontak. Maka yang terbaik adalah kasih yang tegas dan ketegasan yang penuh kasih gitu. Ini yang menjadi keyword dalam saya pikir mendidik anak dengan kebajikan. Kita mengharapkan mereka berkarakter mulia ya dan berbakti adalah kita memberi pengajaran, kita memberi pendidikan, kita memberi kasih yang tegas dan ketegasan juga yang tetap dilandasi dengan cinta kasih. Contoh sederhana juga bagaimana kita mengajarkan anak untuk senantiasa mengucapkan terima kasih, maaf gitu. Ini kan yang sekarang hari ini terkadang kita lihat anak sekarang sangat sulit untuk bilang terima kasih. Kalaupun sulit, mudah bilang terima kasih, sangat sulit berkata maaf gitu. Ya, makanya bagaimana kebajikan sejak dini itu dimulai dengan contoh-contoh hal kecil di dalam keluarga. Pendidikan yang utama, yang pertama itu adalah guru bagi anak-anak adalah orang tuanya gitu. Sekolah pertama anak-anak adalah di rumahnya gitu. Orang tua menjadi lingkungan pertama, guru pertama, sekolah pertama bagi anak-anak. Tentu kita mengajarkan contoh-contoh sederhana seperti itu. Menghormati orang tua, menghormati temannya, bagaimana mampu mengucapkan terima kasih, mampu membantu tanpa diminta. Hal-hal kecil yang kita harus terbiasakan anak-anak dari kecil gitu. Karena kalau nanti besar sudah terbentuk karakternya, saya pikir akan sedikit sulit gitu. Makanya tentu dalam rangka hari anak ini, saya paham betul bahwa tantangan orang tua hari ini di zaman modern ini tidak seperti orang tua yang mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu. Gitu, zaman 40-30 tahun yang lalu itu tidak ada, itu handphone. Gitu, tidak ada kemudian tayangan-tayangan di TV ataupun di media sosial bagaimana orang anak-anak kurang ajar kepada gurunya dan sebagainya. Ini maaf saja, kita melihat sekarang sinetron dan sebagainya itu banyak. Kemudian yang tidak hormat kepada gurunya dan sebagainya. Ini secara tidak langsung ini bisa tertanam di kepalanya anak-anak bahwa oh bisa kita mempercandai guru, bisa kita melempari guru, mengerjai guru dan sebagainya. Padahal tontonan-tontonan seperti ini yang kemudian harus dengan bimbingan orang tua. Bagaimana bahwa itu dia menjelaskan bahwa ini hanya sekedar cerita untuk lucu-lucuan dan sebagainya. Kalau tanpa bimbingan orang tua, bagaimana gadget hari ini, internet, media sosial dan sebagainya, ketika tidak ada peran orang tua, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang bahaya gitu. Ini bahaya perlahan tapi pasti, tapi kalau kita menganggap ini sesuatu yang sepele, bisa saja anak-anak hari ini tidak terdidik dengan baik dan kita khawatir memang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai agama di dalam anak-anak hari ini semakin luntur gitu. Tetapi saya percaya bahwa setiap anak yang kita didik dengan penuh cinta kasih, anak ini akan menjadi seseorang yang peduli, anak-anak yang akan tetap hormat dan tentu bertanggung jawab di dalam hidup, mampu jujur di dalam tindakan. Anak yang terdidik dengan baik, dengan penuh rasa cinta kasih, tentu akan menjadi teladan juga di masyarakat, dan secara tidak langsung kita menciptakan pemimpin yang bijaksana di masa depan. Karena kita yakin, marilah kita sebagai seorang cince, seorang berbudi luhur, sebagai refleksi untuk menutup mimbar agama Konghucu kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, mari kita bertanya sebagai orang tua bahwa apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak? Apakah kita lebih sering memarahi anak daripada kita membimbing mereka penuh dengan kebajikan? Dan tentu apakah kita sudah meluangkan waktu yang cukup untuk anak, untuk kemudian sekedar berbagi cerita dan bagaimana menjaga nilai-nilai agama di dalam kehidupannya? Para hadirin, para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, para pendengar setia RRI Pro 1, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang penuh kasih, tempat untuk bertumbuh dan belajar kebaikan, kebajikan, dan tentu tempat tumbuhnya generasi berbudi luhur. Terima kasih. Akhir kata, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mendidik anak-anak kita dengan hati, dengan teladan, dan dengan kebajikan. Semoga kebajikan senantiasa menggerakkan hati Tian Yang Maha Kuasa. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian. Terima kasih. Selamat malam.

0: Makassar malam ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali setelah tadi kita hadirkan program Mimbar Konghucu di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kita hadirkan dulu drama radio dari produksi RRI Makassar, Jejak yang Tak Terhapus, untuk kelanjutan episode kedua malam hari ini. Dan selepas itu jangan kemana-mana, kami akan hadir dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di ruang dengar Anda.
2: Arga, grup RT makin ramai. Ada yang ngajak warga kumpul di warung Bu Maya jam 9 pagi.
3: Aku sudah duga, begitu bukti hilang, fitnah akan makin liar.
4: Komentarnya makin parah. Ada yang bilang Bu Maya sengaja meracuni pelanggan.
2: Aku gak nyangka bakal sejauh ini.
5: Semalam, saya tidak bisa tidur. Setiap ada suara motor yang lewat, saya takut ada yang datang lagi.
3: Ibu jangan sendirian dulu.
5: Yang paling menyakitkan bukan warung yang sepi, tapi orang-orang yang dulu tersenyum saat membeli, sekarang memandang saya seperti penjahat.
2: Maafkan kami, Bu.
4: Mereka datang.
3: Cepat, tutup pintu dulu.
2: Arga, lihat, ada yang membawa spanduk.
3: Jangan panik ya. Kita harus bicara baik-baik.
6: Ya, tutup warungnya. Tutup warungnya. Tutup warungnya. Jangan jual makanan berbahaya di sini. Usir ya, saja. Tutup warungnya. Ya, setuju. Usir saya.
2: Saya tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan. Kenapa tidak ada yang mau mendengar?
4: Mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka percaya.
2: Semua ini karena video yang aku bagikan. Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan menekan tombol bagikan.
3: Menyesal saja tidak cukup. Sekarang kita harus memperbaikinya.
2: Bagaimana caranya?
3: Kita harus cari tahu pelaku sebenarnya.
4: Arga, aku ingat sesuatu. Semalam, saat flashdisk hilang, ada orang memakai jaket hitam.
3: Aku juga melihatnya. Dia sengaja masuk ketika kita lengah.
2: Berarti dia memang ingin bukti itu hilang.
3: Halo? Apa? Serius? Baik. Baik kalau begitu, terima kasih ya.
4: Siapa Arga?
3: Itu pemilik toko fotokopi di depan. Dia punya salinan rekaman CCTV yang tersimpan otomatis di komputer, tapi belum sempat dihapus.
2: Alhamdulillah.
4: Lihat, jelas sekali Bu Maya menuang kecap. Setelah itu, ada seseorang yang merekam diam-diam dari luar jendela. Lalu videonya dipotong.
3: Nah, sekarang kita punya buktinya.
6: Ya, tutup warungnya. Tutup warungnya. Tutup warungnya. Jangan jual makanan berbahaya di sini. Usir saja. Iya, setuju. Usir saja.
3: Saudara-saudara, tolong tenang ya. Sebelum menuduh seseorang, lihat dulu ini.
2: Loh, videonya beda. Itu cuma kecap, berarti kita salah.
7: Iya.
2: Saya hanya ingin mencari nafkah. Tidak pernah sekalipun saya berniat mencelakai orang. Saya ingin mengaku, saya termasuk orang yang pertama menyebarkan video itu. Saya tidak memeriksa kebenarannya. Saya pikir kalau sudah viral berarti benar. Ternyata saya salah. Dan kesalahan itu hampir menghancurkan hidup seseorang. Saya minta maaf, Bu Maya.
5: Nisa, kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi lebih penting, jangan ulangi kepada orang lain.
3: Mulai hari ini, kalau kita menerima informasi, kita lakukan 3 hal. Periksa, pastikan, baru bagikan.
4: Karena satu sentuhan jari bisa menjadi awal bencana bagi orang lain.
5: Dan satu permintaan maaf tidak selalu mampu mengembalikan semua yang sudah hilang. Silakan, sotonya baru matang.
4: Rame lagi ya, Bu?
5: Alhamdulillah, ternyata kepercayaan itu bisa kembali. Tapi jalannya jauh lebih sulit daripada saat kepercayaan itu hilang.
3: Semoga kita semua belajar ya, Bu. Jangan menjadi bagian dan penyebar fitnah. Jadilah bagian dari pencari kebenaran.
5: Karena setiap pesan yang kita kirim bukan hanya meninggalkan jejak digital,

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, paruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa program Satu RRI Makassar, khususnya pecinta program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kembali saya Arvan Distri menyapa Anda di akhir pekan ini bersama teman-teman dari komunitas-komunitas yang selalu menginspirasi Anda dengan cerita-cerita dan program-program sosialnya ya, yang mungkin patut kita acungi jempol atau mungkin patut kita inisiasi, patut kita support begitu ya. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari teman-teman pelopor kebaikan Sulawesi Selatan ya, yang akan berbagi cerita dan juga inspirasinya dan motivasi bagi kita semua. Dimanapun Anda bisa nonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Bisa Anda dengarkan melalui smartphone, langsung tinggal diinstal saja di aplikasi RRI Digital ya. Baik, saya sudah kedatangan teman-teman dari pelopor kebaikan Sulawesi Selatan. Ada yang pertama Umar Panji Giroh Aslama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang mana nih Umar nih?
3: Saya.
0: Umar. Oke. Okay. Umar ini divisi internal DPW pelopor kebaikan Sulawesi Selatan ya.
3: Iya, betul.
0: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih ya. Mungkin lagi sibuk-sibuknya nih ya.
3: Iya, Pak.
0: Digangguin malam ini bisa menyempatkan hadir ya. Kemudian dia enggak sendiri nih, ada bersama Muhammad Fathir Furqan SIP, Divisi Humas Eksternal DPW Pelopor Kebaikan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak.
0: Iya, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, semangat nih teman-teman ya. Baik, Pelopor Kebaikan Sulawesi Selatan. Nah, mungkin kita awalnya malam hari ini kita mau tahu dulu deh. Siapa yang bisa jelasin ke kita dan juga pemirsa dimanapun berada, apa sih itu komunitas pelopor kebaikan Sulawesi Selatan dan kapan sih tepatnya itu terbentuk?
4: Ya, untuk pelopor kebaikan Sulawesi Selatan sendiri itu ya, itu merupakan cabang ya Pak dari bagaimana pelopor kebaikan pusat sendiri. Jadi namanya DPW kan tadi. Jadi pelopor kebaikan itu kalau dari sepengetahuan saya itu terbentuk di tahun 2014 atas inisiasi beberapa orang yang ada di IPB, yang mana tujuan dan latar belakang dibangunnya pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, pelopor kebaikan ini adalah untuk karena adanya keresahan, keresahan dari beberapa orang yang merupakan inisiator tersebut atas merosotnya moralitas-moralitas dari lingkungan sosial di sekitarnya. Jadi mungkin tingginya angka kriminalitas, tingginya merosotnya lah bagaimana nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi sekelompok pemuda ini membentuklah suatu gerakan kecil dulu yang namanya pelopor kebaikan, karena dari pelopor kebaikan itu sendiri dari namanya itu penggagas dari kebaikan. Jadi kita di pelopor kebaikan itu percaya bahwasanya kejahatan yang tidak terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi bagaimana kebaikan-kebaikan ini bisa ditampung, bisa distrukturkan, bisa diorganisir agar dapat mengalahkan bagaimana situasi-situasi sosial di luar sana. Jadi kalau untuk pelopor kebaikan Sulawesi Selatan sendiri ini, ya itu tadi istilahnya cabang ya, cabang dari bagaimana pelopor kebaikan atau DPP pelopor kebaikan sendiri. Jadi dibentuk
0: 2014 ya, teman-teman IPB
4: ya,
0: kemudian spread ya, ke nasional termasuk di Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan masuk tahun berapa nih yang berdirinya?
4: Kalau Sulawesi Selatan sendiri itu di 2023 Pak. Itu kalau nggak salah di 2023 akhir-akhir kalau nggak
0: 2023
4: salah.
0: Akhir. Ya. Dan kalian ini angkatan pertama.
4: Iya.
0: Dan bisa bertahan sampai sekarang.
4: Ya,
0: kalian ini beda kampus atau apa ya? Tadinya.
3: Kampus,
0: satu kampus dari UNAS semua.
3: Dari UNAS, ya, Pak.
0: Satu jurusan juga.
4: Tidak,
0: beda. Oh, tahu dari mana nih pelopor
4: Kalau dari ini. Saya sendiri sih ini Pak,
0: terjerumusnya masuk ke sini kemana? Kenapa?
4: Ini saya ada kenalan gitu. Saya kan waktu itu dari 23 masih statusnya mahasiswa baru, cari-cari kegiatan gitu. Apa ya yang biasa saya lakukan untuk mengisi waktu luang ketika libur, atau mencari kerjaan lah di sela-sela kampus, mencari kegiatan lah kan. Adalah share apa di grup WA saya itu, share tentang pamflet tentang open recruitment pengurus pelopor kebaikan ini.
0: Oh, langsung pengurus, bukan volunteer, langsung pengurus langsung. Ya.
4: Karena mau dibentuk kan Pak.
0: Iya.
4: Jadi itu sih awal mulanya. Kalau
0: enak dari, ya berarti langsung.
4: Iya Pak.
0: Bukan bergerak dari bawah dulu, ini langsung ke pengurusan yang dicari ya.
4: Iya tapi
0: jago juga sih. Tidak mau cari sisa dulu ya, langsung. Oke, berdua langsung.
3: Enggak Pak, kebetulan kalau saya waktu itu pelopor kebaikan sedang mengadakan seminar di Unhas. Jadi seminarnya itu saya lupa judulnya tentang apa, tapi kebetulan saya memang terajaknya di situ Pak.
0: Jadi, terajaknya di situ.
3: Iya, saya tertarik memang di situ.
0: Awalnya ikut seminar.
3: Iya,
0: dari pelopor kebaikan. Ya. Langsung masuk ke pengurus.
3: Iya, kebetulan waktu itu mengadakan.
0: Sekaligus open.
3: Apalagi namanya LDP latihan dasar kepemimpinan. Jadi kebetulan di situ juga saya daftar, saya ajak teman-teman dan alhamdulillah sampai sekarang.
0: Wes bertahan ya.
3: Alhamdulillah.
0: 3 tahunan. Oke, okay. Biasanya orang kalau ini setahun, 2 tahun pindah lagi gitu ya, bertahan ya. Oke, okay. Nah karena ini apa ya namanya tadi pengen menyebarkan kebaikan itu ya. Nah apa sih yang jadi fokusnya dari pelopor kebaikan Sulawesi Selatan ini?
4: Oh ya Pak, kalau dari fokus kami sendiri di pelopor kebaikan itu sebenarnya pada awalnya itu kita terbentuk atas banyak divisi yang 9 kalau nggak salah.
0: Ada 9 divisi.
4: Itu di menjelang akhir-akhir 2025 itu dipangkas menjadi 4 fokus.
0: 4 fokus
4: utama yaitu ada di pendidikan, di sosial kemanusiaan, di lingkungan, dan bagaimana di kolaborasi dan kemitraan. Jadi pada 4 lini ini kamilah di sanalah kami hidup, di sanalah kami berkegiatan untuk bagaimana menspread, menyebarkan kebaikan di 4 bidang tersebut. Di bidang pendidikan kita mungkin sudah membuat beberapa program-program seperti program pelopor cilik. Terus di bidang soskem ada tadi pengabdian masyarakat, sosial kemanusiaan. Di lingkungan juga sama, kita ada pelopor bumi. Terus di bidang kolaborasi dan kemitraan juga kita sudah membangun beberapa kemitraan atau kolaborasi dengan beberapa komunitas lain dan juga organisasi-organisasi internal kampus. Kayak begitu. Jadi fokus utama kami di 4 itu
0: dari
4: Pak.
0: Dari 9 difokuskan ke 4.
4: Ke 4, ya Pak.
0: Berarti agak multi ya?
4: Iya Pak.
0: Gak mumet ya?
4: Gak mumet Pak, gak karena orangnya kan gak cuma banyak lah orangnya, tidak dibagi lah, dibagi.
0: Ya. Kan biasanya dari teman-teman komunitas yang pernah datang sini kan ada yang fokusnya pada pendidikan saja, pada lingkungan, pada sosial kemanusiaan, fokus satu-satu. Kalian langsung ngambil 4 nih. Apa itu memang dari pusat ya, turunannya ya?
4: Iya, kebetulan dari pusat sendiri itu kami dibebaskan.
0: Oh, dibebaskan.
4: Jadi pada prinsipnya itu Pak, dari pelopor kebaikan pusat sendiri atau dari pusatnya langsung itu dia prinsipnya sama yang saya bilang tadi, bahwasanya tujuan awal kita itu membangun atau menyebarkan kebaikan di sekitar. Jadi untuk implementasinya atau gayanya itu dibebaskan dalam hal
0: disesuaikan ya,
4: dengan lokalnya begitu.
0: Lokal wisdomnya kita apa butuhnya nih, kalau di Sulsel kan butuhnya apa ya? Di Kalimantan atau di mana lain juga gini fokusnya ya. Dan diserahkan kepada kalian ya. Baik. Kalau keanggotaan nih ada berapa anggota dari komunitas ini sekarang di Sulawesi Selatan?
4: Ya, kalau di Sulawesi Selatan sendiri itu terbagi menjadi apa ya, ada yang namanya DPW, Dewan Perwakilan Wilayah. Itu jumlahnya sendiri Pak, kami itu ada 12 orang di dalamnya.
0: 12 orang inti.
4: 12 orang inti dari di apa pelopor kebaikan Sulawesi Selatan sendiri. Terus terbagi
0: berbagai latar belakang kampus juga.
4: Iya, betul.
0: Oh, oke, multi ya.
4: Terus terbagi lagi untuk di bawahnya itu kita membawahi yang namanya DPC. DPW itu membawahi DPC. Dewan Perwakilan Cabang.
0: Cabang.
4: Dan cabang dalam arti kampus ya. Kampus yang kami bawah itu ada Unhas dan UIN, DPC Unhas dan DPC
0: UIN. Dua kampus saja.
4: Iya, karena melihat ini Pak, kami melihat bahwasanya Unhas dan UIN ini adalah representatif dari bagaimana pendidikan sivitas akademi terbesar di Indonesia Timur. Hmm. Untuk umumnya ada Unhas kan di daerah Makassar. Hmm. Terus di UIN kan walaupun namanya UIN Makassar tapi mereka kan bertempat di Goa kampus pusatnya. Yeah, yeah. Jadi kami membagi dua itu
0: wilayah di, atas batas wilayah.
4: Di UIN sendiri kan di Islamnya Unhas umumnya begitu.
0: Iya. Yeah.
4: Gitu. Jadi kami membagi dua.
0: Jadi ada 12 ya.
4: Yeah.
0: Tapi volunteernya banyak.
4: Kalau untuk keanggotannya sendiri itu Pak di DPC UIN dan Unhas itu masing-masing beranggotakan 70-an orang Pak.
0: 70-an. Yeah. Itu berganti anggota, setiap tahun.
4: Anggota.
0: Yeah, berganti betul, setiap tahun.
4: Betul.
0: Oh, berganti Pak. Berganti setiap tahun. Dan baru terbentuk lagi nih.
4: Iya. Baru terbentuk ya, pengurusan baru.
0: Pengurusan nih. Baru lagi ya. Kan tahun ajaran baru istilahnya. Ya,
4: Pak.
0: Mahasiswa baru lagi berganti ya. Oke, jadi menarik ya. Jadi ada berapa 4 program ya yang fokusnya di sini ya. Nah, katanya dengar-dengar nih kalian lagi persiapan ini.
4: Iya, Pak.
0: Apa nih? Event apa yang akan segera kalian atau pelopor kebaikan ini lagi mau helat ini? Mungkin siapa nih yang bahas? Umar nih.
3: Iya, silakan Pak.
0: Selaku
3: jadi program terdekat kami itu Pak, ada yang namanya itu Yanali Pak. Jadi Yanali.
0: Ya. Apa tuh?
3: Yanali itu pengabdian masyarakat Pak sebenarnya.
0: Pengabdian masyarakat.
3: Pengabdian masyarakat. Hmm. Jadi untuk Yanali itu akan dilakukan di tanggal 2 sampai 8 Agustus.
0: 2 Agustus depan. Ini minggu satu pekan lagi.
3: Ah, satu pekan lagi insyaallah minggu depan akan dilaksanakan. Dan juga untuk lokasi kegiatannya itu ada di Dusun Lengkoa di Desa Tonasa di Kabupaten Goa.
0: Lengkoa?
3: Iya.
0: Desa Tonasa.
3: Tonasa Kabupaten
0: Goa. Kabupaten Goa.
3: Iya, betul.
0: Daerah mana tuh?
3: Itu daerahnya ada di sekitar Malino.
0: Soal sekitar Malino.
3: Iya, dan juga itu kalau teman-teman tahu mungkin ada di Sierra, di belakangnya Sierra.
0: Oh, di belakangnya Sierra.
3: Betul. Nah, jadi kegiatan ini Pak akan membawa 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi pendidikan, terus yang kedua itu ada divisi lingkungan, yang ketiga itu ada divisi kesehatan, dan yang keempat itu divisi ekonomi kreatif.
0: Hmm.
3: Jadi sebenarnya untuk masing-masing divisi ini akan membawa program, yaitu banyak sih sebenarnya program. Mungkin dari pendidikan itu akan mengajar yang jelasnya itu.
0: Mengajar
3: di sekolah. Terus juga untuk lingkungan itu kita akan membantu bagaimana daerah di desa tersebut, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tambahi. Terus untuk divisi kesehatan seperti namanya, jadi akan dari divisi kesehatan itu akan melakukan medical check up Pak, gratis.
0: Medical check up gratis.
3: Iya, okay. Untuk semua warga dusun. Terus dari divisi ekonomi kreatif, jadi ekonomi kreatif itu Pak akan kita akan melakukan pengembangan produk yang ada di sana, mungkin bisa dalam bentuk pemasaran atau mungkin packaging dalam produk tersebut.
0: Nah, gitu Pak. Itu kalian semua yang akan menghandle?
3: Betul Pak.
0: Jadi, atau collab sama komunitas lain atau mungkin menggandeng dinas terkait kah, atau gimana?
3: Kebetulan memang kita saat ini baru sendiri Pak. Tapi
0: sendiri aja?
3: Sendiri. Dan kita juga open volunteer. Nah terus untuk kerjasama mungkin di sana dengan aparat desa setempat Pak.
0: Aparat desa setempat.
3: Iya, dan juga pemuda Dusun Lengkoa di sana. Hmm. Ada namanya SPL.
0: Hmm.
3: SPL itu Satuan Pemuda Lengkoa.
0: Satuan Pemuda Lengkoa.
3: Ya,
0: kenapa memilih lokusnya di sana?
3: Karena sebelumnya memang ada kita pernah melakukan juga di daerah Relembang, desa Relembang. Jadi desa Tonasa dan desa Relembang ini berdekatan, dan juga memang kebetulan kita itu masih susah dalam survei untuk menemukan tempat baru, dan juga melihat desa Tonasa atau lebih tepatnya Dusun Lengkoa ini memang dirasa sangat membutuhkan. Dan juga kan kita mempunyai yang namanya kriteria itu untuk desa itu yang pertama yang 3T itu Pak, tertinggal, terluar, dan terbelakang. Nah, jadi fokus kita sebenarnya ya hanya itu sih, Pak.
0: Pak, ya, jadi akan bersamaan di sana di desa Tonasa ya.
3: Iya.
0: Ini kali keberapa?
3: Untuk
0: kegiatan ya, ini.
3: Pengabdian ini, Pak, sudah berjalan selama 4 kali, Pak.
0: 4 kali. Itu setiap tahun atau per triwulan?
3: 6 kali sebenarnya, Pak.
0: 6 kali.
3: Iya, betul.
0: Per triwulan kah, per bulan atau
3: sebenarnya
0: per tahun?
3: Waktu awal-awal Yanali dibuat ini 1 tahun sekali, Pak. Oh. Itu dimulai di tahun 2022. Cuma waktu itu bentuknya belum terbentuk pelopor kebaikan itu, Pak.
0: Oke.
3: 2022. 2023 itu kita melakukan di akhir tahun juga. Nah, terus di 2024 itu di awal tahun dan akhir tahun.
0: Dijadikan dua kali gitu.
3: Iya, dijadikan dua kali. Nah, terus yang terakhir ini, Pak.
0: Terakhir ini. Iya. Ini kan di pertengahan
3: tahun. Iya.
0: Oh, kali aja nanti sempat lagi di akhir tahun ya.
3: Iya. Jika memungkinkan.
0: Iya, iya, iya. Dan katanya sudah tutup volunteer-nya ya.
3: Iya.
0: Berarti sudah cukup.
3: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah cukup. Nah, kalau kalian melihat sendiri, ya ini kan menebarkan kebaikan ya. Animo dari anak-anak atau mungkin teman-teman nih yang baru atau Gen Z ya zaman sekarang untuk terlibat kegiatan-kegiatan begini masih antusias kah atau seperti apa nih, atau kalian perlu yang kiri kanan nyari ini, atau mereka datang sendiri welcome?
4: Kalau untuk animo sendiri itu dari ini kan kita target utamanya sebenarnya para sivitas akademika, yeah, ya Pak. Teman-teman dari kampus itu sebenarnya animonya masih sangat-sangat tinggi. Masih. Karena setiap kita sendiri membuka volunteer, kemarin Ramadan kita juga membuat banyak kegiatan, itu animo pendaftarnya itu masih sangat tinggi. Jadi saya melihat bahwasanya di Makassar ini kegiatan-kegiatan sosial itu masih sangat diminati lah. Terutama untuk anak-anak muda, para Gen Z, yang mana apalagi para apa ya, mahasiswa itu kan mencari kegiatan-kegiatan yang bisa dikonversi ya SKS-nya. Jadi itu juga mendukung lah bagaimana kegiatan-kegiatan sosial ini bisa makin apa ya, makin subur pergerakannya, makin atau tetap hidup begitu. Jadi kalau ditanya masih tinggi ya, alhamdulillah.
0: Masih tinggi, Pak. Ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi akan ada berbagai kegiatan. Nah, kalian lagi persiapan tentunya. Yang lagi di prepare dan yang mungkin nih butuh perhatian lebih besar di sana, di sisi apa nih? Pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau apa nih kalau di desa yang berikut ini, Tonasa?
3: Sebenarnya yang lebih penting itu sebenarnya hampir semua divisi.
0: Hampir semua.
3: Cuma untuk kebutuhan ya tadi.
0: Iya, misalnya kayak di pendidikan, kamu kan nanti bakal ngajar gitu ya. Kenapa? Apakah memang di sana itu minim atau memang sama sekali tidak ada pengajar di beberapa sekolah itu, atau mungkin ketertinggalan materi dari teman anak-anak di sana?
3: Untuk pendidikan sendiri sebenarnya di sana masih kurang untuk pengajarnya, Pak, di sana.
0: Pengajar.
3: Iya, jadi guru di sana itu hanya sedikit lah, kurang lebih 2 kalau nggak salah atau 4 orang. Tapi itu dengan lokasi yang lumayan jauh dengan sekolah, Pak. Nah, begitu. Terus untuk kesehatan, jadi kesehatan itu memang ada, saya lupa namanya, yang ada bidan atau dokter yang tinggal di sana. Cuma memang untuk apa ya, segala alat atau kebutuhan kesehatan itu memang harus ngambilnya di puskesmas, Pak. Jadi memang untuk di dusun itu tersendiri jauh lah gitu aksesnya.
0: Dan rusak ya.
3: Ya, dan untuk jalanan masuk dan keluar itu lumayan hancur, Pak, akses jalanannya. Mungkin, ya,
0: itu juga milik kaliku tantangannya ya.
3: Betul, Pak.
0: Itu nanti juga yang dicerita ya.
3: Betul, betul.
0: Jangan mulus-mulus saja ya. Memang seperti itu. Yeah. Oke. Nah, jadi kalian sudah lagi mempersiapkan nih, sebentar lagi volunteer teman-temannya sudah siap semua. Nah, ini yang support kalian untuk kegiatan ini internal kah, dari pusat kah, atau membutuhkan dukungan dari masyarakat juga nih?
3: Untuk bantuan sih sebenarnya kita mandiri sih, Pak. Sebenarnya.
0: Masih mandiri.
3: Ya, masih mandiri. Kita juga masih melakukan penggalangan dana dengan berupa itu menjual atau membuat bazar. Nah, terus juga kita open donasi untuk teman-teman, mungkin teman-teman kita, teman-teman kampus atau lingkungan rumah yang ingin berdonasi begitu.
0: Oke, lagi nyari atau masih tetap open nih ya?
3: Iya,
0: pengen support masih, gitu. Ya, kalau ada yang pengen support ini dalam bentuk apa dan kemana ini?
3: Nah, untuk bentuk bantuannya itu sebenarnya bisa berupa uang ataupun bantuan apa?
0: Bako.
3: Beras, sembako, mungkin itu sangat diperbolehkan. Dan untuk bagi teman-teman di sini yang mendengarkan ini sekarang, jika ingin bantu dengan berdonasi, bisa mungkin dicek di akun IG Pelopor Kebaikan,
0: di Instagramnya
3: Instagram Pelopor Kebaikan,
0: Pelopor Kebaikan
3: underscore Sulsel,
0: underscore Sulsel
3: ya, mungkin ada postingan di situ, bisa dilihat teman-teman. Postingannya itu open donasi, dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa mungkin scan QRIS atau TF melalui kontak person ataupun rekening Pelopor Kebaikan.
0: Jadi kan apa ya, kalau ada yang berdonasi begini mesti tahu juga nih ya. Misalnya kan ini akun aslinya Pelopor Kebaikan Sulsel nggak sih, gitu ya. Jadi ada tetap adminnya akan memantau di situ ya. Jadi mungkin bisa di cross check dulu ya, akun ini benar nggak nih, biar nyampe gitu ya. Jangan sampai nanti dimanfaatkan ini. Wow, luar biasa. Jadi buat masyarakat di luar sana, termasuk mungkin teman-teman mahasiswa kampus lain juga boleh ya?
4: Boleh, boleh sekali Pak.
0: Gabung di Pelopor Kebaikan underscore Sulsel ya. Itu bisa dicek di situ, yang pengen bantu support, baik itu dalam bentuk barang, termasuk sembako, mungkin
4: alat tulis,
0: alat tulis boleh ya, atau mungkin dana langsung saja tuh di Pelopor Kebaikan Sulsel. Ya. Nah, selama ini kenapa nih? Kalau saya lihat ya, dari tadi kita ngobrol, ini memang program kerja internalnya aja. Kenapa belum berkolaborasi kah, atau memang protapnya seperti itu dulu? Atau someday gitu?
4: Kalau untuk kolaborasi sendiri Pak, itu dari kita sebenarnya sudah melakukan beberapa kali ya, menggandeng pihak-pihak eksternal. Kalau yang kemarin-kemarin masih saya ingat itu, kita sempat menggandeng beberapa duta-duta di Makassar untuk melakukan kegiatan CDP atau LDP lah kalau nggak salah ya. Kita menggandeng kalau nggak salah duta lingkungan beberapa.
0: Duta lingkungan.
4: Ya. Terus kemarin di UIN juga kita mengadakan kegiatan menggandeng Dewan Mahasiswa.
0: Dewan Mahasiswa.
4: Iya. Dari jurusan sosiologi agama kalau nggak salah. Terus kita sempat juga bekerja sama dengan Soft Skill Academy kalau teman-teman tahu, dengan beberapa komunitas-komunitas yang lain, seperti kita mengadakan kegiatan di Koats itu komite orang tua dan anak Down Syndrome.
0: Kami
4: mengadakan kegiatan di sana. Jadi kemarin juga sempat kita bikin kegiatan di YAKAKI, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kami sendiri itu sebenarnya memang lebih banyak berkolaborasi sebenarnya Pak. Tapi memang program internal kami yang paling kami highlight, yang menjadi branding kami ini adalah Yanali.
0: Jadi pengen show bahwa ini jangan dulu deh, ini kita punya program nih ya. Kalau yang lainnya sah-sah saja. Kalau dalam setahun itu selain Yanali, apa saja sih? Ada apa, kan sudah ditentukan tuh ya program kerjanya tahun ini apa aja? Ada selain Yanali apa-apa aja nih?
4: Kalau program-program dari kami sendiri itu sebenarnya melihat sikon lagi Pak, dan melihat waktu. Kalau kita di Ramadan juga itu lumayan banyak ya program.
0: Kemarin di Ramadan.
4: Di Ramadan banyak lumayan banyak, ada kita ke panti asuhan mengadakan kegiatan open donasi juga. Ada Pelopor Bumi yang saya bilang tadi, kita membersihkan pantai dan segala macam. Terus itu tadi yang kita mengunjungi anak-anak berbagi dengan anak-anak komunitas Down Syndrome di juga Yayasan Kanker Anak. Dan untuk kegiatan kami terdekat ini, itu kami akan bekerja sama dengan komunitas pecinta anak jalanan kalau nggak salah.
0: KPAJ.
4: Jadi kami rencananya akan mengadakan kolaborasi lah untuk mengadakan kegiatan juga bersama KPAJ. Jadi memang kami ini programnya ini melihat peluang-peluang lah.
0: Ya. Karena kan dengan berkolaborasi tentunya akan lebih ringan, mungkin lebih besar lagi nih gaungnya.
3: Dan saya baru ingat juga Pak, kebetulan di Yanali ini memang kita kerjasama sama BPTH Maros.
0: BPTH,
3: betul. Jadi Balai Pembibitan di
0: Tanaman Hortikultura. Betul.
3: Nah, jadi kita ngambil bibit, setiap Yanali itu Kak, kita ngambil bibit di situ Kak. Jadi
0: jadi disupportin seperti
3: itu.
0: Oh, artinya juga dari dinas terkait yang beririsan dengan kegiatan kalian bisa saja.
3: Ya? Nah, iya betul. Nah,
0: itu kan wilayah Kabupaten Goa nih. Mm-mm. Apa enggak ada ini support juga?
3: Sebenarnya bukan tidak ada sih Pak, karena kan kita melihat ketersediaan stok bibit. Oh. Nah, kebetulan yang ada itu selalu di Maros.
0: Di sana.
3: Nah,
0: yang komplit. Iya. Kan setahu saya ada juga kalau di
3: ada di
0: Goa. Biasanya kalau kita berkegiatan juga ada kiriman bibit dari situ. Tapi lagi kosong mungkin.
3: Iya.
0: Atau lagi ini, lagi bibit. Iya. Oke, jadi menarik ya. Empat divisi nanti akan, empat ini yang akan jadi perhatiannya kalian. Kalau kalian ini pengurus dari 3 tahun berarti masih akan panjang ya? Atau setiap tahunnya dipilih lagi?
3: Kebetulan memang waktu kemarin Pak, kepengurusan kemarin itu jalannya 2 tahun.
0: Oh, per 2 tahun.
3: Per 2 tahun untuk di DPC, tapi untuk di DPW itu 3 tahun Pak.
0: Oh, 3 tahun.
3: Ya,
0: berarti
3: betul.
0: Tahun lahir nih.
3: Sebenarnya kemarin kita baru mengadakan musyawara besar atau demis.
0: Kepilih lagi?
3: Iya, kebetulan kepilih lagi.
0: Masih betah ya?
3: Masih betah juga.
0: Aduh.
3: Nah, untuk DPC sendiri kebetulan kita akan mengadakan open recruitment pengurus dekat-dekat ini Pak.
0: Dekat-dekat ini?
3: Oh, setelah Yanali mungkin.
0: Setelah Yanali ya. Jadi yang mau gabung juga nanti mungkin soal di DPC dan sebagainya, atau mungkin kegiatan-kegiatannya dari teman-teman pelopor kebaikan Sulsel ini, semuanya ini diupdate di Instagramnya ya?
3: Betul.
0: Hanya itu aja medsosnya?
3: Instagram, TikTok juga kita.
0: TikTok juga? Wih, ada juga di TikTok.
3: Ada juga TikTok.
0: Pelopor kebaikan Sulsel.
3: Pelopor kebaikan Sulsel.
0: Oke deh. Wah, luar biasa ya. Jadi sekali lagi ya, untuk Anda teman-teman di luar sana yang pengen support nih teman-teman dari pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, boleh di Instagramnya mereka nih ya, di situ ada sudah ada informasi kegiatan nanti 2 Agustus bisa disupport dalam bentuk dana, dalam bentuk barang ya. Yang kalau bentuk barang nanti dikonfirmasi ya ke situ ya.
3: Iya, mungkin bisa
0: dicek. Ngambilnya kemana gitu ya.
3: Betul.
0: Ngirimnya kemana gitu ya. Oke, akan ada adminnya. Baik, kemudian di segmen terakhir nih ya, tidak terasa nih. Ke Fathir dulu deh. Fathir, apa pesannya kepada teman-teman di luar sana nih? Soal berbagi kebaikan atau apa yang Anda lakukan ini. Mungkin dari segmen lain, segmentasi mereka yang lain mungkin untuk apa ya, mau peduli sama sesama, baik itu dari bentuk di teman-teman di pelopor kebaikan ataupun di bentuk komunitas yang lainnya, mengajak mereka seperti apa nih Fathir pesannya?
4: Iya, kalau dari pribadi saya sendiri itu untuk masalah kebaikan kepada masyarakat di luar sana, ayolah teman-teman kita sadar bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan bagaimana lingkungan sekitar kita, maka kalau kita tidak aware, maka siap-siaplah kita bakal kena juga dampaknya. Terus bagaimana untuk bisa setidaknya menjadi baik bagi orang lain itu, setidaknya ayolah kita bergerak untuk, karena begini, bahasa kebaikan itu adalah bahasa universal yang bisa didengarkan oleh semua orang. Saya pernah dengar quotes begini. Kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, bisa dilihat oleh orang buta, dan dirasakan oleh orang, ya semua orang lah, universal. Jadi untuk teman-teman di luar sana, pelopor kebaikan ini adalah wadah sebenarnya, wadah penampung untuk kita bisa menyalurkan bagaimana kebaikan-kebaikan kita yang mungkin kita tidak tahu nih. Saya mau

0: menjadi pengingat dan bisalah kita implementasikan sama-sama.
1: Oke. Kalau Umar Panji Giro nih, apa nih pesannya?
2: Kalau pesan saya, mungkin sebenarnya saya pernah dapat apa ya namanya nasihat lah dari orang tua saya. Jadi kita itu kalau tidak mewarnai, pasti kita mau diwarnai begitu. Nah, jadi saya rasa sebagai manusia, daripada kita terwarnai oleh warna yang tidak kita tahu dan tidak ingin kita miliki, jadi lebih baik saya yang mewarnai orang lain dengan kebaikannya itu tersendiri. Jadi simpelnya mungkin saya ingin berbuat baik gitu ya, dan mengajak pada teman-teman semua untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu sebenarnya lebih bagus atau lebih lebih bagus itu dampaknya sebenarnya secara bersama-sama, karena dampaknya akan besar begitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kalau sendiri, cuma kan kenapa enggak gitu, selagi ada wadah tadi yang kata Kak Fathir.
1: Selagi ada wadah. Ya. Dan pelopor kebaikan Sulawesi Selatan salah satunya.
2: Ya, betul.
1: Dan tentunya juga kegiatan yang Anda atau teman-teman akan lakukan nanti 2 Agustus ini, mudah-mudahan sukses dan lancar ya.
2: Amin.
1: Dan sekali lagi bisa disupport mereka nih, pendengar serta pemirsa dimanapun berada, kunjungi Instagram mereka ya. Pelopor kebaikan Sulawesi _Sulawesi Selatan. Ada juga di live TikTok-nya informasinya ya di situ. Dan apa yang mereka lakukan ini mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan masalah ya. Tapi paling tidak hal kecil yang mereka lakukan secara kontinu, secara ini akan men-trigger kita, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi besar.
2: Amin.
1: Kita lihat dampaknya ya nih. Baik, terima kasih. Dan Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube ProSatria Makassar perbincangan kita bersama teman-teman. Ada Muhammad Fathir Furqan, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Ada Umar Panji Giro Asaman, terima kasih. Sukses semuanya. Salam buat teman-teman yang akan berjuang nanti di 2 Agustus ini. Sehat seluruh. Ya. Baik. Dan yang mau support sekali lagi ya, yang mau support mereka silakan intip-intip di Instagramnya pelopor kebaikan _Sulawesi Selatan. Baik, saya Arfan Yusri dan rekan saya ada Suraman Mansur. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kita temani Anda di ketemu lagi ya di program Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Kita akan temani Anda di spesial program ini ya. Satu jam kebersamaan kita akan mengajak atau membuka ruang bagi Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0821-3333-9440 ya. Bisa dicoba untuk berkaraoke ya. Lagu-lagunya pop Indonesia ya. Mudah-mudahan ini juga bisa diakses dengan baik ya, karena mohon maaf ini belum bisa lancar atau mungkin seenak sebelumnya ya. Kita langsung buka dulu line telepon yang ingin bergabung ini, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya?
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Oh, ada Tika di Sabang ya?
1: Iya, lewat WA ini kak, karena kemarin lewat telepon biasa tidak kedengaran, kecil sekali.
0: Kalau lewat telepon musiknya yang kecil ya?
1: Iya, musiknya kecil sekali, baru suara penelpon juga enggak terlalu besar kalau lewat telepon biasa.
0: Oh gitu. Tapi kali pertama coba melalui WA ini?
1: Iya, kali pertama coba WA.
0: Oh, begitu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Saya juga baru ini lagi ya.
1: Iya, karena kemarin saya dengar lewat WA. Lewat WA orang itu bagus, oh, ya? Lumayan bagus.
0: Agak enteng ya kalau WA ya. Oke, mungkin bisa diarahkan nanti ke WA dulu ya semuanya ya. Coba dulu malam ini.
1: Karena kalau telepon biasa saya coba kemarin itu musiknya nyaris enggak ada, Kak.
0: Oh, kalau di telepon biasa. Oke. Okay. Tapi kalau di WA agak ada suaranya ya. Oke. Okay. Baik, kita coba ya. Nah, mudah-mudahan lancar Tika malam hari ini. Bismillah dulu.
1: Insyaallah.
0: Semuanya lagunya siapa ini?
1: Layu sebelum berkembang, nada wanita.
0: Layu sebelum berbunga.
1: Berkembang.
0: Oh, berkembang. Yeah. Berbunga dengan berkembang beda ya. Menyapa dulu buat siapa sembari kita siapkan nada wanita ya.
1: Iya, buat Pak Fajar di Palopo, ada Kak Tantri, ada Kak Hesti, ada Bang Sul, Aulia, ada Bang Ali juga, yeah. Ada Ica, ada Bunda Sophie, dan semuanya tak terkecuali. Selamat malam Ki semua, selamat bermalam minggu.
0: Iya.
1: Sehat Ki selalu.
0: Oke, okay, amin ya. Baik, kita mau dengar dulu perdana malam hari ini, Mbak Tika.
1: Layu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama delay-nya.
0: Ya. Layu sebelum berkembang ya. Oke deh, kita dengarkan ya.

Yang lama ku simpan, hancur.

0: lumayan lancar ya.
1: Memang bagus.
0: Ini. Baik, jadi kita sarankan
1: agak
0: ini.
1: Lambat, agak.
0: Iya, jadi kita sarankan ini pendengar untuk gabung di WhatsApp dulu ya, jangan dulu lain telepon.
1: Iya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya telepon biasanya bagus karena lebih bagus kalau telepon biasa, nggak terlalu delay lama kak.
0: Oh gitu ya, oke deh.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak Tika.
1: Terima kasih Karpan.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat Cik selalu.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Tika di Sabang ya. Saya mau ke tempatnya Pak Fajar nih. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya?
2: Terus ya, passwordnya ya.
0: KB Musik RRI Makassar.
2: KB Musik RRI
0: Makassar.
2: Makassar.
0: Iya. Baik.
2: Ini karaokeannya.
0: Iya. Baru gabung nih Pak Fajar?
2: Pernah waktu Pak Irsan.
0: Oh, iya. Baru kali ini memang saya dapat lagi ya. Pak Fajar pengen coba lagunya siapa nih?
2: Lagunya Pance. Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Untuk pertama kali.
2: Apa ya? Iya, yang pertama kali.
0: Yang pertama kali.
2: Pertama kali.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Iya. Buat Tika di Sabang, Den Sewang, Ibu Ros, Ibu Santri, Ibu Sopi, dan semua saja para pendengar Radio Republik Indonesia Makassar.
0: Itu saja ya, semuanya nih langsung disapa oleh Pak Fajar malam ini ya. Oke. Baik, kita coba mudah-mudahan lancar ini Pak Fajar.
2: Oke.
0: Oke, saya akan pandu-pandu sedikit ya untuk awal-awalannya atau mungkin kalau terlambat.

0: Oke, terima kasih kembali Pak Fajar. Pak Fajar di Palopo, terima kasih. Ini mungkin karena faktor jauh ya, jaraknya jauh banget di Palopo. Terima kasih sudah dua nih. Saya mohon maaf ini, saya akan blok sedikit dulu ya untuk line telepon. Kita arahkan dulu untuk Anda bergabung melalui WhatsApp ya, karena dari pendengar katanya kalau lewat telepon justru lebih tidak bisa diikutin nadanya ya. Kalau WhatsApp agak mendingan katanya di program Cafe Musik ini. Jadi boleh dicoba ya. Ada Mbak Tantri di Parepare sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, jagonya.
1: Wih.
0: Apa kabar Mbak Tantri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Parepare gimana?
1: Parepare ini masih panas.
0: Oh, panas juga. Oke.
1: Okay. Iya, betul.
0: Malam ini mau nyanyi lagunya siapa nih?
1: Mau lagunya Dina Mariana.
0: Dina Mariana yang mana?
1: Sekedar bertanya.
0: Saya yang bertanya. Mungkin lagunya
1: sekedar
0: siapa?
1: Bertanya.
0: Serius kayak ini bertanya? Yeah? Saya serius bertanya ini. Lagunya apa kita mau nyanyikan?
1: Saya juga serius ini. Lagunya. Saya mau lagunya sekedar bertanya. Dina Mariana.
0: Oh, lagunya Dina Mariana. Judulnya sekedar bertanya.
1: Iya.
0: Oh, saya kita cuma sekedar bertanya. Aduh, saya bertanya, Anda bertanya, gimana ketemunya ya?
1: Iya, bagaimana caranya nih, Bang Arfan?
0: Menyapa dulu buat siapa?
1: Menyapa tadi ada Tika, ada Pak Fajar di Palopo sana, terus ada Hesti, mau masuk menyanyi juga, terus ada sampai tuh Mbak Ana di Palembang sama Chandra, terus ada Bang Ali, mana suaranya? Ada Yuda di Sabang, ada Pak, siapa tanya saya tuh yang sering masuk juga, Alex Hardino, ada Pak Dula Sewa, Pak Arjuna, ada Dimas, pokoknya buat semuanya yang selalu dengerin Cafe Musik, iya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Oke, okay. Kalau Mbak Tantri sering setiap pekannya gabung ya?
1: Ya, saya gabung lewat WA.
0: Oh, lewat WA. Memang lebih
1: Iksan, iya.
0: Memang lebih
1: besar musiknya.
0: Oh, lebih jelas kalo terdengar
1: di
0: musik.
1: Telepon biasa
0: kecil di telepon biasa ya.
1: Kalau di telepon kecil, maksudnya musiknya agak biasa agak besar, hilang lagi, kecil. Jadi
0: enggak stabil sih kalau di telepon ya.
1: Musiknya iya.
0: Okay.
1: Dulunya bagus.
0: Iya, nggak apa-apa, kita survei lagi nih malam ini. Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lancar malam ini, kita coba melalui WhatsApp ya. Kita alihkan dulu ke WhatsApp semuanya,
1: iya,
0: biar lancar. Oke, okay. Baik, ada Mbak Tantri mau sekedar bertanya dari Dina Mariana.

0: Oke. Terima kasih Mbak Tantri. Mbak Tantri joget-joget juga ya rupanya. Mbak Tantri di Parepare sudah bergabung ya. Mohon maaf ini kita alihkan dulu ke WhatsApp. Katanya lebih lancar katanya menggunakan WhatsApp ini ya dibanding by telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Ini Pak Abdullah Sewang.
1: Betul sekali, bos.
0: Wih, tidak karena gambarnya yang masuk ini. Kenapa gambar cewek?
1: HP-nya aku kupakein.
0: Oh, begitu.
1: Dari tadi bilang Pak Arfa bilang tidak bisa masuk Android telepon biasa.
0: Iya,
1: belum tentu karena
0: tidak.
1: Yang tiga bicara kan itu jauh. Hmm. Kalau ini kita dalam kota bagus gitu telepon biasa.
0: Oh iya.
1: Iya bagus.
0: Okay.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana ini mau pakai WhatsApp atau telepon?
1: Ini mau siapa?
0: Oh ini mau saja.
1: Terlanjur mi masuk.
0: Terlanjur mi. Iya. Passwordnya dulu Pak Dek. Kafe Musik RRI.
1: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Barusan ku dengar suaranya Pak Abdul Sewang di Kafe Musik nih. Malam ini mau nyanyi lagunya siapa?
1: Deloitte Pilu.
0: Pilu.
1: Pilu, iya.
0: Deloitte. Oke, menyapa dulu buat siapa ini?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sophie, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, Di Polman, Asri Diwotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpaina di Selayar, Aljawar, Dimas, Mustahan, Samsia Mahibar, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar, sama Pio dan Iba Pajar, sama Yuda dan Ismail. Iya. Semua tanpa kecuali semua pendengarnya Pro 1.
0: Semuanya milih tanpa kecuali. Okay. Pilu dari Deloitte ya. Coba dinyanyikan oleh Pak Abdullah Sewang. Kita coba Pak Abdullah Sewang ya.
1: Insya Allah.

0: Terima kasih Pak Belasewang. Sudah bergabung Pak Belasewang. Terima kasih. Kita break sejenak dulu ya, sembari memberikan nanti kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bergabung. Kita bukanya nih di melalui WhatsApp dulu ya, karena lebih banyak yang milih untuk katanya lebih jelas terdengar musiknya kalau menggunakan WhatsApp ya. Tapi sabar dulu ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Makassar malam ini.
1: Baik pendengar, kita lanjut ya menyapa ruang dengar Anda di Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Oke. Saya oke, karena banyak yang nanya ini kenapa by phone. Kita coba ya. Saya juga baru tahu nih kalau malam ini agak beda kualitasnya atau monitornya lewat telepon dan WhatsApp. Kita coba nih terima dulu teleponnya yang by phone ya, kita mau bandingkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa Pak, di mana?
2: Dari Idam Anwar di Kumala.
1: Pak Idam. Ya. Oke. Passwordnya dulu.
2: Cafe Musik RRI Makassar.
1: Makassar. Pak Idam, sering bergabung di Cafe Musik?
2: Biasa, masa saya Anwar.
1: Oh, Pak Anwar, maksudnya tidak masuk kok melalui line telepon atau WhatsApp?
2: Berapa yang minggu lalu itu waktu iksan itu bagus saya seluler.
1: Oh, begitu. Tergantung mungkin ya.
2: Seminggu ini saya tidak tergabung. Baru okay. Malamnya lagi saya tergabung.
1: Kita coba lagi ya.
2: Tapi kalau di WA aku, kadang jaringanku tuh hilang.
1: Oh, begitu ya.
2: Tapi memang bermasalah sepunya jaringan ini.
1: Baik.
2: Kita coba-coba
1: ya.
2: Seluler saja.
1: Iya. Baik. Malam ini pilih lagunya siapa nih, Pak?
2: Yosi Laki, Kerinduan.
1: Yosi Laki. Kerinduan.
2: Iya.
1: Oke, menyapa dulu sembari saya siapkan.
2: Untuk semua saja.
1: Kerinduan ya.
2: Iya.
1: Oke. Wah. Ini perempuan laki ya?
2: Iya. Yang apa agak sedikit rock.
1: Wah, agak rock nih.
2: Suaranya itu perempuan.
1: Suaranya Mas Idam juga nih agak rock. Bukan celana panjang ya. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan lancar ini melalui line telepon. Kita coba dengarkan. Ada Kerinduan Yosi Laki yang akan dinyanyikan oleh, ini agak kencang ya. Oke, baik.

0: tadi.
1: Oke, rupanya lancar ya, Pak. Pak.
0: Iya.
1: Ini sebenarnya kalau mungkin karena dalam kota ini ya. Baik, terima kasih.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam. Oh, gitu ya. Jadi ada yang cocok, ada yang kagak ini. Aduh. Jadi kita kasih pilihan deh kalau begitu ya. Untuk pendengar kita kasih pilihan mau melalui WhatsApp atau melalui telepon ya. Kita buka dua-duanya kalau begitu ya. Karena mungkin karena jarak jauh jadi agak sedikit ganggu kalau telepon. Atau dipilihlah kembali. Karena kita hanya bukanya ya. Oke, 08213333944 Cafe Musik RRI Makassar. Kembali kita buka untuk malam hari ini ya, ingin gabung lagi. Bagi mungkin yang baru saja monitor siarannya Pro 1 RRI Makassar, dimanapun itu boleh gabung ya. Khususnya mungkin yang ada di Pare-Pare lagi nih. Ada Mbak Hesti. Halo, assalamualaikum iya. Mbak Hesti.
2: Kafe Musik RRI Makassar.
1: Iya, Mbak Hesti ya. Malam ini mau nyanyi lagunya siapa nih Mbak Hesti?
2: Coba-coba menyanyi lagunya Jangan Salah Menilai.
1: Jangan Salah Menilai. Oke. Iya. Mau dinilai berapa emang?
2: Coba ya, kawan.
1: Jangan Salah Menilai. Punyanya siapa itu? Lagunya siapa dia?
2: Tagor, Pangeri Bulan.
1: Tagor?
2: Iya.
1: Pangaribuan. Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Buat Ika di Saban, Kakang Tiri di Pare-Pare, ada Dimas, ada Suri di Wotu, Ahmad Yani Tasma, ada Uki. Yeah. Di mana tuh Uki?
1: Uki di Daya.
2: Oh, buat Uki di Daya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, siap.
1: Itu saja ya. Oke. Okay. Kita siap-siap. Kita siap-siap ya. Oke, okay. Kita dengarkan suaranya dari Mbak Esti ini di Pare-Pare. Jangan Salah Menilai katanya.

0: Sudah
1: Makasih
0: bergabung.
1: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hesti di Parepare ya. Sudah nyanyi juga ini, jangan salah menilaiku. Oke. Terima kasih, ada tadi Mbak Tantri ya. Tiga Pak Fajar, Mas Idam di Makassar, yang sudah coba baik itu melalui line telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Ini karena memang biasanya apa ya, banyak laporan bahwa suaranya kecil. Oke. Baik. Ya, belum ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian Mbak Esti tadi yang

Ya, baik, terima kasih pokoknya semuanya yang sudah bergabung. Kalau begitu yang sudah bergabung, mudah-mudahan nanti pekan depan bisa gabung lagi ya. Dan pendengar, sebagai penutup ya, saya ucapkan terima kasih ya semuanya untuk atensi dan kebersamaannya masih meramaikan program Cafe Musik RRI Makassar. Ada Vio nih katanya baru monitor malam hari ini, baru monitor program Cafe Musik RRI Makassar ya. Saya kirimkan spesial ya kalau begitu, lagi monitor melalui aplikasi RRI Digital. Satu tembang dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan dua lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi akhir pekan Anda, tepatnya malam Minggu, malam yang cukup panjang tentunya untuk Anda beraktivitas di luar rumah ya, tapi tetap berhati-hati ya saat berkendara mungkin atau mungkin di pusat keramaian. Dan malam ini masih menemani Anda hingga jelang pukul 24, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga kisah motivasi dan inspirasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, tentunya juga yang menemani yang masih melek, yang masih belum bisa memejamkan matanya ya. Selamat beristirahat juga kami ucapkan yang sudah memilih waktunya beristirahat, mungkin ada kegiatannya besok pagi karena weekend. Pagi-pagi mungkin berolahraga selepas subuh atau apa gitu ya. Mungkin memilih untuk beristirahat lebih dulu ya. Selamat beristirahat kalau gitu ya. Kita pilihkan persembahan berikutnya ada Rida Sita Dewi dari trio yang masih eksis ya mungkin sampai saat ini. Rida Sita Dewi kami pilihkan

Ketika aku sudah tua. Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk memujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikitpun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap mengapa, kenapa, dan apa darimu. Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting, asalkan kau di samping mendengarkan. Aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukung aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Inilah dongengku ketika kau tidur.

Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda khususnya di kesempatan malam hari ini ya. Kita punya satu cerita inspiratif malam hari ini yang mungkin ya dari kisah lalat yang bisa akan mengajari kita bedanya bekerja keras dan bekerja cerdas ya. Di depan sebuah rumah terdapat beberapa ekor lalat yang berterbangan di atas sebuah tong sampah. Tiba-tiba rumah itu terbuka dan si pemilik rumah lupa menutupnya kembali. Melihat hal tersebut, satu ekor lalat masuk dan menuju ke arah meja makan yang dipenuhi makanan. Katanya, saya sudah bosan dengan makanan-makanan di tempat sampah itu. Ini saatnya saya makan makanan yang lezat, ucapan si lalat. Setelah kenyang, si lalat ini bergegas menuju pintu tempat ia masuk. Namun pintu itu tertutup rapat sehingga si lalat tidak bisa keluar. Lalu si lalat bergerak ke arah kaca yang tidak jauh berada di depan pintu tersebut, di mana dari kaca tersebut ia melihat teman-temannya sedang berkumpul di tempat sampah dan makan. Si lalat tadi mencoba keluar. Ia mengelilingi kaca, melompat, bahkan menerjang kaca. Namun, tetap tidak bisa keluar. Ia terus melakukannya sampai berulang-ulang dan si lalat pun akhirnya kelelahan sendiri. Esok paginya ia jatuh di atas lantai, tidak jauh dari tempat si lalat. Ada rombongan semut merah. Ketika melihat ada seekor lalat yang tidak berdaya di lantai, mereka serentak mengerumuninya dan menggigiti tubuh si lalat sampai mati. Lalu dibawa ke sarang mereka. Seekor semut merah bertanya pada kakak semut merah di depannya. "Kenapa lalat ini ada di sini dan sekarat?" tanyanya penasaran. "Oh, itu sering kali terjadi," balas si kakak. "Kakak tahu?" Si kakak semut merah mengangguk. Sebenarnya ia telah berusaha keluar dari kaca itu, namun tidak berhasil. Makanya frustasi dan ia pun kelelahan. "Makanya ia sekarat dan menjadi menu sarapan kita," jelas si kakak semut merah tadi. "Aku masih tidak mengerti, bukannya ia sudah berusaha keluar, mengapa tidak bisa berhasil?" tanyanya kembali. "Lalat itu memang tidak menyerah dan terus mencoba. Hanya saja dia terus-menerus memilih jalan yang sama. Seandainya ia mencari jalan keluar lainnya, mungkin ia bisa berhasil," ungkap si kakak. Nah, dari kisah ini mungkin kita bisa mengambil hikmah bahwa mungkin semua orang melakukan hal yang sama, namun seorang pemenang berhasil keluar sebagai juara karena ia bisa melakukannya dengan cara yang berbeda dari orang lain.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar merupakan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap permasalahan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Terelieh mengangkat isu penting tentang eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar berbicara tentang sekelompok aktivis lingkungan yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalisasi akibat eksploitasi perusahaan tambang. Mereka rela berkorban dan menghadapi berbagai rintangan demi mewujudkan keadilan. Terelieh menggambarkan secara detail bagaimana aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan, menyebabkan penyakit, dan memicu konflik sosial. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berani bersuara untuk kebenaran. Novel ini menginspirasi untuk tidak tinggal diam dan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan. Melalui novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Terelieh menyindir sistem yang seringkali memihak kepada pihak yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Hal ini menjadi cerminan dari realitas sosial yang seringkali kita temui. Pesan utamanya adalah pentingnya kita semua untuk memiliki keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak boleh takut untuk bersuara dan melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Teruslah Bodoh Jangan Pintar adalah sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial. Novel yang mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.